0: rondaan bermotosikal, rondaan cegah jenayah dan trafik. Menurutnya, fokus latihan adalah meningkatkan kemahiran CPR, pertolongan cemas, triage, pemindahan mangsa serta prosedur kecemasan yang betul. Pimpinan tertinggi agensi-agensi penguatkuasaan diberi tempoh satu minggu untuk menyatakan kesediaan memikul amanah yang dipertanggungjawabkan kepada mereka atau memberi jawatan itu kepada individu lain yang lebih berkeupayaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pimpinan tertinggi tanpa mengira pangkat perlu menilai keupayaan masing-masing dalam melaksanakan amanah khususnya dalam menjaga kepentingan negara. Menurut beliau, ketegasan itu berikutan masih terdapat banyak kelemahan dan kelompongan yang perlu diperbaiki walaupun pelbagai kejayaan telah dicapai. Sekian Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Koma Aja.

0: Pada hari ini, 30 hari bulan Jun dalam tahun 1982, Lebuh Raya Timur Barat sepanjang 116 km yang menghubungkan Pekan Jeli di Kelantan dan Kerik di Perak telah dibuka kepada lalu lintas. Pengumuman ini dibuat oleh Yang Amat Berhormat Dato' Haji Muhammad Yaakob, Menteri Besar Kelantan. Menurut Yang Amat Berhormat Dato' Haji Muhammad, kenderaan awam hanya dibenarkan melalui lebuh raya ini dari jam 6 pagi hingga 7 malam. Berikutan perintah berkurung masih dikenakan sepanjang lebuh raya ini dari jam 7 malam hingga 6 pagi. Pengguna-pengguna juga dinasihatkan menyelenggara kenderaan dengan baik kerana lebuh raya ini melintasi kawasan pergunungan yang tiada penduduk dan kemudahan asas untuk membaiki kerosakan kenderaan. Beliau juga memberi jaminan pasukan keselamatan akan sentiasa melakukan rondaan untuk mengawasi keselamatan orang ramai yang melalui lebuh raya ini. Walaupun terletak di dalam kawasan keselamatan, Lebuh Raya Timur Barat mempunyai potensi besar kepada rakyat dari segi ekonomi, sosial, pembangunan dan keselamatan. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
1: Rancang perjalanan kita tu penting. Kena sentiasa ingat wajah-wajah kesayangan yang sentiasa menanti tu. Biar lambat, asal selamat. Pesanan perhatian.

0: Apa kata lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Suhaimi, Perak FM, untuk koma aja.
1: Pagi koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yop Yong mulakan pagi koma
2: bersama Borak Gegar Pagi Era FM untuk koma aja.

bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Pagi Kuma pasti akan lebih ceria, bertenaga dan bergegar. Dengan program baru Pilihan FM bersama selebriti jemputan setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 hingga 10 pagi. Borak Gegar Pagi Pilihan FM, GEGO Pagi Pilihan FM untuk koma aja.
1: Yap, tentunya untuk koma aja kami kembali bersama di jam yang ketiga ini.
2: Yap, selama 8.31 minit pagi sekarang ini 30 Jun 2026, Mimrik dan juga Abang Wahid.
3: Ya, diharapkan semua-semuanya yang mendengar kita, baik di rumah, dalam kereta, di mana saja, semua dalam keadaan sehat sejahtera.
2: Amin.
3: Maklumlah sekarang ni kita kan tengah musim buah.
2: Musim lah bang.
3: Durayan.
2: Murah lah bang.
3: Musim durayan, musim rambutan. Rambutan kita dalam RTM ni pun
2: tak habis makan.
3: Tak habis makan. Ada seorang mamat tu cukup rajin ambil rambutan hari-hari.
2: Ya Allah.
3: Tak tahu tu. Dia paling dia jemputan je kat apa RTM Perak ni.
1: Selasa dengan kami.
3: Selasa dengan kami je.
2: Pukul 10 boleh nampak ah.
3: Pukul 10 11:30 kan dia
2: saja. Dia seorang nampak
3: dia. Dia je muka ambil rambutan macam orang tu tanam pokok rambutan untuk dia. Cuba nasihatkan dia men.
2: Itulah nanti
3: lagi. Mau wei,
2: ada orang nasihat mau wei tu.
3: Biar cakap kat dia. Okey, apa pun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Terima kasih terus setia bersama dengan teman Wahid.
2: Ya.
1: Mim dan juga saya Riz.
3: Di Gegar Pagi dah start dari Isnin sampai hari Jumaat.
1: Tadi kami digemparkan dengan perlawanan yang cukup hebat bang tadi.
3: Itu cerita anak punya semangat dah. Teman semalam keluar negeri kan, balik lupa kunci rumah dekat anak. Anak kat rumah apa kan, rumah orang tua kan.
2: Okey.
3: Jadi patah balik lah. Dah lepas patah balik. Sampai rumah patah balik, pergi rumah mentua.
2: Nak ambil kunci.
3: Sekali anak pula tak ada.
2: Asyik. Dia pergi. Apa tak call dulu? Tak call dulu.
3: Kau tak angkat. Patah balik. Dah patah balik sampai ke rumah apa hanya baru. Apa jawab telefon. Kamu ni mana? Kedai mamak pak. Apa? Tengok bola. Tak payah tengok lah. Dah kena lah apa. Brazil tu.
2: Masa tu.
3: Ingatkan dia sokong Brazil. Rupa semangat Asia dia memang kuat. Kami memang datang nak tengok apa Jepun
1: kata dia. Yelah, Jepun mendahului. Babak separuh masa pertama. Naris tu.
3: Itu bayang tu kan. Kalau kita boleh rasa gegornya tu kan. Rasa satu Asia memang gegor. Bila gila. Dia masuk pintu gol apa Brazil tu.
2: Jauh tu.
3: Bukan Cik Fadir tu.
1: Cik Fadir pun layak lah. Lawan Argentina nanti tu.
3: Memang lah. Tapi kalau Cik Fadir tu lain lah kan. Walaupun keeper dia tu cukup handal.
2: Kita
3: nak tengok minggu ni dapat tak Messi, Abang Mes kita
2: menjaringkan, menewaskan Bozinha nama dia.
3: Bozinha kan. Dia tu budak Tonggang.
2: Mana Bozinha tu?
3: Tonggang Tanjung Rambutan.
2: Oh ya ke?
1: Ingatkan berbelah Tanjung Malim tu.
3: Tanjung Malim
1: kan.
2: Bukan
1: kampung balon Kampung balon bukan.
3: Dia bukan kampung balon, tapi dia yang kena balon.
2: Tu dia pindah kampung tunggal.
3: Betul tu ke Cik Fadi.
1: Okey.
3: Cerita dia masa dah Abang Bes membolos kan apa, siapa nama dia tadi?
2: Bozinha.
1: Dan jangan lupa untuk menyaksikan pada jam 9 pagi nanti. Ada satu perlawanan yang menarik juga.
2: Ini pun best sih.
1: Yang akan ditayangkan di saluran RTM, iaitu perlawanan di antara pasukan Morocco bertemu dengan Netherlands.
3: Okey, Netherlands. Tapi pagi ni juga satu kecohan berlaku. Pagi ni semalam.
2: Tadi lama.
3: Negara kebanggaan Metallica.
1: Metallica.
3: Metallica semua. Kan kalau ke band-band rock ni banyak apa sana. Scorpion.
1: Kale jengkit.
2: Jerman.
3: Semua. Bye-bye. Selamat malam Germany.
2: Malam
3: Min, sabar Min.
1: Bola sepak kan. Itulah apa pun Paraguay terus layak. Juga merupakan pasukan yang ketiga lah selepas Kanada, Brazil,
2: Mexico
1: rasanya belum lagi.
3: Tapi kalau kau mencerita lah teman, pasal teman tugas hari ni lah. Pasal teman apa, kita tahu RTM adalah tuan rumah. Tapi kalau kau menceritalah teman, pasal teman tugas hari ni lah. Pasal teman apa, kita tahu RTM adalah tuan rumah.

Yup, yup. Mika di mana? Teman di Perak FM le. Cuma jangan tak tahu. Tuntung di Bota, Perak Tengah, 95.6 MHz.

0: Timbunan dari informasi tentunya untuk koma aja 8.41 minit pagi dah pun ketika ini.
1: Ya, kami bertiga masih lagi dekat sini. Kita nak kongsi topik kita untuk pagi inilah. Jadi kalau koma nak join dengan topik pagi kita, boleh je kongsikan di 0102007055. Ataupun bolehlah calling-calling kita.
2: Tapi kita menghormatilah mereka-mereka yang telah menghantar pagi wasabi kita.
0: Mereka-mereka tu.
1: Tak ni sebab saya... Tengok ni. Ya, telah pergi.
0: Terima kasih, Mak.
2: Aduh.
1: Dalam orang bantai lagi, Mak. Orang bantai
2: tu. Tak, masalahnya pasal dia... tak ada cerita lah, Min. Pasal dia kalah dengan tim yang... Yalah, tim tu biasa masuk World Cup. Tapi tak dijangka lah. Kadang-kadang kita baca wasabi lah.
0: Move on.
2: Kamu jangan jual apa. Jenama datang dari Jerman. Kamu jangan jual. Kamu buka bandel.
0: Okay, antara yang menghantar ucapan ada Zaifuzil atau Latif. Bagi mendoakan agar diampunkan segala dosa kita. Ibu apa kita diberikan kebaikan, kesejahteraan, keselamatan di dunia maupun akhirat.
2: Terima kasih Cik Latif. Lagi kan?
1: Cik Yah kita pun ada, bang. Dekat rumah kita ni. Dengan ucapan jom kita selawat pagi ni. Semoga Allah panjangkan umur kita, berkati usia kita ni. Amin.
2: 1, 2, 3. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Cik Yah.
1: Lagi mengingatkan kita. Okay. Kita ada juga Amy Roti Canai Kampung Manjur kita. Semoga Allah mudahkan urusan kita.

0: Jangan lupa jemput saya Cik Amy untuk saya buat roti terbang.
1: Ya. Roti
2: canai menantikan.
3: Kau mesti merindukan Abang Wahid menebak roti canai kan.
0: Ya, sepertinya kita ada Cik Kak Minah kita. Kak Minah kita daripada Taman Temara Ipoh. Selamat pagi petugas, selamat petugas semua, selamat kontir Fira FM. Terima kasih semua. Terima kasih.
3: Apa ingat ke lagi sikit apa?
0: Temannya mulakan dulu. Takkan teman tak ingat.
1: Buka baju, buka baju.
0: Janganlah. Ada live TikTok.
3: Ajar saya, dia angkat macam ni. Lepas tu pegang macam ni. Lepas tu tolak ke depan ni tu kan.
0: Itu lain. Itu skill yang kalau nak meniaga boleh pakai. Untuk persembahan.
3: Oh, okey. Oh, apa main skill persembahan dia?
0: Skill persembahan lain.
3: Oh, lain.
0: Nanti kita cerita belakang.
3: Okey, bang. Mata show kita. Selamat pagi, selamat berkunti. Salam gegar pagi buat Zaini, Nini dan juga Puan Rashidah Ibrahim.
0: Siapa tu?
3: Yang berada di Kampung Pekalan Kiat Ikan, Kuok, Lenggong. Semoga diberikan kesihatan yang baik dan berada dalam lindungan Allah selalu. Amin.
0: Tak kakak, adik, puan barang. Ni siapa ni?
3: Ni Mama Fifi.
0: Mama Fifi kita. Terima kasih hantar ke apa kami, awas abi ke kami
3: terima kasih,
0: lagi.
3: Terima kasih. Siapa ni? Angah dari Puncak Jalapang. Kata semoga dipermudahkan. Mo hantar budak trip. Dia hantar dua kali satu trip.
0: Dah, masalah bila tulisan jawi dia macam.
1: Buffering sikit lah.
3: Buffering.
1: Okay, juga ada Kak Munah kita ucapan selamat pagi kepada warga Kampung Lu Cemor, Sabah CJU, Kelab Sahabat, Perak FM, selera mara sepupu sepapat semualah.
0: Bagus
1: lah. Aja mendengar kan Perak FM ketika ini.
3: Bangga. Kita ada juga Abang Zon.
1: Aduh, Abang Zon. Apa cerita ni, Abang Zon?
3: Ni.
1: Seorang lagi fan.
3: Ni, semoga pasukan jangan
0: dia sanggup. Kat mana ni? IF Kampung Pakit Jerman.
1: Pukul 7.4 minit tadi. Semoga pasukan Jerman menang pagi.
3: Abang Zon ada lebuh dah.
1: Abang Zon. Terima kenyataan Abang Zon.
0: Tak sanggup bawa kereta pergi ke Kampung Palik Jerman. Semata-mata nak nekat gambar je. Lagi
3: kita juga ada Abang Osman kita ya? Abang Syam lah dari Bukit Cawi. Nak mengucapkan selamat pagi pada isteri anak-anak. Semoga sihat-sihat selalu.
0: Kerana ada nama tempat kita tak tahu. Bukit Cawi pula.
3: Bukit Cawi kat mana Abang?
0: Tak apa, nanti dia
3: hantar. Ada hantar sandwich Abang. Ni polak.
0: Ni siapa ni?
3: Kak Faizal kita buat polak sandwich telur.
0: Terima kasih Kak Faizal.
1: Ada mesyuarat.
3: Ada mesyuarat katanya.
0: Terima kasih Kak Faizal hantar gambar. Mesyuarat
3: sandwich ke kau?
1: Seronok lah tu.
0: Haji Syarudin kita ada juga. Hantar ke wasabi kita. Kita ada lagi siapa?
3: Ni kita ada Kak Zon kita. Amin Abang Alamin. Doa-doa yang baik tu.
0: Kita ada Pak Su Asri. Dengan soalan yang tetap sama. 365 hari tetap soalan yang sama. Itu kita ada Kak Zah Taman Betua.
3: Kita ada Kak Long. Padang Gertak Pulau Tiga pagi nak ucapkan selamat ulang tahun kelahiran buat anak bongsu akak Nur Farisha Umairah Zamri. Semoga adik sihat selalu, dimurahkan rezeki menjadi anak yang soleh, berjaya dunia akhirat.
0: Satu dia juga Allah selamatkan kamu.
1: Allah.
0: Okay. Kak Mawar Perak masih tetap. Semoga Kak Mawar Perak sihat Kak Mawar.
3: Amin.
0: Semua-semua sekali lah yang hantar wasabi kita ni. Terima kasih apa menceriakan pagi kami pada hari ini.
1: Dan juga teman yang kongsikan jualan buku terbesar dunia Big Bag Wolf kembali ke Ipoh. Nikmati diskaun sehingga 95% dengan harga buku serendah RM3 saja. Jangan lepaskan hari pembukaan pada 3 Julai ini untuk menikmati 5 kali ganda penyertaan cabutan bertuah bagi memenangi hadiah utama emas tulen seberat 10 gram. Datang awal sebelum jam 11 pagi dan rebut baucer bernilai sehingga RM5,000. Jom ramai-ramai ke Ion Big Falim Ipoh bermula 3 hingga 13 Julai 2026. Masuk adalah percuma dari jam 10 pagi hingga 10 malam.
3: Datanglah kau kalau nak beli buku ke apa kan. Bukan bang, buku ni bagus penting. Menambahkan tentang bahasa, menambahkan ilmu pengetahuan kan.
0: Macam kita tengok yang apa yang hantar wasabi kita yang tadi lah. Haji Hashim Wang Batas Raja ni kan. Alalan hantar wasabi ni dah baca tadi tu sebenarnya apa? Hari buku
3: Hari buku.
0: Hari buku. Haji Cik Hashim masuk ni. Mana tu menang emas 10 gram tu tadi tu.
3: Hantar kan.
0: 10 gram, 1 gram 600 lebih. 10 gram dah dekat
3: 6,000.
0: Siapa nak bagi 6,000
3: tu? Siapa nak bagi 6,000 tu saja. Okey, kita nak kongsikan pasal topik kita untuk pagi ni. Okey, topik kita simple aja. Apa benda yang makin meningkat umur, makin kamu tak kisah?
0: Apa apa benda yang makin meningkat umur makin tak kisah kat Suraya Taman Seroja kalau kansa. Mm-mm. Apa benda yang makin meningkat umur makin, makin tak kisah, kisah. Haji Hashim, Cik Mawar Perak
3: kan. Ha, Kak Zoh kita, Pak Su kita, Kak Zoh kita balik.
0: Semua yang menonton kita di
3: kita pun sama.
0: Di apa live TikTok per FM ni, terima kasih kan terus setia bersama kami. Dan inilah topik kita, apa dia main tadi?
3: Apa benda kita bila meningkatnya umur makin kita tak kisah?
0: Apa benda ni koma? Apa benda ni koma tak kisahlah. Makin meningkat umur ni tak kisah, rambut beruban ke tak kisahlah. Kena pakai seluar, dulu pakai saiz 30 sekarang kena pakai 34 tak kisahlah. Lagi apa Min?
3: Banyak benda bang. Makan banyak. Pun
1: dari segi masa pun dulu mungkin kita kelam kabut. Kita kejar masa. Sekarang ni bila meningkat usia kita macam lebih relax lah.
0: Tak kisahlah.
1: Tok le koma.
3: Dia makin tak kisah. Dia tengok orang dia situ, dia nampak dah kan.
0: Jom.
1: Okey, 5458559. Ada pemanggil ni.
3: Ada. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Cikgu Pian kita ni. Cikgu Pian kita. Okey, Cikgu Pian. Apa benda yang semakin meningkat umur ni Cikgu Pian makin tak kisah, Cikgu Pian?
4: Semakin meningkat usia ni Abang Pian tak kisah. Nak ke sana kemari masa macam zaman muda-muda dulu. Dulu kalau bercuti je sibuk nak ke sana, nak ke sini. Tapi bila dah berusia ni, kita lebih suka duduk di rumah je. Kot sesekali kalau nak keluar, kalau teringin. Itu pun kalau ada yang memawa, yang membawanya, yang memandunya.
3: Apa yang boleh drive lagi?
4: Ha?
3: Boleh drive lagi?
4: Boleh. Datang daripada Kuala ke Ipoh ke Taiping tu.
3: Senyum je.
4: Boleh lagi lah. Cuma nak ke KL tu dah tak berani lah.
0: Kalau tidak tak sampai lah ke info ternak. Jumpa Pik
4: Kuala Ipoh. Kalau itu kawasan dekat je. Tak jauh.
0: Jangan. Kau tak boleh nak bawa dia tak akan sampai je.
4: Tapi dalam keadaan yang kita dah kata orang dah lutut pun kadang ada masa je.
3: Kacau tu tak berani
4: nak memandu jauh-jauh.
0: Tapi Abang Pian antaralah Abang Pian dapat rasa bila meningkat umur ni, apa benda yang Abang Pian rasa lain sikit lah bila meningkat umur, selain pada tenaga kan, selain pada rasa
4: bila
0: penat
4: dah, apa bila ini? Dah meningkat umur ni makan pun kita dah ada yang dulu kita suka
3: tak boleh nak makan.
4: Bukan sekarang tak boleh. Sekarang dah kita dah tak berapa suka.
0: Dia bukan tak boleh. Dia tak suka.
3: Dia jadi tak suka.
4: Kan boleh makan tapi dah tak berapa minat.
3: Okay. Contoh macam durian lah.
4: Contohnya kalau macam daging.
3: Dulu muda tu.
4: Kita daging kalau buat sup ke, buat rendang ke, buat masak hitam ke. Favorite. Sekarang ni.
3: Buatlah apa pun.
4: Dia suka letak celah-celah gigi.
0: Itulah. Maknanya bukannya pasal takut darah tinggi naik ke. Bukan. Dia pasal.
4: Bukan
0: benda-benda macam tu.
4: Sebab dia suka melekat. Lebih banyak
0: Kenapa?
4: Daripada yang daging yang pejal-pejal tu.
0: Kenapa Cik Pian takut dia lekat kat celah gigi? Takut tarik apa daging gigi yang cabut lah.
1: Tak selesa.
4: Bila kita nak dah lekat celah gigi, nak membuang tu.
0: Faham. Itu dia cakap takut tercabut gigi lah.
4: Usia kita pun kadang bengkak. Pernah 2-3 kali kena.
3: Abang Pian buat lah yang lembut punya. Daging lembut.
4: Yang lembut tu pun sama.
3: Tak payah kunyah punya. Telan je.
4: Itu lemak boleh.
1: Lemak ingat ular sama.
4: Kalau daging yang berurat-urat tu memang dah tak boleh lah.
0: Okey, Abang Pian. Terima kasih Abang Pian.
3: Mantap.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Itu dia pengusia Abang Pian kita katanya. Itu masa orang muda-muda dulu.
0: Pemanggil yang tepat lah. Untuk pemanggil pertama yang tepat lah. Sebab pasal dia memang dah meningkat usia. Dah pencing, gerik ruti semua lah.
3: Semua dah merasa.
0: Dah pakai dah.
3: Tapi dia kata bila time-time macam ni pula, lutut pula sakit. Tapi tak apa Abang
0: Pian. Dia punya tadi bukan lutut sakit. Dia kata dia hilang. Tak ada lah nak rasa nak keluar.
3: Nak berjalan ni dah.
0: Dulu pantam cuti je. Nak keluar anak cuti je. Automatik lah. Bila dah menikah usia ni, tak payah duduk rumah je lah. Malah nak keluar. Tak lah ada orang bawa sekali pun kan. Itu antara cuti je. Automatik lah. Bila dah menikah usia ni, tak payah duduk rumah je lah. Malah nak keluar. Tak lah ada orang bawa sekali pun kan. Itu antara

Indeks Pengukur Kemiskinan Kerentanan Rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Malaysia sedang menyemak semula Indeks Kemiskinan Pelbagai Dimensi Kebangsaan NMPI bagi memastikan tahap kemiskinan dan kerentanan rakyat diukur dengan lebih tepat bukan hanya berdasarkan pendapatan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, langkah itu akan membantu kerajaan memperkukuh dasar awam, perlindungan sosial serta perbelanjaan pembangunan yang lebih bersasar selaras dengan pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Jelasnya, penggubalan dasar yang berkesan memerlukan pemahaman lebih menyeluruh terhadap realiti kehidupan rakyat melangkaui petunjuk sosioekonomi konvensional. Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan pasaran tenaga dijangka kembali stabil secara berperingkat bermula suku ketiga tahun ini. Namun, ketidaktentuan harga dan bekalan dijangka terus mempengaruhi pasaran bagi tempoh 1 hingga 2 tahun akan datang. Jelasnya, kerana itu memerlukan kerajaan terus memperkukuh langkah mitigasi bagi mengurangkan kesan terhadap rakyat, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta sektor industri. Sebanyak 14 projek reformasi kerenah birokrasi RKB berimpak

0: beri tumpuan kepada perkara paling penting dengan kehidupan rakyat dan operasi perniagaan. Masa menunggu bilangan dokumen, pelbagai lapisan kelulusan, kos pematuhan serta ketidakpastian proses menyebabkan rakyat dan peniaga merasa kecewa untuk berurusan dengan pihak kerajaan.
1: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Inisiatif Bakat Madani yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dijangka membuka lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik selain memperkukuh pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad, Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, inisiatif itu menyediakan peluang pelatihan, pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat menerusi kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan automotif.
1: Dato' Rizal Rikman Ramli. Inisiatif sistem telematik bagi kenderaan perdagangan akan dilaksanakan secara berfasa sebelum dicadangkan sebagai syarat mandatori pelesenan pada tahun 2028. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, pendekatan itu diambil bagi memastikan pelaksanaannya tidak membebankan pemain industri secara mengejut selain turut memberi ruang kepada penyedia sistem mematuhi standard yang ditetapkan.
3: Kerana kita merasakan bahawa ada sistem telematik untuk memantau driver behavior ataupun tingkah laku pemandu, ini akan membantu untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya. Dan ini adalah baik untuk syarikat-syarikat pengangkutan sendiri juga. Syarikat-syarikat kenderaan berat ini di mana mereka boleh memantau pemandu-pemandu mereka sendiri.
1: Jelas Anthony, teknologi itu membolehkan pemantauan prestasi pemanduan secara masa nyata termasuk aspek kelajuan, brek mengejut, pecutan agresif dan tempoh pemanduan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan kecurian selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Menurut beliau, kerajaan turut melihat potensi menghubungkan sistem tersebut dengan pangkalan data identiti nasional bagi memperkukuh proses pengesahan identiti. Penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula esok dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam sekaligus memberi kesan positif terhadap hasil tangkapan dan pendapatan mereka. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, langkah itu dijangka menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api untuk kembali aktif ke laut.
4: Merayu kepada layanan jemput dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut dan peningkatan layanan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menyebabkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Jadi saya menyuruh kepada layanan vessel C2 untuk terus ke laut.
1: Muhammad Faiz Fazil. Seramai 16 bekas anggota Angkatan Tentera Malaysia akan mula melaporkan diri sebagai warden sepenuh masa di 8 Maktab Rendah Sains Mara terpilih bermula esok. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat, Dato' Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, penempatan itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap disiplin pelajar selain memastikan tiada lagi kes buli berlaku di institusi pendidikan tersebut.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Kejutan terbesar sejarah Piala Dunia FIFA 2026 tercipta apabila juara dunia 4 kali Jerman tersingkir awal di pusingan 32 terakhir selepas ditundukkan pasukan ranking ke-41 dunia Paraguay menerusi penentuan sepakan penalti pagi tadi. Perlawanan yang penuh mendebarkan itu terpaksa ditentukan menerusi penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan.

0: Paraguay membuka jaringan menerusi Julio Enciso pada minit ke-42 sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan buat Jerman pada minit ke-54. Paraguay dijadual berdepan sama ada Perancis atau Sweden pada aksi pusingan 16 terakhir 5 Julai ini. Sementara itu, Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menaruh masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun, ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyudahkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Brazil akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Belanda dengan Maghribi dalam peringkat kalah mati pusingan 32. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Nilai mata wang Jepun Yen susut ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat AS dalam tempoh hampir 40 tahun pada Isnin. Penyusutan itu didorong jangkaan bahawa rezerva persekutuan Fed AS akan terus menaikkan kadar faedah. Menurut laporan penyiar awam Jepun NHK, yen seketika diniagakan pada paras 161.90 yen bagi setiap dolar AS ketika sesi dagangan di New York, iaitu paras terendah sejak Disember 1986. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif bagi memudahkan dan mengurangkan kos pembaikan kenderaan oleh pemilik sendiri. Perintah itu ditandatangani pada Isnin bersama pentadbir Agensi Perlindungan Alam Sekitar Lee Zeldin. Langkah berkenaan dijangka membantu menurunkan kos pemilikan kenderaan, khususnya kos penyelenggaraan dan pembaikan. Tambah Trump, dasar right to repair akan memberi lebih kebebasan dan mengurangkan halangan kawal selia terhadap alat ganti dan komponen pengganti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Hiburan berinformasi, Pera FM untuk koma aja.

0: bersuara satu jiwa.
1: Yuk yang semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
3: Untuk kau

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
3: Alamak. Penatlah abang pakai kopi macam ni tau.
4: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh lagi ke?
4: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.
0: Koma. Ya, tentunya untuk koma aja kami dah kembali bersama di jam yang keempat ini.
3: Ya, Mimri dan juga Abang Wahid dekat sini 30 Jun 2026.
1: Ya, dekat dalam teman live TikTok ni. Ya. Kita cerita pasal umur nengkat apa benda koma tak kisah. Tapi sebabkan seorang saudara tu, saudara teman tu Cik Limat Yun tanya pasal makan durian, terus cerita durian pula koma kat dalam TikTok. Tapi yalah.
0: Yalah, musim durian.
1: Musim durian. Lepas tu kalau satu Malaysia, kebanyakan sekarang ni durian semuanya durian apa, durian kahwin lah, blackthorn apa,
3: musangking
1: udang merah. Tapi tu kita di Perak ni kita masih seronok lah, kita masih lagi dapat durian yang original lah. Jadi mana koma yang dengar ni, kalau nak makan apa durian yang original, masih durian lama, kita di Perak lah.
0: Datang lah ke Perak. Datang ke Perak.
3: Apa dia cakap durian tembaga sedap betul ya?
1: Durian tembaga tak sedap sangat ni. Tapi buaya tembaga tu.
0: Oh, lain pergi dia. Ingatkan durian cemil ke?
1: Durian cemil lain.
0: Okey, topik kita pada pagi ni mengenai
3: benda apa yang koma usia makin meningkat, koma tak kisah.
1: Tapi
3: apa benda?
1: Ada tadi dekat live TikTok juga.
3: Apa nama dia tadi bang?
1: Teratai. Dia kata umur dia nak meningkat ni, umur dia baru meningkat 40 dia kata kan. Jadi sejak umur dia 40 ni, bila tiang raya, dia dah tak heran lah nak beli-beli baju ni. Baju raya. Yang penting anak ada. Itu antara ni lah.
0: Kita nak tanya Dini pula.
3: Dini.
0: Dini ni agaknya bila usia makin meningkat, apa dia tak kisah kan?
3: Dini.
0: Apa agaknya Dini?
5: Kalau macam saya lah, makin usia kita meningkat ni, bagi saya mungkin boleh cakap tentang kawan kot.
3: Maksudnya Dini, bila dah makin meningkat usia ni, Dini ada kurangkan kawan ke tambahkan kawan?
5: Kurangkan kawan. Kenalan tu saya ramaikan. Tapi untuk sahabat kita boleh kurangkan. Mana yang apa, macam mana nak cakap, biar kenalan tu ramai, tapi yang ada susah tu
0: power seorang.
3: Circle, orang panggil circle.
1: Dia kenapa nak macam tu? Kurangkan kenalan. Kenalan boleh ramai, tapi sahabat kita kurang. Kenapa boleh jadi macam tu pula? Kenapa boleh jadi perasaan macam tu pula?
5: Sebabnya apa, kalau kita minta tolong, tak semua orang yang tak semua orang boleh tolong kita. So kita kena pilih orang yang ada waktu kita susah dan senang.
3: Betul tu. Baguslah. Dini umur apa sekarang?
1: Dini fikir tahap macam tu kan.
5: Umur
3: berapa?
5: 23.
3: Muda lagi.
1: Tak, itu nombor. Tapi tak apa, dia umur tu, usia 23 usia tu dia. Apa nombor.
3: Nombor je.
1: Tapi dia ada perasaan benda tu tetap akan ada lah.
3: Tapi dia matang awal lah bang.
1: Matang awal lah.
3: Zaman saya pun tak terfikir kan. Bagus.
1: Buat masa sekarang ni, apa dia ni? Ada berapa ramai sahabat Mika yang Mika boleh
3: kat boleh kongsi sahabat, lah. Tidur sebantai kata orang.
0: Petik nama sikit lah.
5: Sahabat yang selalu ada dengan saya. Dua orang.
1: Jadi kalau yang kalau kat tempat kerja pun setakat hai-hai gitu je lah. Nak lebih-lebih tak ada lah.
5: Betul. Kita tak boleh semua benda dengan orang kan.
1: Okey, cuba terangkan macam dalam umur 23 ni. Boleh tak beritahu kat dia ciri-ciri seorang sahabat saya? Dia akan apa bersama dengan saya? Contoh, dia akan makan bersama dengan saya. Dia akan tidur bersama dengan saya. Dia akan
0: berkongsi cerita bersama dengan saya.
1: Ciri-ciri seorang sahabat pada Dini.
5: Kalau ciri-ciri sahabat saya.
1: Yang Dini akan lock dia. Ini sahabat aku.
5: Sahabat ni bukanlah orang yang apa tu, macam selalu ada 24 jam dengan kita. Tapi kalau boleh, saya nak macam kalau kita perlukan pertolongan ke, kalau kita perlu nak luahkan perasaan, masalah ke apa ke, dia ada. saya.
1: Hmm. Okey, Dini, macam ni. Jadi saya akan ambil nombor Dini, saya akan jadi sahabat Dini, boleh tak?
3: Boleh. Dini, saya sekali Dini. Saya pun nak jadi sahabat Dini.
0: Tapi cukup kita dia.
3: Ah, saya cukup tak kita dia Dini. Tapi saya dah tua lah.
1: Ah, samalah.
3: Nah, tapi nak bagi nasihat boleh.
1: Kalau yang cakap tadi saya dah tua, yang dah tengah cakap ni lagi tua.
0: Dah. Okey, terima kasih Dini.
3: Kalau Dini sudilah ya Dini ya.
1: Dah cukup.
0: Dah cukup.
3: Bye Dini.
1: Assalamualaikum.
0: Alright, kita bersama dengan Dini. Katanya tak kisah telefon mengenai kawan. Bila meningkat usia ni, kita nak cari kawan yang betul-betul pure lah.
1: Yang itu tadi, bila berebut bab nak jadi sahabat tu, offer jadi sahabat. Nyambung-nyambung, berlomba-lomba. Dia nak kan. Yang itu tak ubah-ubah bila tak.
3: Orang lain berubah juga boy. Okay.
1: Ni Kak Salma dekat live TikTok kata usia dah meningkat ni, duk relax je. Dalam pondok ni syok, tenang, sejuk. Sekeluarga main sini. Maksud dia pasal apa? Dia cerita pasal dia dekat apa, kebun atuknya. Dia cerita pasal kebun mana. Kita ni dah terlepas jauh pula.
0: Okay, Abang Fendi. Abang Fendi je lah
3: Abang Fendi. Rare kot ni.
0: Abang Fendi memang king lah.
3: Memang king pada dulu.
0: Dia kata semakin meningkat usia, dah tak kisah walau apa pun yang dimasak oleh isteri, hantam sajalah.
3: Maksudnya kenyang. Maksudnya masa muda tu mungkin cakap abang tak nak ni. Ni abang tak nak ni.
0: Memilih juga.
3: Abang Fendi makin tak kisah. Sekarang ni dia tak kisah. Zaman lu mungkin nak tak
0: mungkin tegur tu merajuk seminggu. Pengalaman tu mendewasakan lah.
3: Jadi hantam sajalah.
1: Yalah, tapi ni teman terkejut lah Kak Salman ni hantar. Dia kata apa, apa dusun pak mentua ni, umur pak mentua dah 116 tahun.
0: Masih dusun dusun rasa
1: dusun, dusun ke dusun
3: umur
1: pak mentua 116 tahun. Betul ke Kak Salman?
3: Kak Sal
1: betul ke
3: 116 tahun?
0: Hebat tu. Okey, juga ada Hashim Awang. Inilah. Katanya dulu-dulu kalau makan durian mesti kena ada pulut berkuah santan. Lani dah tak kisah, makan durian pun sikit-sikit aja.
1: Semua kita cerita.
0: Okey, juga selain benda tu. Ada lagi ni.
3: Cinta bagi
1: voice note. Cinta dah pandai voice note dah sekarang.
6: Okey. Salam DJ Min, Rid dan Wahid. Senario yang sayangi, cerita dari Sahuk. Cuaca di Sahuk cantik, tak ada macam semalam hujan kan. Cerita tak hadir setiap segmen kan. Tajuk Barat Pagi pasal umur kan. Cuma tak pernah rasa macam dah umur kan. Umur tu adalah angka kan. Tapi cuma rasa cuma macam muda je kan. Rasa macam dulu-dulu juga. Cuma rasa kan. Cuma ceria, macam penyuruh budak pun ada, cuni ramah, cuni apa kan. Cuk rasa
3: cuk angkat baku yang nombor.
6: Nak pergi berjalan pun cuk rasa okey. Nak pergi mana-mana pun rasa okey. Naik motor pun rasa okey kan. Walaupun umur cuk dah segini kan. Jadi umur tu bukanlah pahala untuk kita bersukaria kan. Dia hanyalah angka. Itu pada pendapat cu. Okey, bye-bye. Love you all. Setia aku di sini.
1: Tapi kalau kita tak tahu dia siapa cerita ni kan. Kalau kita jam mati kita tengok elau.
3: Betul.
1: Cuba cerita. Serak-serak basah kan. Mesti orang akan cakap, elah hantar voice note dekat Barat FM.
3: Boleh cerita.
0: Tapi cu tak kisah. Angka itu adalah nombor saja.
3: Dia tak kisah.
0: Kisah sebab dia sama je.
3: Tetap ceria, curama.
0: Tak ada apa yang berbeza. Macu.
1: Yalah, bagi cu apa pun dia langgar ajalah. Janji dia happy. Cu ni dia kata happy go lucky.
0: Okey, kejap lagi kita kongsikan cerita dari Kak Zee pula.
1: Dan juga yang apa live TikTok kita boleh kongsikan bila dah meningkat umur ni apa benda yang kau tak kisah.

0: Warga Ipoh dan seluruh Perak, jualan buku terbesar dunia Beat Back Wolf kembali ke Ipoh. Nikmati diskaun sehingga 95% dengan harga buku serendah RM3 sahaja. Terdapat ratusan ribu buku untuk kanak-kanak, remaja dan dewasa menanti anda. Jom ke Ion Big Falim Ipoh bermula 3 hingga 13 Julai 2026. Masuk adalah percuma dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Jualan buku Big Bad Wolf. Jom ramai-ramai ke Ion Big Falim.
1: Alamak. Apa pun, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama dengan kami untuk pagi ini di jam yang keempat, 9.35 minit pagi. Masih lagi bercerita mengenai dengan topik kita. Topik kita apa hari ini? Bila kamu dah meningkat usia, apa benda yang kamu rasa tak kisah?
2: Okey, kita jawab.
1: Bawa isteri lah, bawa isteri lah. Apa benda?
2: Kita kena jawab panggilan tu.
1: Oh, ada panggilan?
2: Ada panggilan.
1: Ada panggilan.
2: Lampu dah hijau.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Cik Mama. Betul kan?
3: Berasal Mahir dia.
1: Saya dah takut dah tu.
2: Saya mula dengan RTM tahun 2023 tu. 2023-2024. 2023 lah ni. Suara Cik Mawar lah teman dengar dulu.
0: Ayat tu, ayat
2: okay,
0: tu.
2: Cik Mawar, apa benda Cik Mawar rasa bila umur makin meningkat ni, Cik Mawar dah tak kisah dah?
3: Macam-macam wahai. Daripada segi berkawan, daripada segi perasaan, macam-macam. Dah banyak orang kata tak kisah sebab kita dah banyak pengalaman kan.
1: Yang paling tak kisah langsung apa benda?
3: Yang paling tak kisah. Lagu nak beruban pun beruban. Kalau kata nak pergi kampar ke nak jalan kampar tu, setakat orang kata pakai baju dengan koyak nampak badan udah lah meh. Kata nak pakai kasut penyakit jongkit bontot hidup. Dan pakai kasut elok, baju elok, udah tusung
1: apa yang ada ya.
2: Jadi tutup aurat dia.
3: Ya, tak ada nak bekerja macam-macam yang sudah-sudah tu.
1: Tapi kan Cik Mama, kalau zaman muda dulu beria tak?
3: Kalau zaman semua muda dulu turun dari KL kan.
1: Turun KL.
0: KL Lumpur ni.
3: Orang sebut apa? Zaitun Samian.
0: Ada gambar tak?
1: Ada gambar. Ada bukti?
3: Ada banyak.
0: Nanti Cik Mawa
3: bila ingat-ingatkan umur dah opini dengan umur dulu kan. Orang buruknya.
1: Jangan kita munah diri. Kita kena sentiasa berkeyakinan.
3: Tengok anak buah Cik Mawa kan. Daripada umur belasan-belasan tahun, dia orang dah bertudung dah. Kalau Cik Mawa dulu boleh katakan udah nak masuk umur tua juga baru bertudung.
2: Tapi lah Cik Mawa, benda tu memang saya rasa pada teman dia mula orang setiap tudung ni dia penghujung pertengahan 90-an tu.
1: Betul-betul Cik Mawar. Betul ke?
3: Rasanya ya jugalah.
2: Tengah tahun 90-an Cik Mawar kan.
3: Kalau nak katakan Cik Mawar pakai tudung, boleh katakan memang Cik Mawar dah masuk umur tua juga kau memang. Lambat Cik Mawar pakai tudung.
2: Mana 40 dia?
3: Rasanya ada ke? Ada.
2: Itu pasal apa Cik Mawar?
3: Tapi kan kalau dulu kata Cik Mawar pergi mawang kahwin ke mana wahid. Agaknya dia tu semion tu sedap-sedap.
2: Cik Mawar, cuba Cik Mawar hantar satu gambar dekat kami.
1: Cantor nak tengok.
2: Kami nak tengok.
1: Benar ke dah? Cik Mawar boleh whatsapp kita kan?
0: Boleh.
1: Janganlah malu nak tengok.
2: Bila Cik Mawar
1: hantar, kami bayangkan ni susah.
2: Cik Mawar hantar gambar tu kan, saya nak tengok siapa nak jadi sahabat Cik Mawar dulu. Mem ke saya?
1: Boleh Cik Mawar, kita tengok.
3: Kalau Cik Mawar balik pergi KL ke kan, kalau sesuatu datang KL ke apa ke, kenapa budak-budak panggil kamu Cik Tun? Yang orang balik-balik kamu panggil kamu Tun. Itulah koma nama orang kat sini.
2: Dia sampai tahap macam tu Cik Mawar
1: KL nama dia Tun.
3: Kalau Cik Mawar sampai sekarang pun, kalau dia orang panggil Cik Mawar ke apa kan, memang macam itu. Tapi masa kat mama muda dulu, tipu lah orang kata tak ada kawan lelaki kan. Tapi kawan lelaki tu suruh kat mama tukar style. Kat mama cakap,
0: this my style.
3: Apa pasal pula orang nak tukar style? Sedangkan sebelum Tun Samian tu meletup, orang dah memang opini.
2: Cik Mawar, cukup-cukup Cik Mawar. Tak perlu nak jadi lift, tekan naik sendiri.
0: Steady Cik Mawar, jangan lupa share gambar.
3: Mula Cik Mawar dulu orang ejek segan juga. Orang kata buat meniru-meniru. Tapi bila Cik Mawar fikirkan,
2: maknanya memang orang kata gaya Cik Mawar tu memang orang, memang orang akan ingat.
3: Saya tu sampai mana? Dengan rambut gerobaknya, agaknya dengan badan kurus.
2: Jadi ayatnya bila orang jumpa,
1: Datuk Cemek On.
2: Oh, ingat Datuk Cemek On rupa kamu Mawar. Ya.
3: Masa Datuk Cemek On komo dalam hospital. Orang semua tak dapat pergi masuk. Kak Mawar dapat banget.
0: Ui. Boleh dapat ganti ni.
3: Dapat masa tu dalam bilik kan. Eli mak dia tengah baca Yasin. Kak Mawar esok dekat pintu guard tu kan. Guard tu kata, awak nak masuk tengok siapa? Kak Mawar cakap nak tengok Kak Eton. Agak ni ingatnya kot, ya dia beradik kau. Tengok dengan sekup yang dia lutut.
2: Baduk
3: rambut
2: robang sama gak. Ataupun mesti ni, ini orang tak boleh. Tak, saya ingat
1: ini orang tak boleh lawan.
2: Tak.
3: Lepas tu dia kata apa? Sekejap ya, tunggu yang dalam tu keluar. Nanti awak letak handbag awak kat sini, pakai baju ni masuk.
2: Saya ingatkan apa yang gad cakap, ini sakit mau keluar lagi. Okey, Kak Mawar, terima kasih Kak Mawar. Terima kasih. Semoga sihat.
0: Oi, stay.
2: Lagi cerita dia, balik cerita.
1: Nama muda dia.
2: Maknanya Cik Mawar ni memang, dia memang tak kisahlah. Dia pandai cara dia sembang tadi tu. Yeah. Dia tak kisahlah.
1: Pada zaman dulu dia yang kata
0: Zaitun Semawa intern.
1: Dia intern dulu.
2: Ya, dia
1: sebelum Zaitun Semawa dia buat tapi dulu kan. Tapi zaman sekarang dia dah tak kisah lah.
2: Nampak macam
1: Excited
2: sangat.
1: Sama serta Abang Excited. Abang Hoyak kan.
2: Kita tunggu tengok gambar.
1: Kita tengok gambar.
2: Siapa nak jadi Abang Angkat. Adik Angkat. Tapi betul, Daripada cara suara Cik Mawar tadi tu, dia memang tak kisah umur berubah. Dia memang
0: tak ambil lah. Steady lah dia. Alright. Apa pun terus kekal layan Radio No. 1 Ampera.
2: Gegar pagi.

0: Hai Yop Yong, dengar sini koma. Jasa berhati-hati apabila menggunakan wifi percuma tu. Semak dulu sebelum melakukan transaksi pembayaran agar duit koma tu tidak lebur.
1: Pesanan ikhlas ini dibawa untuk koma aja
0: dari Cyber Security Malaysia. Untuk

0: apa lagi?
1: Hiburan berinformasi tentunya untuk kamu aja bertemankan kami bertiga.
2: Ya, masa lagi kita bercerita mengenai topik kita pagi ini. Yeah. Apa benda yang kita dah meningkat usia kita tak kisah okay. dah. Kak Mawar tadi cerita mengenai dengan katanya penampilan diri lah.
3: Okey, oh, masih ada dia yang memberanikan diri dengan kita.
1: Terbaik lah.
3: Untuk bersembang dengan kita di pagi ni. Itu... Rik, lampu.
1: Oh, lampu.
3: Okey,
1: kita bersama dengan pemanggil kita. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Rik, Min dan Wahid.
1: Wah, Kak Mi kita.
3: Kak Mi. Okey, Kak Mi, kita terus ceritalah. Apa
2: apa benda?
3: Apa benda macam
2: apa benda yang dah meningkat usia, tak kisah dah benda tu.
4: Tak kisah kan? Buat yang baik-baik aja lah kan. Udah usia opini. Baik buat yang baik-baik. Dah ada hati.
3: Tak ada kenapa. Kak Mi dulu kan ke?
2: Dah
1: ada dulu.
4: Muda-muda dulu dah lebih enjoy kan. Sekarang kita ingat ke. Mana kan. Rasa sekarang ni banyak sedih daripada sukanya tau.
2: Alamak. Apa yang blok?
4: Habis tu ingat ya Allah ya Tuhan ku macam mana lah. Mula dah nak nanya. Tapi
3: tapi Kak Mi. Ceritalah, kita cerita buat inilah, kita cerita lah, apa benda bila umur dah meningkat, apa benda yang Kak Mi tak kisah. Mungkin dulu Kak Mi macam tadi siapa, Cik Pian apa semua, dulu apa pun nak berjalan, antang dengar cuti je tak berjalan. Habis tu dulu suka makan daging, kata Cik Abang Pian, sekarang udah tak kisah, tak ada daging. Tak ada daging, dulu tak ada daging, tak selera nak makan. Tapi sekarang tak ada daging tak apa. Macam kalau Kak Mi pula macam mana Kak Mi, selain pada fikir baik tu?
4: Baiknya. Memang awak dari dulu buat mendaging. Kan tak payah daging. Kampas sasam lebih sedap.
1: Cepat dia jawapan dia.
4: Min.
3: Okey.
1: Besar. Okey.
4: Kita buat sedap hari tu. Tak nak datang rumah kita.
3: Oh, aluannya. Waktu tak kena. Tarikh tu semua kerja.
4: Maksudnya lain kali buat lah waktu. Bagilah Kak Mi buat.
3: InsyaAllah.
1: Bagi waktu.
3: Kak Mi.
4: Bagi waktu.
3: Kak Mi. Umur macam ni lah. Kalau kata siapa darling, Cik Makno nak keluar.
4: Ni Cik Makno tengah makan, kami tengah makan lontong.
3: Okey, kalau Cik Makno keluar, kata dulu Cik Makno, ya katalah Cik Makno rajin keluar melepak lah. Kalau dulu apa keluar je kena marah lah, balik lambat. Sekarang masih lagi macam tu ke apa?
2: Kau tak kisah dah?
5: Tak ada lah, sampai korang banyak lah.
2: Orang
5: banyak dalam lepak lah.
3: Cik Mano jawab tu kan?
1: Macam pasrah je bunyi tu.
2: Macam kantor lah.
1: Kantor dia.
5: Pantor.
2: Awak berasa?
5: Ingat jalan pulang.
3: Saya baru nak tanya Kak Mi, Cik Mano jawab dulu.
1: Bunyi pasrah tu.
5: Dia kena ingat jalan balik. Oi, jangan ingat yang jangan meradak je.
3: Okey, Cik Mano pula. Cik Mano. Bijak umur naik ni kan. Apa benda yang Cik Mano tak kisahlah. Sebab dulu Cik Mano rajin cari duit. Kan? Raksana cari. Adakah sampai sekarang masih lagi macam tu ke? Atau bila umur naik kan? Tak heran dah buat duit ni.
5: Sekarang ni banyak dah kita
1: macam yang kata
5: lah. Kita
1: kena
5: teringat jalan.
1: Kita dalam ni.
3: Mana Cik Mano tak kisah lah. Apa benda berlaku, buat apa benda tak ada, apa yang benda yang ada pun tak apalah buat masa sekarang ni.
5: Benda yang berlaku boleh-boleh
1: tak. Yang
3: baik. Nak benda
5: baik. Zaman kita kena buat baik.
3: Ya, dah masanya.
5: Zaman kita ni kena buat baik.
1: Okey.
5: Apa-apa anggapan baik.
3: Walaupun Kak Mi masak lontong tu tawar pun tak apa.
5: Terima je lah. Dulu dia ngadu kita macam apa tau kan. Order 35 tahun, dia ngadu dengan kita 35 tahun. Apa baki kita ni, apa baki kita pula.
3: Alamak, asyik tak kena je macam mana.
1: Sabar je.
3: Terima kasih banyak macam mana.
1: Baik, kami dan Abang Makno berpasangan tag team.
3: Dia pasti passing. Tapi apa yang Cik Mano cakap tadi, yang buat dengan rumah, buat dengan kita suami isteri lah kan.
2: Bakti tu.
3: Maknanya benda tak kisah, tak kira kan. Balik ni rasa kena ni lagi.
2: Kena apa?
3: Kenapa Cik Maknur tu boleh Cik tu, abang tak boleh?
1: Ha, boleh tahu jalan pulang.
3: Ha, boleh tahu jalan pulang. Abang mesti dia tak kata-kata nak pulang. Masalah lah, menyesal pula.
2: Tak ada cakap lah, abang Maknur dia dah usia-usia dah hujung-hujung. Kita ada lagi usia.
3: Habis abang, dia akan jawab juga, dia akan jawab.
2: Dia mesti jawab.
3: Abang ingat abang tahu ke abang sampai pukul apa?
1: Sama-sama.
2: Yang perempuan ni tak terjawab.
3: Tak terjawab.
2: Tak terjawab.
1: Sabar je lah abang kata abang Maknur.
3: Kat WhatsApp kita, WhatsApp kita, WhatsApp.
1: Okay, Kak Mona kita.
3: Kak Mona ni kata apa?
2: Katanya ada usia dah 5 siren. Ni tak heran sangat apa-apa event kat Bulatan Menjaya. Dulu pantang ada event, parking jauh pun tak apa. Sanggup jalan kaki, janji dapat pergi.
3: Oh betul. Maknanya dia puas lah. Maksudnya Kak Mona Rahim dah puas lah, tak heran lah. Maknanya dia tahu apa event apa sama juga benda tu kan. Lagi
1: Kak Mona pernah jumpa saya dekat tu, Dataran Meru tu. Pertama kali saya jumpa Kak Mona kat sana.
2: Oh, ingat. Masa kesihatan memang
1: keren kan? Berjumpa bersama dengan ahli keluarganya lah. Bawa satu gerombolan.
2: Saya jumpa tengah beli meh lagi tu.
1: Uish,
2: moh. Dekat sini.
1: Imoh.
2: Oh, berduit.
1: Okey, ada Hasan dari Bota.
3: Ini biar teman-teman baca.
1: Sila.
3: Assalamualaikum. Kemeh Hasan dari Bota. Kemeh tak kisah lagi mandi dan berenang di Sungai Perak dulu. Tu tiap hari Kemeh mandi dan berenang di Sungai Perak. Sekian.
1: Dulu.
3: Mana tak heran dulu. Kemeh tak kisah lagi mandi dan berenang Sungai Perak. Dulu tiap hari Kemeh mandi.
2: Dulu.
3: Kemeh berenang
2: Sungai Perak. Kisah
3: sekarang tak kisah dah.
1: Aquaman Sungai Perak lah.
3: Aquaman Sungai Perak lah. Yang orang ingat hantu
1: ayo. Dulu lah, dulu.
3: Yang orang ingat hantu ayo. Rupanya Cik Hasan.
2: Okey, Kak Zee pula ada. Tadi kita nak cakap pasal Kak Zee ni. Katanya lebih memilih kalau orang banyak masa dengan adik-beradik di kampung dan family aja. Kami sebenarnya terpisah puluhan tahun tapi takdir Allah apabila mak abah meninggal, akak adik tinggal di rumah pusaka dan kami dapat berkumpul semula. Sesekali jumpa kawan-kawan untuk menzahiri satu sama lain, tapi Kak Zee lebih banyak duduk di rumah daripada buang masa window shopping atau lepak-lepak dengan kawan-kawan. Sekolah rumah lah sekarang. Bila kata usia dia, tak kisahlah. Dia nak spend masa dengan family je, bang.
3: Ya, sebab dia dia pun terpisah lama dulu kan.
1: Okey, juga ada lagi gambar-gambar yang dihantar oleh Kak Mawa.
2: Ada lagi.
1: Sekarang udah insap komen.
2: Udah insap kata.
3: Mungkin bawa sambung lagi cerita dia. Okey, okay. Bagi kita pula, kita punya pendengar pun semua dah ini. Kita pula bagi Mika pula, Mika yang pilih untuk topik ni.
2: Hai, saya tak kisah apa, bang.
3: Apa benda yang Mika bila berumur sekarang ni, dalam umur keadaan
2: banyak
3: sekarang.
2: Benda, bang, sebenarnya banyak benda kan. Tapi antaranya lah mungkin apa dulu mungkin kita jaga badan ke apa kita nak ni yang lantok sekarang lantok lah jadi apa jadi lah
3: antara lain seperti tu.
2: Yalah, banyak benda lah antaranya looking lepas tu makan saya tak kisah banyak. Banyak benda lah saya sekarang ni lantok lah nak pun jadi lah.
3: Kalau tiba-tiba benda macam ada perempuan telefon, Abang Min ingat cerita Abang Min.
2: Yang mana tu?
1: Yang lain begitu.
3: Yang itu dia. Dia masih
1: itu masih kisah.
3: Itu masih kisah.
2: Saya ambil kisah.
1: Saya. Aduh, saya mungkin tak kisah dunia sekarang ni.
2: Nasi tak kisah dunia dah, bang.
1: Tak. Maksud saya tak kisah lah macam benda-benda yang macam serabut-serabut tu. Kita dah tahu kan. Situasi macam ni, kita tak payah ambil tahu. Mungkin
2: akan memeningkan kepada kita. Benda tu lah, bang.
3: Kita tanya sahabat kita.
1: Fairuz. Fairuz Kalos. Okey, silakan.
2: Pegawai pemasaran kita. Silakan.
3: Bila dah umur meningkat, apa benda yang Mika dah tak kisah dah?
2: Game.
3: Apa yang Mika tak kisah?
0: Saya pun sama macam DJ Nasri kan. Tak ada benda nak fikir dah.
1: Otak udang. Kami spesies otak udang.
2: Dua-dua ni dengan kabar baru daftar jadi wali. Di hari dunia ni memang nak tinggi kan, bang?
3: Tak lah, aku tak cek. Teman tak percaya dah. Pasal dia pun tahu benda ni dalam radio. Satu Perak, satu Malaysia akan dengar. Baik boleh dengar kalau kat dalam radio dekat Perak je lah. Kalau dengar kat RTM Klik, satu Malaysia, satu dunia.
1: Betul-betul. Kawan-kawan bahan balik saya
3: semua, ni, bang. Semua bagi jawapan yang...
1: klise lah.
3: Bukan klise lah, menyakit hati.
2: Abang apa?
3: Teman bagi teman. Jawapan yang sama juga. Teman tetap menerima setiap perubahan.
1: Berevolusi
3: sebab apa kalau kita nak fikirkan benda tu, sebab dia tetap akan terus ke depan benda tu. Kalau kita fikir hari ni aku nak beruban kan, oh lama susahnya nanti aku dah beruban kan, dia tetap akan beruban juga macam mana pun. Habis kuat kita boleh ambil kiwi lepas hitamkan dia tu. Jadi kita kena terima lah perubahan, kita kena terima lah setiap perubahan dalam hidup kita.
2: Betul lah, memangnya kita akan terus berubah bang.
3: Kita tanya pula anak dara kita yang intern kita ni, koma bila Daud daripada umur 17 tahun sekarang dah naik zaman sekolah, sekarang dah belajar
1: anak dara lah sekarang,
3: apa benda yang koma dah tak kisahlah. Bagi koma pula Gen Z ni
2: Merah, apa Merah tak kisah Merah?
3: Amin Merah
2: cantik 40 boleh 40?
3: Ya, yeah, kamu tak kisah buat cinta ya Merah?
2: Ya benar kamu Merah.
1: 52 boleh? 52
2: 52 boleh? 40 nak? 40 52 nak? 52
1: Okay, Rose pun dah hadir. Kejap lagi Rose akan bersama akan bersama dengan pendengar kita. Okay, jadi kita pergi sajalah tugasan kita kan.
3: Tugasan kita tadilah kita balik tu. Dekat sini kawan teman Coach Rahman Takraw cakap apa
2: dia cakap?
3: Apapun kita bersyukur atas apa yang kita ada. Tapi jangan berhenti untuk kita berusaha untuk lebih baik lagi.
2: Teruskan sahaja mencuba.
3: Ya.
1: Renung-renung kan.
3: Apa yang penting, komen steady.
2: Teman steady.

0: Tak tahu aja.
1: Terus dengarkan Radio Malaysia Perak FM untuk kaum aja. Info Manjung Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland Tanah Rata Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

0: Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Ya, Pera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua yang mendengarkan Pera FM ketika ini. Seperti biasa, setiap hari Selasa dari jam 10 pagi hingga jam 2 petang nanti, koma akan bertemankan saya, Ros, dalam segmen Yop Yop. Dan sebelum tu, terima kasih kepada rakan setugas DJ Rick, DJ Mim dan juga Abang Wahid yang telah menggegarkan pagi koma hari ini. Diharapkan anda terhibur dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan Pera FM. Semestinya ada hiburan, ada informasi menanti koma semua yang berada di Poh. Frekuensi kami 95.6. Lebih mudah koma dapat dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun segera secara percuma aja di telefon bimbit anda. Jadi untuk hari ini kita tak ada rancangan Fit Sihat, tapi kalau ada yang nak hantar ke ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp FM, nombornya 010-2007-055. Mungkin ada yang nak bagi tahu apa yang korang tengah buat ketika ini. Mungkin ada yang tengah mengemas rumah, tengah memasak, tengah bekerja, tengah memandu. Nak kongsikan semua aktiviti korang, boleh aja. Sekali lagi, boleh hantarkan di WhatsApp FM, nombornya 010-2007-055. Jadi terus kekal di Pera FM. Jom kita berhibur dengan lagu daripada One Nation MC dengan lagu dia Sayang Selamanya. Pera FM untuk korang aja.
2: Sayang selama-lamanya, sayang.

Hargai dan hormati perasaan orang, walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apa lagi, belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.

0: cat money, coma, coma, cat money. Chicago, Chicago.
1: Yang 7.3, saya dekat Taman Bukit Perdana.
2: Saya pun jadi Porta Tanjung Wali. Kalau Taman Mawajir itu memang terjemah.
3: Saya dari Taman Manik, Sungai Manik, Teluk Intan.
4: Saya dekat Petam, Bandar Baru Putra. Selalu dengar sampai dah tengah malam.
5: Terus setia 18 jam sehari, pagi, petang, siang dan malam.
6: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati, bersama untuk terus menerima, bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Bom, dengo hiburan berinformasi untuk kau meraja. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Kerik 96.2 MHz, Lenggong 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini untuk koma aja. Perak FM.
1: Yup, yung semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Perak FM ada hiburan dan informasi. Untuk koma.

0: nombor WhatsApp Farid FM
1: 010-2007-055.
0: Simpan tau, jangan silap, Farid FM untuk kau maja.

ada suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

Gemuknya dia. Tengok tu, muka penuh dengan jerawat. Buruknya muka. Dengan satu, tangkapan negatif membuatkan orang kehilangan keyakinan diri. Tengok profil foto, nampak cantik. Jumpa bersemuka. Body shaming bukan gurauan. Ia boleh membawa kepada tekanan. Mungkin juga luka yang sukar untuk sembuh. Media sosial adalah wadah penyebaran maklumat, bukan ruang untuk menilai orang. Kalau suka, tekan like. Tak suka, boleh scroll. Hentikan body shaming. Hormati orang sekeliling.

0: Radio untuk koma aja.
1: Ya, Barafam Hiburan berinformasi untuk koma aja. 11.10 minit pagi ketika ini, Mira nak bawakan dululah rancangan Tajaan Khas bersama dengan Organic Mattress dan dah pun bersama-sama di talian konti ketika ini. Saiful. Hello, Assalamualaikum Saiful.
2: Ya, Waalaikumsalam.
1: Okey, sihat hari ini Saiful?
2: Alhamdulillah, sihat padanya.
1: Alhamdulillah. Okey, katanya hari ini ada promosi dan tawaran istimewa Saiful nak bawakan untuk semua pendengar Perak FM, ya?
2: Ya, betul.
1: Baik, silakan Saiful.
2: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat pagi buat semua pendengar setia Radio Perak FM bersama saya Saiful daripada syarikat Organic Mattress Sendirian Berhad yang mana kami bertapak di Kamunting, Taiping, Perak. Ya, semoga semua yang mana anda sedang mendengarkan kita waktu ini berada dalam keadaan sehat dan juga ceria-ceria selalu hendaknya. Okey, untuk pagi ini seperti biasa, saya nak pinjam sekejap masa anda lebih kurang dalam tempoh 15 minit untuk kita bercerita tentang produk kilam keluaran Organic Mattress. Di mana untuk pengetahuan anda semua, kita di Organic Mattress ini merupakan sebuah syarikat pengeluar kilam. Yang mana kita bukan setakat menawarkan kilam untuk anda, tapi kita juga ada kilang sendiri, yang mana kilang kita menghasilkan semua produk ini sendiri kan. Yang mana mungkin ada dalam kalangan pendengar yang nak mencari tilam kan, mungkin tilam lama yang anda sedang gunakan sekarang dah rasa terlalu keras ataupun mungkin terlalu lembut, dan juga mungkin tilam lama anda tu dah uzur kan, dah guna untuk tempoh 10 tahun, 15 tahun, dah lama dah guna tilam tu kan. Bila bangun pagi pun badan mula rasa tak selesa, rasa lenguh-lenguh kan, mungkin disebabkan oleh tilam anda tu tak mampu lagi nak bagi sokongan yang baik kan. Jadi untuk hari ini kami daripada Organic Mattress nak bantu anda untuk anda mendapatkan tilam yang sesuai dan juga yang mempunyai kesokongan dan juga keselesaan untuk anda semua. Yang mana untuk hari ini saya nak tawarkan kepada anda, kita ada untuk dua jenis pilihan tilam. Okey, yang mana pertama kita ada untuk tilam Anissa dan yang kedua kita ada tilam manja organik. Tapi sebelum saya pergi dengan lebih lanjut untuk promo yang saya nak kongsikan bersama dengan anda, anda boleh ambil dulu nombor telefon saya iaitu 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Okey, baik, jadi tanpa kita membawa waktu, kita nak terus pergi kepada promosi pertama yang saya nak kongsikan kepada anda, khusus untuk anda yang nak mencari tilam dengan harga bajet tapi masih lagi mampu untuk berikan sokongan yang baik. Anda boleh cuba untuk dapatkan tilam Anissa. Okay, yang mana tilam Anissa ni adalah tilam yang kita hasilkan khas menggunakan compressed foam. Okay, dia jenis foam yang telah dipadatkan. Tilam ni dia tak ada spring. Jadi bila tak ada spring, anda tak perlu lagi risau kalau tilam yang ada spring tu mungkin akan bergoyang ke, akan berbunyi ke apa kan. Tapi untuk tilam Anissa ni, jenis compressed foam ni dah tak perlu risau lagi sebab ini terdiri daripada jenis foam yang dipadatkan. Okey, selain itu juga untuk tilam Anissa ini, kita reka khas untuk anda yang mana ianya mampu untuk menampung berat sehingga 160 kg untuk dua orang. Jadi kepada anda dan pasangan misalnya, yang mana untuk gabungan berat untuk berdua tu sekitar 160 ke bawah, masih lagi sesuai untuk menggunakan tilam Anissa ini. Okey, yang mana untuk hari ini saya nak tawarkan kepada anda, untuk tilam Anissa kita hanya ada untuk satu spek sahaja, iaitu untuk size queen, size kelamin yang berketebalan 8 inci tebal. Okey, yang mana untuk hari ini harga pasaran biasa kita tawarkan ialah $999. Tapi untuk hari ini, yang mana anda ada tilam lama, ya, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama, apa saiz juga sekalipun, anda boleh tolak ataupun anda boleh trade-in sahaja tilam lama anda, kita akan bagi potongan sebanyak RM300. Jadi daripada harga asal tadi $999, tolak tilam lama, dapat potongan $300, jadi harganya $699 sahaja. Okey, dan juga lagi apa yang special, apa yang istimewa lagi untuk hari ini, saya nak buka okey kepada 7 orang pemanggil terawal yang mana call ataupun WhatsApp kita sekarang buat tempahan tilam Anissa okey size queen tebal 8 inci pada hari ini. Anda bukan sahaja akan dapat tilam, tapi juga kita nak bagi anda percuma satu set barangan elektrik, iaitu satu set kipas angin secara percuma. Jadi mana anda akan dapat satu tilam dan juga percuma satu unit set kipas angin. Jadi yang mana berminat untuk mendapatkan tilam dan juga dapat lagi barang percuma kan, kipas angin secara percuma, okey, anda boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang, okey, di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Pada harga serendah RM699, anda dah boleh dapat satu tilam bersama dengan percuma satu set kipas angin. Jadi mana berminat, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang. Ya, penghantaran secara percuma sahaja ke semua destinasi di seluruh semenanjung Malaysia. Tempahan juga tanpa deposit, barang sampai nanti baru anda bayar. Baik, jadi untuk itu kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini.

0: Memang panas sebab kita masih lagi dalam rancangan Tajak Hanas bersama dengan Organic Mattress dan di talian masih lagi bersama dengan Saiful. Silakan Saiful.
1: Okey, baik. Terima kasih bertemu kita kembali kan. Jadi pada siapa yang mana mungkin kan selalu tidur malam rasa panas kan, apalagi dapatkan sekarang tilam Anisa yang mana kita nak tawarkan kepada anda hari ini. Selepas tolak tilam lama, anda boleh dapatkan pada harga serendah RM699 sahaja. Dan juga lagi, bukan saja akan dapat tilam, tapi juga kita nak bagi hadiah kipas angin secara percuma untuk anda. Kan? Jadi yang mana berminat, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang ya di talian 013-584-0288. Seulang sekali lagi, 013-584-0288. Okey, seterusnya pula, yang mana anda mungkin ada bajet lebih sedikit lagi nak mencari tilam mungkin untuk bilik sendiri kan, untuk bilik utama yang nak mencari tilam dengan kualiti yang lebih premium, anda juga boleh cuba untuk dapatkan produk tilam premium kita, iaitu kita ada tilam manja organik. Ya, yang mana tilam manja ini adalah sama juga menggunakan jenis compress foam, iaitu foam yang telah dipadatkan supaya struktur tilam ini jadi lebih padat, tak mudah tenggelam. Okey, tilam manja ini pun dia tak ada spring, di jenis foam yang padat, yang mana untuk tilam manja ini ianya boleh menampung berat sehingga 200 kilogram untuk dua orang. Dan juga lagi apa yang spesialnya untuk tilam manja ni, di setiap lapisan tilam kita selang-selikan juga dengan taburan daun organik, yang mana daun organik dalam tilam ini berfungsi untuk jaga kebersihan dalaman tilam dan kawal bau hapak serta hama. Okey, tilam manja ini ianya okey direka khas untuk memberikan sokongan penuh dan juga keselesaan pada bahagian belakang anda, yang mana anda nak mendapatkan tilam kata yang mampu untuk bagi lebih sokongan, keselesaan kan, untuk anda mendapatkan rehat dan juga tidur yang berkualiti, boleh terus dapatkan tilam manja ini. Selain itu juga, untuk tilam manja kita datangkan kepada anda dengan ciri zero motion transfer. Okey, yang mana bahasa mudahnya ialah sebarang pergerakan yang anda lakukan, contohnya mungkin anda nak tukar posisi tidur kan, daripada kiri nak mengiring ke kanan ataupun daripada kanan nak mengiring ke kiri, pergerakan yang anda lakukan tersebut tidak akan mengganggu pasangan di sebelah. Okey, dan juga lagi untuk tilam manja ini juga kita menggunakan fabric yang premium, iaitu fabric ini tak mudah panas dan juga tanpa cetakan warna kimia. Jadi mana untuk tilam manja ini semua lapisan umur pun boleh guna, dan juga struktur tilam manja ini bersifat separa empuk, yang mana tilam manja ini taklah terlalu keras dan juga tak terlalu lembut. Okey, yang mana untuk hari ini, promosi hari ini yang saya nak tawarkan kepada anda, untuk tilam manja organik Saiqueen tebal 8 inci, harga pasaran ialah RM1,700. Tapi untuk hari ini, kepada anda yang mana anda ada tilam lama, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama, apa saiz juga sekalipun, anda boleh tolak tilam lama anda, kita akan bagi potongan sebanyak RM300, jadi harganya RM1,400. Bukan itu sahaja lagi, daripada harga RM1,400 ni, untuk hari ini saya nak buka juga kepada 7 orang pemanggil terawal, yang mana call ataupun WhatsApp kita buat tempahan tilam manja pada hari ini, anda akan dapat lagi potongan sebanyak RM400. Jadi harga yang perlu anda bayar waktu tilam manja ini sampai di rumah pada harga serendah RM1,000 sahaja ya, untuk saiz queen tebal 8 inci, okay, pada harga RM1,000. Yang mana mungkin nak yang tebal 10 inci contohnya, anda boleh tambah lagi RM200, boleh dapatkan pada harga RM1,200 untuk tebal 10 inci. Yang mana mungkin nak mencari untuk tebal 8 inci pun dah cukup kan? Yang mana mungkin 8 inci pun dah rasa okey. Untuk 8 inci anda boleh dapatkan hari ini pada harga serendah RM1,000 sahaja. Jadi yang mana berminat untuk mendapatkan tilam manja organik ini, anda boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Seulang sekali lagi, 013-584-0288. 8, 8. Baik, sebelum kita berpisah, saya nak ulang sekali lagi promosi kita yang mana mungkin ada yang terlepas di awal tadi, yang mana anda nak mencari tilam dengan harga bajet tapi masih lagi mampu untuk berikan sokongan yang baik. Anda boleh cuba untuk dapatkan tilam Anissa yang mana untuk saiz queen tebal 8 inci daripada harga asal RM999, tolak tilam lama dapat potongan RM300 jadi harganya RM699 sahaja. Dan juga lagi untuk 7 orang pemanggil tak awal yang call ataupun WhatsApp kita buat tempahan pada hari ini, anda akan dapat tilam Anissa bersama dengan percuma 1 unit set kipas angin secara percuma. Okey, anda boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang, okay, untuk tilam Anissa. Ataupun yang mana ada bajet lebih boleh dapatkan tilam premium kita, iaitu tilam manja organik daripada harga asal RM1,700. Untuk anda selepas tolak tilam lama dan juga 7 orang pemanggil tak awal, anda boleh dapatkan tilam manja pada harga serendah RM1,000 sahaja. Jadi yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, sampai setakat ini dulu pertemuan kita untuk pagi ini. Terima kasih kepada Radio Per FM dan juga DJ Mira. Ada masa dan ketika kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Jadi untuk itu, Assalamualaikum.
2: Teruskan bersama Era FM, sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja. Radio Malaysia Per FM setia menemani anda.
3: Hey, Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
4: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
3: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
4: Betul kena, Pit. Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
3: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
4: Oh, apa itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
3: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Tahniah Iman, anda diterima bekerja sebagai pegawai eksekutif pemasaran syarikat kami yang berada di luar negara dengan tawaran gaji sebanyak RM20,000. Tapi perlu bayar deposit dulu ya.
1: Wah, kiranya permohonan saya dah diluluskan. Kerja dekat luar negara, tawaran gaji pun boleh tahan juga.
2: Iman, hati-hati. Makin banyak skim penipuan pekerjaan dalam talian ni. Jangan main sekat jarang je. Cuba kau semak laman web dan talian syarikat yang kau mohon tu.
0: Betul tu, Iman. Zaman sekarang ni, susah nak dapat kerja. Tambah-tambah dekat luar negara. Penipu ni boleh menyamar untuk memperdayakan mangsa yang dianggap berpotensi. Jangan terus bagi maklumat peribadi atau sebarang pembayaran tanpa pengesahan.
1: Mujo, saya sempat semak sebelum bertindak. Hampir tertipu saya dibuatnya. Terima kasih, Cik Fatimah. Ina, kalau tak, mesti menyesal tak berguna.
0: Pesanan khidmat masyarakat berkenaan penipuan dalam talian ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma.

0: jam.
1: Punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika ia, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari. Terima.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
2: Okey, di mana lagi kalau bukan di stesen radio nombor 1 Orang Perak, hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja. Halo-halo, assalamualaikum. 11.45 minit pagi ketika ini. Kalau tadi anda dah pun bersama dengan DJ Rose sebentar tadi, Mira pula akan menemani anda bagi segmen ini dan sampailah habis nanti. Ya, kalau semalam sambil-sambil ada yang menemani Mira tu, ada yang kongsikan pasal traffic highway, ada juga yang kongsikan jualan durian hari ini semalam, dan juga ada yang kongsikan aktiviti pagi semalam. Jadi hari ini pun jom kongsikan ucapan ataupun kongsikan aktiviti anda hari ini, merupakan hari terakhir bagi bulan Jun 2026. Di talian Perak FM di 010-200-7055. Dah ramai dah pun ada di sini menemani Mira. Kita ada Kak Liza kita, kita ada Kak Nur Azila kita, kita ada Kak Juliana kita, kita ada Kak Abang Indra kita, kita ada Abang Fendi kita. Dah ramai lagi. Ramai juga yang menghantarkan permintaan lagu. Dan macam biasa juga di ruangan seleksi pendengar, sebentar sahaja lagi, tepat jam 12.15 minit, Mira akan putarkan lagu-lagu kegemaran. Ada yang minta lagu 80-an, ada yang minta lagu 90-an, dan juga ada yang minta lagu terkini. Jadi tunggu teman Mira sampailah pukul 2 petang nanti.

0: ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Ini adalah Yop Yong 10 pagi 2 petang bertemankan Mira di sini. Baiklah, pengisian sebentar sahaja lagi tepat jam 12:30 hari kita akan dengarkan Water Perak yang akan disampaikan oleh wartawan Nur Syahana Kamarudin. Jadi terus kekalkan frekuensi anda bersama dengan kami di BRFF, tentunya hiburan berinformasi untuk koma aja.

0: semua saya workout. Orang Kuala.
1: Orang Kuala? Kuala daerah mana, Mika?
0: Garen. Depan kota kereta api, jembatan Victoria Bridge.
2: Awak intan dari kampung pada cangkat botol kanan. Awak projek petang ni dekat parit.
1: Ikram tadi ya?
0: Ya.
1: Itulah, bila teman on kan aja udah lembut.
3: Udah senyap.
0: Udah lain tak manda.
1: Dia tengok ni siapa gamuknya. Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Ini pagi dari Jena Tolang. Jena Tolang kopi.
1: Oh, Copenhagen ya?
5: Untuk koma je.
6: Wah koma, kita belajar logat Perak.
3: Rasanya udah banyak kali lah teman kabur pergi ke kedainya. Tapi dok ni ngombeng-ngombeng juga. Duduk dengan adab menatang game tu berkejar-kejar. Ropi ni boleh buat teman naik angin satu bandar geramnya teman.
7: Ayung, kejap le. Kalau ye pun nyong oi, sikit lagi ni ha nak habis dah game ni. Janganlah naik angin. Tak baik untuk kesihatan. Nanti cepat tua.

0: Nantikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Aduh, tandas berbau lah pula. Tak lalu rasa nak masuk ni. Ha, sebagai orang awam, kita mestilah menjaga kebersihan tandas awam kita tau. Pertama-tama, gunakan air paip secara berhemah. Kedua, jangan sesekali membuang sampah di dalam lubang tandas. Nanti, tandas tersumbat pula. Ketiga, pam tandas lepas digunakan. Terakhir sekali, jangan sesekali bermain dalam tandas. Pesanan ini khas dibawakan semestinya oleh Fera FM untuk koma aja.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
3: Hai, saya Tajul.
4: Hai, saya Hazama.
5: Saya Wani Hospital.
6: Saya K. Bahar.
7: Hai, saya Aiman Tino.
8: Hai, saya Sufian Syamin.
9: Hai, saya Jamal Abdullah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.

0: ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Baik, Yap Yong 10 pagi 2 petang masih bertemankan Mira di sini. Ya, terima kasih banyak-banyak buat Yap Yong semua yang dah pun hadir di ruangan WhatsApp Pera FM ketika ini. Ramai yang menghantarkan permintaan lagu dan juga ada lagu untuk seseorang. Sebab apa? Sebab kita dah pun masuk ke ruangan.
2: Ruangan seleksi di Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Ya, yeah, ruangan seleksi pendengar di mana Mira akan bercakap dan memutarkan lagu-lagu pilihan anda semua yang dah pun hantar di WhatsApp Pera FM di 010-200-7055. Mungkin ada yang nak rindu lagu-lagu zaman 90-an ataupun mungkin ada yang Gen Z yang sedang mendengarkan Mira ketika ini nak lagu-lagu yang trending, hantarkan sahaja sekarang permintaan lagu koma di WhatsApp Pera FM di 010-200-7055. Jom kita tunaikan dulu 3 lagu pertama yang terpantas daripada anda semua.

tunggu apa lagi? Jom pilih dari lagu 60-an hingga terkini. WhatsApp aja 010-200-7055 atau FB Pera FM. Dengar koma, jangan tak dengar.

0: Koma nak DJ belanja lagu? Boleh je.
1: Untuk koma je.
2: Baik, ini adalah ruangan seleksi pendengar dan bersama dengan Mira masih lagi di sini. Baiklah, sambil-sambil anda semua menantikan lagu masa-masa diputarkan tu kan. Mira nak sedikit info lah trafik bagi yang memandu di Lebuh Raya ketika ini. Pada jam 11.39 minit pagi tadi, ada kerja-kerja penyelenggaraan di kilometer 371.5 sehingga 372.0 di arah selatan dari Sungai ke Slim River. Lorong kanan ditutup tapi trafik masih lagi terkawal. Jadi patuhilah arahan papan tanda dan juga pastikan semua langkah berjaga-jaga diambil. Mira doakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Tak nak cakap banyak lah sebab kita masih lagi di ruangan seleksi pendengar. Masih ramai lagi yang menantikan lagu masing-masing diputarkan. Jadi jom kita putarkan lagi lagu-lagu permintaan daripada Yop Yong semua. Di Perak FM tentunya ada hiburan dan informasi untuk koma aja.

0: nak minta lagu, nak bagi ucapan, WhatsApp je konti Perak FM 010-200-7055. Jangan tak WhatsApp, koma.
1: Lebih ceria bersama Perak FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
2: Baik, ini adalah Yap Yong 10 pagi 2 petang bertemankan Mira di sini. Okey, di kesempatan ini jugalah Mira nak kongsikan, kita nak ucapkan selamat menyambut Hari Media Sosial Sedunia yang disambut 30 Jun setiap tahun. Yalah kan, dalam dunia yang serba online sekarang ni, kita buat apa-apa pun mesti kita utamakan media sosial juga kan. Tak kira lah nak cari maklumat ke, nak cari hiburan ke, bukan sahaja itu, tapi ianya memudahkan kerja seharian kita. Kita nak gunakan apa-apa pun menggunakan media sosial kan. Macam sekarang ni juga aku pun nak hantarkan permintaan lagu pakai WhatsApp juga kan. Baiklah, demi memperingati sambutan Hari Media Sosial Sedunia ini kan, mungkin lepas ni kita boleh ubahlah sikit cara kita bermedia sosial tu. Yelah kan, kita tahu media sosial ni banyak pros and cons dia, ada keburukan dan kebaikannya. Jadi mungkin lepas ni kalau kamu nak gunakan media sosial ni, gunakanlah dengan lebih bijak. Kita boleh mindsetkan diri sendiri ni untuk jadikan ia lebih safe, lebih positif, dan yang paling penting, follow kami di semua akaun media sosial rasmi Perak FM untuk koma aja.

punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

0: memandu kereta atau menunggang motosikal. Sekiranya anda adalah pemandu atau penunggang motosikal, fokus pada panduan anda. Elak main telefon bimbit ketika berada jalan raya. Keselamatan kita adalah tanggungjawab kita. Sayangilah diri sendiri.
1: Yum, atas kumatau ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Atas mana idaknya, edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Atas koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Mau tengok secara langsung peluang-peluang menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Teruskan bersama Fiera FM, sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja, Radio Malaysia Fiera FM setia menemani anda.
3: Lebih ceria bersama Fiera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
4: Yop Yong, sepuluh pagi, dua petang, masih berteman Kamira di sini. Okey, pengisian sebentar sahaja lagi. Tepat jam 1 tengah hari, kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari yang akan disamusiarkan ke National FM. Dan panduan bersama, maksudnya waktu solat bagi fardu zuhur bagi kawasan Bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini, 30 Jun 2026 bersama dengan 14 Muharram 1448 Hijriah pada jam 1:22 tengah hari, sekejap sahaja lagi. Jadi terus kekalkan frekuensi anda bersama dengan kami di Fiera FM, tentunya hiburan berinformasi.

boleh dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Kerik 96.2 MHz, Lenggong 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini untuk koma aja. Perak FM.

0: Hai, saya Aida Jebat. Jangan tak ada hati nak dengar Perak FM tau. Untuk koma aje.
1: Doa senjata orang beriman. Dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.

0: التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Pada hari ini kita akan tengok ya satu tajuk yang berkaitan dengan luasnya rahmat Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', yang bermaksud dan rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu. Imam At-Tabari telah menyebutkan beberapa pandangan tentang ayat ini. Ya, antaranya ialah lafaz umum namun maknanya khusus. Yang dimaksudkan dengan rahmat itu ialah rahmatku begitu luas bagi orang yang beriman dengan aku dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pandangan ini merupakan pandangan daripada Ibnu Abbas. Ya, dan kita melihat juga bila mana Allah menyebut tentang ayat rahmat ini, pandangan Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah juga berkata, rahmat Allah luas ketika di dunia yang meliputi orang yang baik dan berdosa juga. Namun pada hari kiamat, rahmat Allah adalah khusus untuk orang yang bertakwa. Kalau kita lihat, tafsiran ini memberikan makna dekat dunia, rahmat Allah itu Allah berikan kepada orang Islam dan juga orang yang bukan Islam. Kerana itu Allah memberikan rezeki, Allah memberikan kemakmuran hidup kepada orang yang Islam ataupun bukan Islam. Tetapi pada hari akhirat nanti, rahmat dan kasih sayang Allah itu, pemberian Allah itu hanya akan ada kepada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala sahaja. Maka dengan itu, kita sebagai orang Islam patut rasa bersyukur dan kita cuba sebaik mungkin untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala agar kehidupan kita di dunia dan akhirat ini lancar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud Allah menjadikan rahmat sebanyak 100 bahagian. Dia menyimpan 99 bahagian dan menurunkan satu bahagian ke dunia. Di antara bahagian tersebut adalah sifat saling kasih antara makhluk, sehingga seekor binatang akan mengangkat tapak kakinya daripada anak-anaknya, takut-takut akan terpijak anaknya. Maka kita lihat di sini, rahmat yang Allah bagi kepada kita dekat dunia ini adalah satu bahagian, sedang Allah menyimpan 99 bahagian yang lain untuk kita di akhirat nanti. Maka alangkah sayangnya kalau di dunia ini kita tidak berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah di akhirat nanti. Kerana itu di dunia ini juga antara rahmat Allah kepada kita ialah Allah membuka seluas-luasnya pintu kemaafan untuk orang yang telah berbuat silap. Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan berbuat maksiat, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa, sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Maka kita melihat di sini bahawa Allah mengampunkan dosa hamba-hamba yang telah derhaka kepada Allah. Bayangkan kita ada anak berbuat salah kepada kita depan muka kita. Apa kita cakap? Macam-macam kau nak mak bagi. Ha, macam tu ya. Nak apa semua mak bagi. Macam ni balasnya. Ha, terluka hati seorang mak, seorang ayah. Tapi tidak bagi Allah yang Maha Penyayang. Allah tidak sama dengan makhluk. Rahmat Allah cukup luas, maka janganlah berputus asa daripada rahmat Allah kalau kita terbuat salah, dan teruslah berusaha untuk dapat masuk ke syurganya supaya kita dapat menikmati bahagian rahmat Allah yang banyak yang Allah simpan pada kita di hari akhirat nanti. Dan kita tutup dengan doa ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Yang bermaksud wahai Tuhan kami, rahmat-Mu dan ilmu-Mu meliputi segala-galanya. Maka berilah ampun kepada orang yang bertaubat serta menurut jalan-Mu dan peliharalah mereka daripada azab neraka. Daripada surah Ghafir ayat 7. Mudah-mudahan kita sentiasa berusaha mendapatkan rahmat Allah dan bila terbuat dosa, terbuat salah, cepat-cepat memohon ampun dan tidak putus asa dengan rahmatnya. Mudah-mudahan kita dapat masuk ke syurga dan menikmati lebih banyak lagi rahmat Allah di akhirat nanti. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama, kegemaran ramai di Perak FM.

0: Lucia.
1: Ikuti rancangan tausiah dengan tajuk kebersihan hati yang disampaikan oleh Ustaz Haji Bahario.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala. Wa nusalli wa nusallim ala anbiya'ihi wa rasulihi wa khatamihim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man da'a bi da'watihi bi ihsan ila yaumiddin wa nastaftihu billadhi huwa khair. Allahumma alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa ba'd. Sidang jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kelapangan, kelepasan, ruang dan peluang untuk kita bersama-sama. Kita ini sebagai umat Muhammad amat hebat. Oleh sebab itu, marilah sama-sama dalam kehebatan itu kita memelihara kebersihan hati kita. Sebab nilai ibadah itu sebenarnya pokoknya adalah berpunca daripada kebersihan hati. Dengan kebersihan hati itulah tempat nilai pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Secantik mana luaran dia tidak sama dengan secantik dalaman dia. Oleh itu, luaran dan dalaman itu mesti seganding, seiring, supaya dalam hati kita bersih, di luar pun bersih. Dalam hati kebersihan itu dalam bab tasawuf, dan di luar kebersihan itu dalam bab fiqah. Maka segandinglah fiqah dengan tasawuf itu berjalan selari dalam membentuk keutuhan ibadat kita masing-masing. Semalam kita dah sebut berkenaan dengan hati yang kotor itu berpunca daripada empat sebab. Ya, banyak lagi lah sebab-sebab besar, sebab-sebab yang dia punya ranting-ranting dia. Tapi pokoknya kebersihan hati itu berpunca dengan kerosakan empat sifat ini. Dua telah pun disebut. Yang ketiganya ialah nisyanul zunubil madiyah. Nisyan tu lupa, dan dia memang tak ada ingat-ingat pun. Dia dah lupa dan memang dia tak ada ingat. Dia tak ada ingat. Kelupaan tu disebab dia tak ada ingat. Dia menyangka dia tak ada buat. Apa perlu dia ingat dia ada dosa? Nisyanu zunubil madiyah ni, dia lupa kepada dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebelum itu. Oh, sekarang alhamdulillah lah baik. Alhamdulillah. Tapi sebelum dia baik tu, adakah dia dah lahir terus membawa rekod kebaikan tu sampai ke tahap itu? Tak ada langsung dia sepanjang kehidupan dia menempuh kesalahan, keterlanjuran. Dia tak ingat. Dia sangka dia baik aja. Maka orang yang tak sedar atas dia tu sebagai manusia lemah, nisyan, manusia yang insan yang memang membawa kepada kelupaan, keterlanjuran, ketaksengajaan. Dia lupa. Dia sangka dia tak pernah buat salah. Lalu tak perlulah dia memohon keampunan daripada Allah. Yang tak pernah sangka dia salah ni, dan tak mengaku pula tu, iblis lah. Mana dia mengaku dia buat salah, malah dia letak kesalahan tu kepada Adam. Sebab Adam lah dia jadi macam ni. Dia tak fikir yang dia tu salah, ingkar daripada perintah Allah supaya sujud kemuliaan kehormatan kepada Adam. Bukan sujud sembahan sebagai ketuhanan, sebagai memuliakan Allah, muliakan Adam. Maka kenalah kena beri kehormatan, kemuliaan. Kita ni adab, kita adab, la adaba liman la dina liman la adaba lahu. Tak ada agama orang tu kalau dia tak ada beradab. Mesti ada adab. Adab itulah menunjukkan arah jalan dia. Orang yang hati kotor dia tak ada adab, langgar. Tapi orang yang hati bersih tu diutamakan adab. Allah marzuqnal husnul adabi ma'aka fi jami'il ahwal. Nabi berdoa kepada itu, ya Allah, kurniakan kepadaku adab dalam semua perkara. Adab, nampak kebersihan hati dia. Saya nak tarik perhatian kita sama-sama kepada satu kisah. Walaupun nampak macam kisah tu remeh aja, tapi dia membawa kepada istimbat pengambilan yang dalam. Satu hari diceriwayatkan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dijemput hadir ke dalam satu majlis kenduri. Dia tak sebutlah kenduri apa tu kenduri, tapi dia kata kenduri, majlis jamuan. Jadi oleh kerana Imam Ghazali orang yang zuhud, dia pakai pun tak berapa sangat, pakaian dia pun tak berapa sangat, dia pergi majlis jamuan. Tuan rumah tu tak peduli dia. Tuan rumah yang jemput dia tu, padahal dia dah jemput orang tu, dia sebagai tetamu, hormatlah, adablah sebagai tetamu. Menghormati tetamu satu kewajipan. Bila sampai sana, dia cari mana meja makan dia, dia pun tak tahu. Orang pun, tuan rumah pun tak sambut. Jadi dia kata, orang panggil aku, lepas tu orang tak jemput aku duduk di mana-mana. Gamaknya aku pakai macam ni gamak, pasal pakaian aku macam ni gamak. Dia balik, balik rumah dia, dia pakai baju jubah, pakai serban, pakai apa ni, pakaian yang cantik-cantik lah, bergosok, iron. Oh, tu kalau iron tu tajam, sembelih ayam pun boleh lelut tu. Pergi, belum sampai lagi apa-apa lagi, orang dah jambut dia. Oh, Tuan Syekh, sila, fadal, fadal, fadal. Oh, jabat tangan. Oh, sila, sila, tempat ini semua makan. Dalam hati dia kata, oh, ini lah rupa kamu ya. Ini lah rupa kamu. Adab kamu tu pada mata. Adab kamu tu pada mata. Ya, bukan pada hati. Pada mata. Oleh kamu tengok aku lekeh tadi, kamu tak peduli ke aku. Bila aku balik pakai baju bersaib, ah, baru kamu peduli. Gamak kalau ada kot masa tu macam ni, dia pakai lah tu. No. Itu menunjukkan apa tu? Cerita tu membawa kepada kita bahawa manusia ni dia pandangan dulu baru dia masuk hati. Betul kata, dari mata jatuh ke hati. Betul. Daripada mata dia tu baru datang nilai manusia. Kalau tidak, tak ada nilai. Sebab tu orang zuhud ni, orang yang dia ambil dunia ni sekadar keperluan. Zuhud ni bukan tinggal dunia langsung, langsung tak berkain, tak baju pula dia. Dia ambil dunia ni untuk keperluan dia. Dia ada kereta, tapi keperluan dia ke mana? Dia ada motor, tapi keperluan dia macam mana? Dia, kalau dia beli kapal terbang, dia beli kapal terbang, tapi keperluan dia apa? Apa perlukah dia pakai kapal terbang? Apa perlukah dia pakai motor? Apa perlukah dia pakai kereta? Kalau tak perlu, kenapa? Sebab tu kalau orang nak pergi Mekah, dia tak pergi-pergi, tapi rumah 2 biji, dia kena jual sebiji rumah tu. Pasal tak perlu yang sebiji lagi tu. Sebab kamu ada rumah, tempat kamu duduk, sebiji cukup lah. Pasal apa kamu nak dua? Yang dua, yang kedua punya itu patut kamu jual, bagi tambah pergi Mekah. Sampai ke tahap itu, kamu tak perlu pakai dua. Tapi oleh kerana manusia ni mata, selagi tak ada 2, 3, 4, dia rasa tak puas. Bukan kepuasan tu letak di hati, kepuasan tu letak di mata. Sebab tu disuruh cuci hati kita ni. Jangan sampai kita lupa kepada kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan sebelum ini. Hari ini alhamdulillah, supaya dikekalkan kita punya cara kehidupan kita. Dan sebelum ini, bila orang ni lupa kepada kesalahan dia, dianggap diri dia bersih, tak ada salah langsung, lalu menjangka lebih daripada had kedudukan sepatutnya. Tengok iblis, ablasa. Ablasa tu orang yang kecewa daripada rahmat Allah, pasal dia lupa adab. Kita semayang pun ada adab, membaca Quran, tilawah pun ada adab, tadarus pun ada adab, i'tikaf pun ada adab, qiyamul lail pun ada adab. Nak mendirikan sesuatu ibadah tu penuh dengan adab. Sebab adab itulah tempat duduknya kebersihan hati kita. Kita sanggup khudu', kita sanggup khusyuk, kita sanggup tawaduk. Semuanya itu bersangkut paut dengan hati. Orang yang keras hati mana boleh sikap tawaduk? Tak boleh. Pasal hati dia sudah keras. Oleh sebab itu, jaga-jaga. Hendaklah kita sentiasa ingat kita pernah melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah. Yang kecil-kecil dosa tu, jangan fikir dia kecil kalau kita sentiasa kekalkan dia. Yang kecil-kecil tu, alah, jangan kita fikir dia tu kecil lalu tidak ada kesan dosa. Tak. Kalau dia kecil pun tetapi selalu kita lakukan, maka dia akan berubah menjadi besar. Yang selama ini kita ingat tak ada apa-apa, rupanya ada apa-apa. Sebaliknya, kalau dia besar, jangan kita gelabah lalu putus harap. Jangan. Oh, saya pernah melakukan dosa yang besar. Jangan kecewa putus harap. Kena harap, sangka baik bahawa Allah Ta'ala boleh mengampunkan dosa, lalu kita bermohon keampunan mengikut syarat-syarat dia lah. Itu hati yang bersih. Dia nampakkan jalan, dia tak tutup jalan. Yang keempat, tulul amal. Tulul amal tu orang yang berangan-angan nak sesuatu yang baik tapi tak pernah buat pun jalan ke arah itu. Angan-angan, tinggal angan-angan. Mak jenin tinggal tak sampai ke atas pokok, bawah pokok pun tak ada, di tengah-tengah. Belum dapat lagi buah kelapa, belum jatuh lagi buah kelapa, sudah angan-angan. Lepas ni nak jadi apa, kelapa jual dapat apa, lepas tu ganda dapat apa, ganda-ganda dapat apa. Tulul amal, amal. Kita dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tak ada buat pun pekerjaan yang menyampaikan ke arah itu. Berangan-anganlah. Allah Ta'ala pemurah, dia boleh ampunkan. Tapi kita ke arah pengampunan itu tak pernah buat pun. Seolah-olah bahawa kemurahan itu kita ambil, kemurahan Allah tu dia ambil jadi sebab untuk dia mudah-mudahkan. Jangan risaulah, Allah Ta'ala tu menerima taubat, buatlah salah. Itulah punca hati kita menjadi gelap, tak dapat arah ke mana nak pergi, ke mana nak bawa. Sahabat Rasulullah sentiasa berkawan-kawan. Dia tak seorang-seorang berkawan-kawan. Duduk pun berkawan-kawan. Bincang pun hal-hal yang ada kaitan dengan kehidupan keagamaan. Suatu hari diriwayatkan Rasulullah jalan jumpa sahabat. Dia tanya oleh Rasulullah sahabat tu, apa kata Rasulullah? Kaifa asbahtum? Bagaimana hal kamu hari ini? Kaifa asbahtum? Bagaimana kamu di pagi hari ini? Macam mana keadaan kamu? Okey ke? Qalu, jawab sahabat, asbahna mu'minina billah. Kami okey. Iman kami tetap tak berganjak, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rukun-rukun yang tersebut dalam kerukunan iman. Kata macam tu daripada hati tu, bukan daripada mulut. Macam mana kita malam ni tarawih kita, insyaAllah pergi, tapi dalam hati entahlah, mulut lain, hati lain. Malam ni kita pergi, pergi dulu. Dia tak pergi juga lagi. Tapi Rasulullah bertanya, dijawab oleh sahabat dengan baik, asbahna bil mu'minin, kami tetap dalam keadaan orang yang beriman dengan Allah lalu mengerjakan. Bila beriman dengan Allah, tak sebut saja, lalu dikerjakan dengan perbuatan. Cakap dengan lidah, dikerjakan dengan perbuatan, dikuatkan dengan hati, itu beriman. Lalu Rasul tanya lagi, faqala wa ma alamatu imanukum. Bagaimana tanda-tanda yang kamu kata beriman? Apa tanda-tanda dia? Kalau tak ada tanda, macam mana kita nak tahu hari nak hujan? Gelap pun tak ada apa, angin pun tak tiup, tiba-tiba bau hujan terkejut. Dia mesti ada tanda-tanda. Alamat kecil, alamat besar, kiamat. Alamat kecil mana, alamat besar mana. Tanda-tanda orang nak mati macam mana? Ada tanda kan, terkejut mati dia? Ada juga, tapi sebenarnya ada tandanya, kita tak nampak dia. Tapi tanda-tanda dah ada. Bangun-bangun, gerak-gerak, bangun-bangun, rupanya keras dah. Rupanya tanda sudah keras dah dulu. Tidur. Apa tanda dia? Tanda dalam hati, sakit jantung. Ada tandanya tapi kita tak sedar. Berpeluh-peluh dah. Ada tandanya tapi kita masih lagi tak mengaku. Tarik pun dah lain macam dah. Ada tanda-tanda tapi kita tak sedar lagi. Ada tanda-tanda. Sebab itu iman ni pun ada tanda-tanda dia. Apa dia? Jawab sahabat, qalu nasbiru alal bala. Kami sabar atas ujian Allah. Berapa ramai sahabat-sahabat Rasulullah yang kaya dan ramai lagi yang miskin. Yang kaya menolong yang miskin, yang miskin tidak pula mengata yang kaya. Sabar. Samping berusaha, tak ada letak situ aja. Tinggal kemudian tunggu keputusan tanpa ada memberi apa-apa pekerjaan. Nak tunggu keputusan yang baik. Atau bila orang kaya tak bantu dia, dia marah. Tak sabar atas kesusahan yang ditimpa ke atas dia tu, musibah tu. Itu bukan tanda orang yang beriman. Orang yang beriman sentiasa cekal dalam menghadapi musibah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa nashkuru 'ala rikhai. Syukur atas kelapangan yang Allah beri, nikmat. Oh, banyak nikmat kita. Kita ada kesyukur. Kalau ada syukur tu tanda orang beriman. Syukur ni dibawa jalan nikmat tu ke jalan yang Allah Taala redha, fi sabilillah, keredaan Allah. Kalau Allah Taala redha kita bawa nikmat itu, itu tandanya kita tidak bersyukur. Kalau kita bawa nikmat Allah Taala tu kepada jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah, tandanya kita tidak bersyukur. Ashkuru am akfur? Adakah aku ni bersyukur atau aku ni kufur? Kufur nikmat. Syukur atas nikmat atau aku ni kufur nikmat? Ada pun lah kita tanya. Kalau kita boleh menjawab, aku gunakan seboleh mungkin kepada jalan yang Allah Ta'ala redha, itu tanda syukur tu. Itu tanda beriman. Alamat dia syukur. Tadi alamat yang pertama sabar. Sabar, syukur. Dua tanda-tanda orang yang beriman. Yang ketiga, wa nartu bil qada, dan aku redha atas ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ni bulan Ramadan ni Allah turunkan para malaikat untuk membawa ketentuan-ketentuan yang telah tertulis, tercatat dalam azali lagi dan pasti akan berlaku. Jadi ketentuan-ketentuan ini pasti akan berlaku, walaupun pasti akan berlaku. Kita tak tahu. Oleh itu kita diminta memanjatkan doa supaya ketentuan-ketentuan yang Allah tentukan itu bersepadan dengan doa kita. Ya Allah, panjangkan usiaku bersepadan dengan ketentuan yang Allah tentukan umur kita sepanjang itu. Alhamdulillah. Perkara-perkara akan berlaku mengikut ketentuan, kesepakatan apa yang Allah Ta'ala kendaki. Itu kalau kita buka pelajaran Tauhid, jumpalah tu. Pisau tajam, memang adat dia akan memotong. Tetapi bila dipotong kepada leher ayam atau benda-benda yang dipotong, ketentuan yang Allah Ta'ala tentukan berkendakkan dia putus, putus. Kalau ketentuan Allah Ta'ala pada azali tidak kena putus, tak putus. Jadi kita tak tahu, pergilah sembelih ayam. Janganlah ini Allah Ta'ala tak bagi ayam ni putus, tak payah sembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Tiba-tiba tak mau keluh, keluh, keluh pun tak mau. Itu tandanya apa? Tengok dulu, pisau tumpul ke? Nabi Allah Ismail dikeluh oleh ayahandanya. Nabi Allah Ibrahim tak putus pun. Nabi Ibrahim dicampak ke dalam renggunan api, tak terbakar pun. Pasal ketentuan yang ditentukan dalam kehendak Allah Ta'ala tidak sepadan dengan kehendak kita. Bila bertembung kehendak Allah dengan kehendak kita, kehendak Allah tu dulu. Dia tak boleh kehendak kita. Sebenarnya kehendak kita tak ada apa-apa pun. Tu dalam pelajaran Tauhid anda sebut tu, itu orang beriman dia percaya tu. Kalau orang tak beriman, apa pasal jadi macam ini? Tak mahu sabar, ini mesti ada seher ke apa-apa ke. Dia letak tempat salah orang lain. Dia tak panjat kesalahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Letakkan ketentuan itu kepada Allah. Maknanya dia redha di atas ketentuan itu. Apa yang Allah tentukan, dia redha. Tetapi keredhaan dia dipanjat dengan doa. Sebab itu kita tak boleh lepas dalam bulan Ramadhan ini, yustajibu du'a. Allah kabulkan doa. Ada siapa daripada hamba-hambaku yang ingin memohon kepadaku, aku tunaikan. Nampak? Dalam bulan Ramadhan, dekat waktu subuh, Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Bukan dia tu bentuk benda turun macam kita turun. Rahmat Allah Ta'ala tu turun. Kemurahan dia turun. Daripada atas turun bawah, itu murah. Itu orang kemurahan. Duduk atas tinggi-tinggi tapi turun bawah tengok-jenguk orang bawah apa cerita. Itu kemurahan. Allah menunjukkan kemurahan dia, merendahkan sayap kemurahan dia untuk bertanya. Padahal orang tu tidur pun. Ha, ha, ha, tidur. Patut dia manjat doa, tak juga panjat doa. Sedangkan peluang-peluang ni datang dalam satu tahun sekali saja dalam bulan Ramadan. Lepas tu Ramadan akan berangkat, datang disambut, pergi pun dihantar. Itu baru betul. Kalau datang tak bersambut, pergi pun tak dihantar, itu tak betul, tak ada adab. Tak ada adab dalam bulan Ramadan. Kan datang Ramadan, atakumun atakumur ramadhan. Nabi kata, atakumur ramadhan syahrun mubarakun, syahrun mubarakatun, syahrun barakatun. Telah datang kepada kamu, kata Nabi, satu bulan yang dipanggil Ramadhan, yang mana bulan Ramadhan ialah bulan yang penuh dengan berkat. Ingat, orang datang bawa berkat, kita buat tak tahu je. Allah turun dengan menyelimuti kita, dengan rahmatnya selimut kita, jaga kita. Lebih kuat lagi kasih sayang ibu, kuat lagi kasih sayang Allah pada hamba-hambanya dalam bulan Ramadhan. Peluang-peluang macam ini haruslah kita ambil sepenuhnya. Dan dia tak boleh harap tahun depan. InsyaAllah tahun depan panjang umur. Tahun depan belum tentu. Maknanya kita dah jenuh belajar tentang Ramadhan ni berpuluh-puluh kali dah. Kalau kitab udah 80 peti dah. Berkaitan dengan itu, kita nak bawa satu cerita. Dulu, di zaman dulu, ada satu kaum Bani yang dipanggil Bani Israel. Ada satu orang, dia ni belajar tinggi. Kitab dia pun kalau susun nak menggunakan 80 peti nak susun kitab tu je. Tapi dia tak pakai. Macam kita lah, dah belajar 80 kali dah, bukan Ramadan, tapi tak pakai pun. Lalu Allah nasihatkan dia. Allah nasihatkan dia. Allah kesian kat dia. Allah bagi wahyi kepada nabi-nabi demo supaya pergi tolong nasihatkan orang tu. Kitab banyak tapi tak pakai. Ilmu ada tapi tak guna. Tak ada beradab lah tu. Adab berilmu ni guna. Kalau ada ilmu tak guna, tak beradab. Ada ubat tak makan, sakit, lolo-lolo. Tak ada beradab kepada diri. Diri kita ada hak. Kita kena bagi hak-hak dia. Fa'ati kullizi haqqin haqqa. Kita kena bagi hak sesuatu itu kepada sesuatu yang patut diberi hak. Lalu dalam bunyi nasihat itu, Allah Ta'ala bagi dalam wahyu dia, law jama'ta kathiran min al-'ilmi lan yanfa'aka illa an ta'mala bi thalathati asya. Kalau kamu himpunkan kitab-kitab kamu 80 peti tu, banyak tu, tapi tak ada guna pun, kamu langsung tak ada guna, tak amalkan dia. Maka kalau kamu amalkan dia, tak sama macam mana keamalan kamu dalam tiga perkara. Kamu buat tiga perkara ni mengatasi amalan yang 80 peti kitab kamu. Yang pertama, la tuhibu dunya falaysat bidaril mu'minin. Kamu jangan tergila-gilakan sangat, khusyuk sangat kepada hal-hal keduniaan. Sebab kamu pasti ingat, dunia ni bukan kampung tempat orang mukmin meninggal. Orang mukmin dia akan tinggal di dunia. Jadi kamu jangan berkampung dekat dunia ni. Banyak dalam kitab-kitab kamu tu, tapi tak buat pun yang ini. Kamu masih lagi terpengaruh dengan keduniaan tu. Seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Itu urusan dunia. Memang kita patut kata macam tu pun. Kalau kita nakkan mengejar dunia, kita kena ingat seolah-olah kita hidup, maka rajinlah kita. Kalau kita malas, kita sedang hidup lama tapi rezeki sikit, usaha tak ada, kehidupan dunia tak begitu punya cemerlang, tak cemerlang. Oleh itu kita kena anggap seolah-olah kita hidup selama-lama. Rajinlah dalam hal dunia. Dalam hal akhirat, kita rasa tak ada kesempatan lagi dah untuk besok. Jangan sangka besoklah. Jangan sangka lagi, sebab kita tidak ada kesempatan lagi nak nunggu besok tu, kau takut hari ni padam. Jadi dia seimbanglah. Kita jangan ingat kita akan hidup berkampung sampai mati pun kita akan pegang dunia. Tak. Akhirnya kita akan meninggal dunia. Orang mukmin dia tak pernah berkampung dalam dunia. Di kampung dia, tilkal darul akhiratu. Itulah syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu. Itu kampung kita. Kampung kita bukan dunia. Kampung kita dekat syurga. Maka kalau kamu nampak bahawa kampung kamu itu bukan dalam dunia, itu betul. Kalau kamu anggap kampung kamu di dunia, tak mati-mati, ada dekat dunia, itu salah. Yang kedua, la tuhibu dunya wa la tusahibu syaitan wa laysa bi rafiqil mu'minin. Jangan kamu asyik berkawan dengan syaitan, kerana syaitan ni bukanlah sebagai kawan bagi orang beriman. Syaitan dia akan merosak serangan kuat-kuat mati-matian kepada orang beriman, bukan boleh buat kawan. Dia akan menyesatkan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Kerana syaitan itu bukan kawan bagi orang yang beriman. Yang kawan bagi orang yang beriman adalah orang-orang yang membantu dalam kehidupan-kehidupan akhirat dia. Syaitan mana dia bantu kehidupan-kehidupan akhirat kita? Malah dia mengganggu. Jadi kalau kita dapat tolak syaitan ni ataupun yang menyerupainya. Dikatakan dalam bulan Ramadan tak ada syaitan. Wa ghuliqat syayatin, ikat. Tapi dia tinggalkan jugalah kuncu-kuncu dia. Maka itu pun kawan syaitan juga. Adik-beradik itu jugalah. Dan yang akhir sekali, wala tu'zi ahadan fa laysa fihi almu'minin bi khairi mu'minin. Jangan kita sakiti hati orang-orang yang beriman. Kerana itu bukanlah perbuatan orang-orang yang beriman. Jangan kita menyakiti hati, tersenggung hati, tersakit hati, tertekan hati kawan-kawan kita yang beriman. Kerana perbuatan itu bukan perbuatan orang mukmin. Orang mukmin ini mengasihi, menyayangi, menyanjungi, menolongi. Al-mu'minu akhul mu'min. Saudara orang mukmin ni orang mukmin juga. Saudara orang Islam ni orang Islam juga. Jangan orang Islam kita menyakiti perang dengan orang Islam sendiri. Musuh kita ada di luar, tapi kita sama-sama kita berperang. Itu bukan perbuatan orang yang beriman. Orang yang beriman menyayangi, mengasihi, menghormati. Jadi tiga perkara ni Allah Ta'ala suruh sampaikan kepada orang itu. Kerana ilmu yang ada dalam 80 kitab, 80 peti tu tak mampu kalau tak buat yang ni dulu. Kena buat yang ni dulu. Buat yang ni mudah-mudahan ilmu yang ada pada dia, yang selama hari ini dia belajar dalam 80 buah kitab, buah peti itu, akan membantu kehidupan orang-orang beriman. Mudah-mudahan apa yang kita sebut sebentar tadi memberikan kita gambaran bahawa kehidupan kita ada bandingan dia. Bandingannya bermula daripada apa yang terlintas dalam hati kita. Hati kita baik, hati baik, orang kita pun kata ndaklah baik hati ber, ndaklah baik hati ber. Mana bermula daripada rumah hati kita itu, di situ tumpuan Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita jadi orang mukhlisin ataupun orang yang sebaliknya. InsyaAllah kita akan jumpa di lain-lain masa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Kebersihan Hati yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Bahari.

Assalamualaikum semua, dah pun 2.4 minit petang. Kembali bertemakan saya Eli Fazilah Hanafi di Konti Panai FM. Syukur Alhamdulillah, di petang hari Selasa hari ini 30 hari bulan Jun, hari terakhir kita di bulan Jun, bulan 6 ya, bersama dengan 14 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih kepada sahabat saya DJ Mira dan juga DJ Ros dan bersama Komo dan segmen Yup Yong tadi ya. Apapun pastinya Panai FM terus jadi teman setia Komo di mana sebelah kita berada. 18 jam setiap hari Panai FM sentiasa bersama Komo ya. Baik, untuk segmen bersama saya Moh Gebang di petang Selasa ni macam biasalah ya. Untuk jam yang pertama ni kita nak berhibur, nak bersantai ya. Nah, orang kata mengenang-kenang kembali lah lagu-lagu lama, lagu-lagu cinta lama ke, kisah-kisah lama ke. Kita 18.94 hingga jam 3 petang ya. Hari ini hari Selasa macam biasa. Kepada semua kulang-kulang

0: Mickey juga akan ikuti Water Perak 4:30 petang yang akan disampaikan oleh sahabat saya, pakar wartawan kita Shahana Kamrudin. Dan asal kita masuk pada jam 4:48 petang di kawasan Bandar Ipoh. Itu juga akan diikuti nanti atas Koma Taukida. Juga kita ada bahan juga nanti untuk Biz On Air. Dan juga rancangan Tausiah. Itu dia pengisian. Pengisian Mo Gebang Petani macam biasa lah. Moga terus kekal bersama saya sepanjang bersiaran petani. Terus kekal bersama kami di Pulau FM juga. Hingga jam 12:30 malam.
1: Sedang berada dalam zon nostalgia 80-an, 90-an, eksklusif di PRFM untuk komen.

pangkulaan sabrataan yang para, yang jauh, telefon Angat Epol dan Yang Eli di talian 05-5458-559 dalam rancangan Ayuhak Kesurahan setiap hari Selasa 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM.

0: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di PRFM le, di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi komo?
1: Ku terus jadi penyanyi hingga hari ini.
2: Ya, ramai dah mula masuk ya. Ramai dah mula masuk dah di WhatsApp Konti Pan FM. Juga dekat Facebook Pan FM, Facebook Elif Fazilah pun ada. InsyaAllah akan bersama koma nanti rancangan Ayu Hak Bersurahan dari jam 3 hingga 4 petang. Dia rancangkan More Kita Nyanyi dari jam 4 hingga 5 petang. Lagu bebas ya. Terima kasih banyak kepada Hashim Wang Batas Raja. Katanya sedang mendengar suara DJ Eli di udara ni. Kecilan suara Eli menghiburkan. Terus layan. Terima kasih banyak Hashim Wang Batas Raja ya.

Hai, teman ni RMS. Tiap hari Selasa, segmen Moh Gebak muncullah DJ Ellie dengan Epoi. Pada kulaan seberataan, kita ada Ayuhak Bersurahan. Dan lebih istimewa, ketengahkan bakat koma dalam Moh Kita Nyanyi. Perak FM, mendunia.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

0: Itu dia Wan dengan lagunya Joget Siapa Dia. Buat kita kedua 43 minit petang kita kini. Terima kasih semua menangkan pada FM segmen Moho Gebang kita edisi Selasa hari ini. Hari terakhir kita di bulan Jun 2026.
1: Aku Epoy.
2: Dan saya Diang Eli.
1: Bersama kami dalam Ayuhak Bersurahan
2: setiap hari Selasa 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM.
0: Banyak DJ Epoy dah pun masuk ke konti bersama kita rancangan Ayuhak Bersurahan nanti ya. Dan juga rancangan Moh kita nyanyi hingga jam 5 petang. 2 jam Epoy akan bersama kita petang ni. Umbrella ramalanku benar belaka ya. Kadang-kadang apa yang kita ramal tu benar pula, jadi dah pula tu rezeki lah tu . Kadang-kadang tu apa yang kita ramal tak menjadi pula. Itu dia. Okey, saksikan kami secara langsung bertani di TikTok Perang FM dan juga di Facebook Perang FM untuk sertonan pendengar setia Perang FM di mana jua berada. Ini dia Umbrella

Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pro FM le. Di 05 5458 559. Moh Kita Nyanyi komo.

0: Banjar, saya tak cakap menggelegak. Saya cakap menggurap. Ditutup, banyak menggurap sudah.
1: Saya Banjar, saya tak panggil pintu. Kita panggil lawang. Ditutup lawangnya.
2: Saya Banjar, saya tak panggil sayur petola. Saya panggil sayur karawilak. Tu, ditumis karawilak.
3: Saya Banjar, saya tak panggil tidur. Kita panggil goreng. Lekasi gorengan lagi.
4: Saya Banjar, saya tak panggil bermorak. Saya panggil berpandiran. Umai ramiknya berpandir.
5: Saya Banjar, saya tak panggil jalan-jalan. Kita panggil belalah. Ayuh hak belalahan.
6: Ayo haja anak buhai pakat-pakat ha bercakap Banjar, jangan malu-malu cakap haja mon kada bujur, sasa salah dibujurakan, belajar perlahan bagagamat belajar kada salah kada am, asal jangan melanggar sarak haja kita. Mun setakat bercakap Banjar ni kan salah jin kada berdosa. Amun bercakap ha rakai kah apa kah cakap haja, jangan malu-malu. Amun hamun kada handak bercakap sampai bila kada bisa. Maaf, jangan sarek lah. Memedahkan menerai yang dibuang, Banjar.
7: Unggat-unggat apung, apung sinali-nali. Talipat daun bakung, anak punai Raja Wali.
8: Ayuh kulaan seberataan, yang para, yang jauh. Telefon Angang Apple dan Yang Eli di talian 05-5458-559. Dalam rancangan Ayuh Hak Bersurahan, setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang, hanya di Perang FM.

0: aku Epoy.
1: Dan saya, Diang Eli.
0: Bersama kami dalam Ayuhak Bersurahan.
1: Setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM.

0: Assalamualaikum semua. Ayuh bersuran kembali lagi di petang hari Selasa bersama saya Diang Eli dan juga Angah Epol. Assalamualaikum pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diang Eli. Ya. Wagas kah?
0: Wagas Epol.
1: Jadi hari Selasa ni ya. Kita berdua lagi lah.
0: Mencangol lagi lah.
1: Mencangol lagi. Alhamdulillah. Ya. Kulaan-kulaan seberataan. Jadi dengarkanlah rancangan Ayuhab bersuarahan ni.
0: Ya.
1: Kita dah pun boleh apa live. Boleh nereng melalui muka buku kita muka buku Perak FM dan juga TikTok Perak FM.
0: Ya, tu kan dia muka buku pun dah ramai yang masuk ni pun.
1: Iyalah.
0: Kita sama kita ada Kak Mawar, ada Mak Syafiq.
1: Yeah.
0: Dari mana ni? Kampung Parih Air Hitam 3, Bagan Sarai.
1: Bagan Sarai. Ayah Hitam, ayah Hitam 3, ayah Hitam 1, ayah Hitam 2. Dia ada 1 2 3.
0: 1 2 3.
1: 4 ada.
0: Oh, kalau Parih pun sama. Parih 1 2 3.
1: Macam Parih ya, Parih.
0: Ya, macam Parih.
1: Di Bagan Sarai tu berhari tabuk.
0: Dia tabuk mana tabuk?
1: Tapi wayang ni dia tabuk dah. Tapi ngarannya parek-parek lah.
0: Tak ada tabuk dah.
1: Parek Tuan Bridge. Parek J. Parek Haji Ismail. Parek Mentara. Parek Haji Ali. Parek Ali Kalang.
0: Semua parek ni lah.
1: Parek Haji. Macam-macam parek. Okey. Jadi kepada kula-kulaan boleh tengok TikTok Perak FM. Ada gambar kami berdua dah.
0: Gambar.
1: Gambar Diang Eli, gambar

0: Hai, aku Epoy.
1: Dan saya, Diang Eli.
0: Bersama kami dalam Ayuhak Bersurahan.
1: Setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM. Okey,
0: 05-5458-5559.
1: Andak, ya?
0: Andak.
1: Hashim, yes. Hashim J kata apa? Andak diandaki, andak jujuran.
0: Letak jujuran tu, letak orang apa ni, merisik lah. Kan? Andak jujuran.
1: Ya.
0: Kalau orang apa, nak merisik seseorang tu, dia kata... Anda jujuran berapa nak mandaknya? 10,000 kah?
1: Ya.
0: 15,000 kah?
1: Okey ni abang cik ni bang cik. Assalamualaikum Jepun Diang Eli, apa khabar warga sekalian kulaan? Hadir dari Sungai Cenam di Bon Tebal.
0: Sungai Cenam di Bon Tebal. Saya biasa pergilah itu tempat tu.
1: Sampai dah ya.
0: Dia kalau pergi kat Sungai Aceh ya, boleh kat sana. Jalan kawasan tu.
1: Ini Mas Ria Wahab pun. Dia kata anda bahari jangan andak kasut merata-rata hilang katanya. Jangan letak kasut merata.
0: Nanti hilang.
1: Zaman-zaman dulu lah.
0: Ya, bujur-bujur. Ya.
1: Yalah, dulu kan susah nak beli kasut.
0: Ya. Ya. Ada ni ramai ni, Liza, ada Abu Huzaifah, hadir dari gugusan Felda Lampau Hili. Gambang Kuantan.
1: Kuantan ya.
0: Jamayah Alwi, dari Teluk Intan. Ibra Ma'akib, Bandaraya Petaling Jaya. Petaling Jaya, cuaca hangat. Mamak Manan. Buah durian mana gin andak? Kuat baunya. Mana-mana pun bau dia kata.
1: Ya, betul.
0: Bujur-bujur. Baunya.
1: Bujur, ya. Okey, kita panggil seterusnya. Pertama untuk petang ni pun.
0: 05-55-55-59. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Pasu Asri daripada Taiping, Bandar Warisan.
1: Ingatkan pasu telefon untuk moh kita nyanyi tadi ni.
0: Ni, nanti pukul 4 kalau tak telefon jaga. Kami dah lama...

0: lagu orang putih, orang putih.
1: InsyaAllah, insyaAllah.
2: Ni, lagu Soldier Pochun. Lagu tu, lagu tu boleh lah.
1: Lagu tu boleh apa? Sekerat lah.
0: Sekerat pun tak apa.
2: Sekerat tak apa. Janji boleh.
1: We on chain lah.
2: Okay. Ni, hari ni kita belajar perkataannya andak.
1: Andak
2: lah. Andak ni dari perkataan letak.
1: Oh, letak dia boleh, barang boleh, kenderaan boleh, kenderaan.
2: Boleh.
1: Macam Pak Su, kadang-kadang miss dua benda ni tau.
0: Miss.
1: Pak Su, kan Pak Su rubah landscape ni. Kadang-kadang bila Pak Su guna gunting pokok kan. Bila Pak Su selesai gunting, Pak Su suka letak atas pokok kan.
0: Andak atas pokok lah.
1: Andak atas pokok. Pak Su terlupa kan. Nampak moro. Pak Su terlupa.
0: Kelumpanan.
2: Macam ni lah. Aku tadi apa ni, apa motong rumput ke apa
1: pokok
2: bunga. Aku meandak gunting atas pokok. Jadi aku kelumpanan mak datang
1: lebu gunting.
2: Datanglah DJ Apple mak ambil gunting.
1: Satu lagi kereta
2: ha.
1: Pak Su suka parking dia corner Herod tau. Corner Herod.
2: Herod ni kira tak betul lah.
1: Tak betul lah. Tayar tu dia tak masuk dalam kotak penuh kan.
0: Kenapa boleh Herod tu?
1: Itu yang tu kena saman tu dia kali.
0: Letaklah betul-betul Pak Su dalam petak.
1: Nak ambil side tu letak Pak Su agak panjang kot kan.
2: Tapi tapi kalau kereta, kalau bubuk andak dia tak masuk lah. Pasal apa, dia macam parking dia tu.
0: Letak juga.
2: Kau meandak kereta kada bujur.
1: Betul. Tapi dekat signboard tu dia tulis tempat letak kereta kan.
2: Tempat letak kereta. Tapi
1: nak kata
2: kalau dah elok letak kat rumah aku boleh.
0: Okey, Pak Su.
2: Okey, terima kasih Pak Su.
0: Bagus satu Pak Su berkongsi dengan kita kan.
2: Jadi dia berikan banyak cerita.
0: Contoh
2: tadilah. Mak andak kan.
0: Mak andak kan.
2: Okey.
0: Okey,
2: 0555858559.
0: Kita lebih ramai lah kulkulannya masuk boleh.
2: Yeah.
0: Di mana saja kulkulan mendengar rancangan kita ni.
2: Ya, kita ada ramai ni yang hantar dekat apa muka buku kita yang tengok TikTok Pera FM. Ya. Apa ni, ramai juga ni. Okey, Abang Man kita Abdul Rahman Zakaria. Orang Pari Haji Aman ni.
0: Oh iya ke.
2: Dia ni peminat Hindustan.
0: Hashim kata kan lulus dah Eli Bersurah Banjar. Belum pergi belajar je.
2: Lulus. Macam bawa kereta lah lulus.
0: Idramnya kena bujurkan lagi sikit.
2: Kira Angah Hashim boleh bagi lesson L.
0: Kan lesson L apa? Lesson L
2: L lah.
0: Suruh L buat P kan. Okey, baik ni dia ya. Asam di gunung ya.

0: aku Epoy.
1: Dan saya Diang Eli.
0: Bersama kami dalam Ayuhak Bersurahan.
1: Setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM. Okey, dalam kita di
0: 05-5458-559.
1: Eli, siapa?
0: Ya. Haji Bahrudin kata apa tau?
1: Apa tu?
0: Dia kata, Assalamualaikum Eli dan Saipol. Dia kata, Waalaikumsalam.
1: Yeah.
0: Andak durian tepi jalan, jumpa Yoke Basha. letak durian tepi jalan, jumpa Yoke Basha. Ya ke?
1: Okey. Yoke Basha? Siapa Yoke Basha tu?
0: Entah, Yoke Basha lah tu. Yoke Basha.
1: Okey, panggil soalnya apa?
0: Ya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya.
2: Lama tak telefon ekon ini.
1: Ya, oh, Tok Ida. Ida Tok Intan.
2: Saya baru sehat suara.
0: Oh, ya ke?
1: Oh, ya ke? Tak sehat ke? Demam kot, demam.
0: Ini makan durian banyak.
2: Makan durian banyak.
1: Oh, makan durian banyak, makan rebutan lagi, manggih lah.
2: Lepas tu saya ni lim kat
1: ini. Oh, ya.
0: Ida.
1: Ya, okay. Dapat dengar dah Ida ni.
2: Ini upah kena jalan dengan
1: Mak Bakar Salam.
0: Okey, terima kasih.
1: Amin. Terima kasih Daya.
0: Ya, terima kasih.
1: Sini Mendung.
0: Mendung.
1: Kadang panas.
0: Telur Intan hujan ya?
1: Panas.
0: Oh, panas. Ya, okey, terima kasih Ida.
2: Waalaikumsalam.
0: Sorak.
1: Iyalah, kesian dia kan, dia rindu kat kita.
0: Ya itulah, kan. Makan dia kata makan durian banyak.
1: Itulah tak ingat kat kami lah tu. Okey, apa? Mari sorang petang ni.
0: Ya. Yeah.
1: Siapa sana?
0: Ya, yeah, hello.
1: Mana dia?
0: Hello. Hai.
1: Oh, lambat masuk.
0: Assalamualaikum.
2: Apa-apa?
0: Habar baik. Ni Nordin. Ni Nordin. Ha?
2: Baru je tadi.
0: Iyalah Nordin. Kenapa? Kenapa telefon?
2: Mak anda kah? Mak anda mak beli barang, anda barang kah?
0: Hai. Kau orang tahu juga. Kau nak konek. Mak anda barang kah, mak anda duit kah?
2: Duit.
0: Kau mak anda
2: duit nak.
0: Mak anda duit. Aku mau lah kalau mak anda duit.
2: Yang tanya rasanya aku dengar lagi lah tadi petuanya.
0: Apa dah?
2: Petuanya tindaknya tadi.
0: Petua apa?
2: Petua ni yang
1: hilang bau durian.
0: Hah?
2: Ada.
0: Petua.
2: Mandak je.
0: Andak.
2: Mandak. Aku senang beli durian kawanan empat. Beli durian andak di tahan takdim. Depan kau.
0: Jadi?
2: Makan.
0: Kau beli durian ke dapat padahkan ke aku? Hingkat jugalah aku dan Eli tuntik makan. Boleh. Terima kasih Nordin.
1: Terima kasih. Okey, baik. Itulah pun ya. Okey, ni bas pun dia ada dekat TT Pan FM ni. Cuaca di Taiping katanya cerah petang ni.
0: Oh, cerah.
1: Terima kasih. MSZ. Okey.
0: Cuaca di Taiping cerah. Cerah.
1: Salma kata mendung dah ni dekat tempat dia lah.
0: Tadi pun panas manja.
1: Ya, panas manja. Okey, kita panggil sosnya petang ni.
0: Ya, ada lagi pemanggil. Ya. Hello. Waalaikumsalam.
3: Saya panggil dia. Saya ni Angah Ibrahim.
0: Tutup radio. Dia Berilun.
3: Angah Ibrahim dari Parit Haji Manan.
0: Angah Ibrahim Parit Haji Manan. Wagas kah?
3: Wagas. Sipol Wagas kah?
0: Aku Wagas Eli.
1: Wagas.
0: Kenapa? Anak.
3: Dapatkah kiriman aku tu?
0: Apa dah?
3: Dapat kiriman aku tu.
0: Dapat.
3: Kiriman kepada Amin. Amin nyuluk Amin.
0: Oh ya kah? Amin ha.
3: Kataya. Dapat ya.
0: Dapat.
3: Terima kah?
0: Terima apa?
3: Aku ketayap menyulungi Amin.
0: Dia dapat.
1: Dia apa ketayap?
0: Ketayap tu.
1: Lebay. Ingat ke kuih ketayap ni?
3: Wadah ketayap.
1: Wadah ketayap.
0: Kenapa? Nak bagi kat kau kah?
3: Amin aku nyulungkan Amin. Amin tak Amin kena bagi lah.
0: Amin, amin.
1: Amin dia makan lagi tayap tu. Haa.
3: Ya, ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya, tapi kami kata bertahabaan atau bahagia.
3: Ya, amin. Tak apalah.
0: Tak apalah.
3: Yang wadah-wadah ni, aku nak mandah kalah ni.
0: Haa, mandah kan apa? Haa, haa. Okey lah, mak anda.
3: Orang anak memberi aku katil.
0: Oh, katil?
3: Anak-anak menyedekah katil.
0: Haa, jadi?
3: Dia bawah nganang kan di mana anak-anak katil rumah simpet.
0: Wah, aku tahu tempatnya, aku tahu tempatnya.
1: Haa, ha, mana letak?
0: Haa?
3: Gimana-mana?
0: Anda di bawah rumah.
3: Haa, cuntan orang.
0: Dah lah, guring bawah rumah, oi. Sadap, oh.
3: Haa, angin terbang.
0: Haa. Ada, ada kan bawah rumah, ada kan bawah rumah, ada kan kawasan
3: mana ada rumah boyan ni, mana ada rumah ni bawah rumah.
0: Oh, didai ingat berhari ada rumah di bawah.
3: Berhari rumah ayah tu ada lah.
0: Jadi
3: berterima tu rumah ayah tu berterima betul.
0: Ya, ya.
3: Bawah rumah ada, dia bawah rumah
0: ni. Kalau ada orang nak bagi katil, ambil je.
3: Aku nganang kan ni mana nak mandak.
0: Tak apa, anda lah di mana-mana dulu. Hulu-hulu
1: anda rumah Ipul. Anda rumah Ipul.
3: Jadi pun tak nak sabar anda. Ni betul ke alam nerima?
1: Oh, bagus. Oh,
0: boleh, boleh, boleh.
3: Betul lah, mana ada anda.
0: Anda, anda rumah kau dulu.
1: Anda rumah Ipul.
0: Mohon ada anda rumah kau, mohon kau nak ambil anda balik, aku kena bagi dah.
3: Katil dia ganal.
0: Oh, ganal.
3: Kasihnya apa, apa rumah simpet jadi.
0: Tak apa lah.
3: Masuk lah kan. Kadang-kadang apa, dia dah tampak anak manda.
0: Kena ganali rumah tu sikit.
3: Itu yang pedaskan.
0: Okey, terima kasih.
1: Terima kasih ya.
0: Terima kasih, telefon.
1: Dan nak bertanya andak pun ya.
0: Andak, andak.
1: Letak, letak. Ha, ha.

Kalau kulaan sepertaan yang para, yang jauh, telefon Angah Apple dan Yang Eli di talian 05-5458-559. Dalam rancangan Ayuhak Kesurahan, setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang, hanya di Perak FM.

0: Abang nak tahu tak info berkenaan etnik Banjar? Nantikan info Ayuhak Bersurahan setiap Selasa 3 hingga 4 petang di Perak FM.
1: Okey, silakan dengan info pula boleh. Info Ayuhak Bersurahan petang ni. Apa cerita pun?
2: Ya, orang Banjar ni sering dikenali sebagai masyarakat yang suka menolong. Kerana beberapa faktor budaya dan nilai hidup yang diwarisi sejak turun-temurun ini.
1: Oh, gitu.
2: Pertamanya, pegangan agama yang kuat. Jadi, majoriti masyarakat Banjar ni beragama Islam. Nilai seperti bersedekah, bergotong royong, membantu jiran dan juga meringankan beban orang lain sangat ditekankan dalam kehidupan seharian.
1: Bagusnya.
2: Okey. Yang kedua, budaya gotong royong. Masyarakat Banjar ni kerja-kerja seperti kenduri, membina rumah, membersihkan kawasan kampung dan juga majlis keagamaan. Biasa dilakukan secara beramai-ramai. Jadi maksudnya sama-sama lah. Budaya ini memupuk semangat saling membantu. Kehidupan masyarakat yang rapat sejak dahulu ni, orang Banjar ni dia tinggal dalam komuniti yang erat. Hubungan kekeluargaan. Apabila seseorang menghadapi kesusahan, ahli keluarga dan jiran akan segera membantu. Sifat merendah diri dan juga pemurah dalam budaya Banjar ni, membantu orang lain dianggap sebagai satu tanggungjawab sosial, Lily. Bukannya untuk mendapatkan pujian, tapi ramai yang sanggup mengulurkan bantuan tanpa mengharapkan balasan. Pengalaman sejarah nenek moyang Banjar yang berhijrah dari Kalimantan Selatan ke pelbagai tempat termasuk Malaysia sering bergantung antara satu sama lain untuk membina kehidupan baru. Semangat saling membantu ni sering diwarisi kepada generasi seterusnya. Jadi masyarakat Banjar ni memang terkenal dengan nilai bubuhan. Bubuhan ni namanya persaudaraan dan kebersamaan. Yang kata bubuhan Banjar. Persaudaraan ni lah.
1: Kumpulan seberitaan tu lah.
2: Kumpulan bubuhan. Okey, itu dia. Mengenai dengan faktor budaya nilai hidup yang diwarisi turun-menurun dari masyarakat orang Banjar ni.
1: Dan nilai-nilai murni ni pun ya.
2: Ya, betul.
1: Mungkin terus ditetapkan pada generasi-generasi muda sekarang ni lah.
2: Betul.
1: Budaya tolong-menolong, kan? Bersedekah, saling bantu-membantu, kan?
2: Ya, jadi kena terus diwariskan lah kepada generasi seterusnya ni.
1: Baik, itu dia ya. 05-5458-559 ya.

0: Okey, kita panggil suara petang ni pun ya, untuk Ayub Suruhan. Siapa tu?
1: Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
2: Ya, ada Lili. Ada.
1: Ha?
2: Ya, ada Lili dengan iPhone.
0: Bagus, bagus saja.
2: Salah tak tajuknya, letak deh.
1: Bukan.
0: Andak, andak.
1: Mak andak.
2: Andak, andak.
1: Andak.
2: Kalau ada silap andak, benda saya silap andak kan. Kalau ada PTS ke, kekan ke.
1: Lama dah nak ni pun.
2: Dalam bank.
1: Dalam bank.
2: Ada belanja apa yang Ipal? Durian banyak yang Ipal lah ya nih. Nampak durian politik
1: ini. Tuan. Tajalah durian banyak.
2: Tuan yang durian banyak lah dengan Ipal
0: beli. Baik, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Okey, baik. Okey, dia 05-58-559 pun.
1: Hari ni bukan tajuk durian.
0: Ya, bukan.
1: Hari ni.
0: Katanya andak.
1: Andak. Letak.
0: Letak. Okay, lagi pun. Apa tu?
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ngalihnya. Anda dapat radio ni.
1: Ya. Siapa ni? Siapa yang bersurah tau?
3: Salim daripada Sungai Genal. Sungai Besar.
0: Sungai Besar.
1: Oh, SM Salim. Apa?
3: Pujur
0: lah
3: tu dia.
0: Salim.
3: Salim. Aduh, ngalih mana dapat.
1: Sungai Besar, Parit berapa ni?
3: Sungai Panjang.
1: Oh, Sungai Panjang.
0: Sungai Ganal dia tu.
3: Sungai Ganal dengan Sungai Panjang. Kebuahan
1: lah tu dia. Sungai Handap tidak?
3: Sungai Handap tidak.
1: Tidak lah.
3: Itulah tadi mendengarkan meandak-andak kan. Itulah adalah di pembagi durian ni mana meandak-meandak
1: pun. Gitu kena tahu. Nih. Orang bagi durian. Jangan cerit apa, jangan ngalihan nama andak atau tahu ya tempat mandaknya.
3: Tahu tapi di mana nak mandak kalau dah panas. Di hadapan rumah.
1: Mun panas. Apa kata ane bolehlah ane mandak rumah kau pulang sikit.
3: Kalau anda kada apa.
1: Rumah kau.
3: Ambillah.
1: Paraknya, rumah ke paraknya.
3: Di mana?
1: Rumah kau. Di Sekincan.
3: Sekincan. Bukannya jauh.
1: Rumah kau Sekincan. Rumah Eli di apa di
0: Sinchan,
1: di
0: Sinchan. Rumah Apple Sekincan. Rumah Eli kat Sinchan.
3: Abang Udin mana, Paul?
1: Iya, orang-orang ni orang berniaga. Orang berniaga.
3: Ada pegawai di
0: Kuala Lumpur.
1: Iya, buka kedai di Kuala Lumpur, Kuala Lumpur.
3: Ampera.
1: Iya, mak anda kedai sana.
3: Kuala Lumpur di mana tu?
1: Sentol.
3: Okey.
1: Terima kasih. Terima kasih, Salim.
0: Ya.
1: Berilah.
0: Berilah kita.
3: Berilah juga.
0: Okey, bye.

0: Itu ni ya, cinta tak karuan ya.
1: Ya.
0: Bawa kita ke 3:40 petang. Siapa kat luar sanca jenguk kita tak nampak rupanya. Okey, Bon, di
1: 05 545 8559.
0: Okey, siapa di talian ni?
1: Okay, hello. Ya.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya.
2: Kenal tak suara?
0: Nandu.
1: Kenal.
2: Nandu tak suara aku ni?
1: Macam suah nangar ni.
2: Siapa
1: kan karanya tau? Dah kelom pandan lah tu. Hara, Pak.
2: Itu lah. Mak anda keingat dah.
1: Aku, pasal aku ngaran bibini aku, aku kada mandak mana-mana. Kalau.
2: Ceh.
1: Ai, nampak ilon ceh tu. Siapa ni? Ha,
2: pada kan.
1: Asmah
2: lah.
1: Ha?
0: Kak Asmah.
1: Oh, Kak
2: Asmah. Baru 3 minggu dah tak ingat dah.
1: Tak ingat. Ni, Kak Asmah ni lah bagi alun muskat.
0: Oh ya. Memang sedap manis macam Kak Asmah.
1: Eli nyembat. Oh, sedap
0: nyembat. Memang manis macam Kak Asmah juga.
2: Eli tak mau jumpa lagi, dah tahu manis.
0: Manis. Dengan suara pun tahu.
1: Eh. Ha. Yeah.

0: Orang yang buat dia pun manis.
1: Ya. Ha,
0: senyum je. Ya. Ya. Ya, takoreheng.
1: Takoreheng.
0: Tapi ni. Ni Kak Asma.
2: Ya,
0: ni sebujurnya nyembat lah. Dia pun nyembat kan. Nama Allah Al-Miskat ni bukan semua yang tahu Amat Allah. Tapi Asmah yang Amat Allah Al-Miskat tu memang sadap.
1: Terbaik lah.
0: Ilah, ilah.
2: Ya, prosesnya susah.
0: Nah, memang lah. Ya, nak basuh-basuh tapong tu. Lepas tu nak merendamnya tu. Nak buang dia punya
1: semoga,
0: apa tu.
1: Semoga murah rezeki Kak Asmah ya.
0: Iyalah.
2: Amin.
0: Kena, kena mohon ada yang hendak. Kena aku, aku padakan kena. Mohon siapa-siapa lah. Nama
2: aku tak berapa sihat ni.
1: Oh ya kan.
0: Tapi Elonnya sihat.
2: Awak ni sihat, kaki kena sihat.
0: Oh betul betul kena sihat lah. Tak apa.
2: Betul. Hari 25 orang pergi Melaka naik bus.
0: Oh lepas tu tolak Melaka lah.
2: 27 bulan balik anak mak atari naik kereta bengkak kaki dia.
0: Oh banyak berlelah-belah benar. Nah tolak banyak
2: berjalan. Ada orang arah.
0: Ya tak apalah. Tak apalah. Mohon apa? Mohon kada hingkat berjalan. Depa depa nolaklah dengan kereta tu.
2: Aku kalau boleh tak mahu lagi nolak kereta.
1: Bujur. Kan Kak Asmah eh?
0: Okey, terima kasih dah lipat. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik.

0: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pro FM le. Di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi komo. Okey, jangan lupa ya, rancangan Moh Kita Nyanyi boleh.
1: Ya.
0: 4 hingga 5 petang. Kau boleh bersedia dengan lagu-lagu masing-masing.
1: Ya, ha, pukul ya. 4 hingga pukul 5 petang nanti.
0: Ya.
1: Bolehlah cuba-cuba. Telefon kami nanti. Lagu bebas.
0: Lagu bebas. Okey, ni ada Dolly Putu Piring Kuala Bol. Dia kata, saya orang Bugis, dia kata.
1: Orang Bugis.
0: Boleh ke join apa ni? Rancangan ni.
1: Boleh.
0: Ya.
1: Boleh. Siapa-siapa pun boleh.
0: Ya, semua boleh ya. Baik, kita manggil Bol. Yeah. Siapa mana?
1: Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, siapa?
2: Ni orang lawas, orang Bahari.
1: Tahulah orang Bahari ngarannya siapa?
2: Yes, dari.
1: Oh, lengkap.
2: Desa Majupira.
0: Oh, lengkap.
1: Bukan
2: orang lengkap.
1: Lengkap kan? Elias.
2: Ni petuanya apa tadi? Hello, ceritanya Andak leh.
1: Andak.
2: Ini petua orang Bahari je le.
1: Apa petuanya?
2: Kalau rumah tu banyak tikus.
1: Andak apa?
2: Diandaki buah kulim.
1: Buah kulim.
2: Buah kulim nang harok tu.
1: Yang harok.
2: Nang harok tu.
1: Tapi
0: kulim yang kita masuk dalam masakan tu ya?
2: Berbau kuat
0: baunya tu.
1: Andak buah kulim no?
2: Andak buah kulim.
1: Andak beli buah kulim tu tulak kena tulak kulim kah? Ada.
2: Ada, kan dipakan aja pakan
1: kulim. Oh iya, kan ingat kan tulak ke kulim tu ada buahnya.
0: banyak tikus tu kan?
2: Banyak tikus, andak ya buah kulim. Insyaallah
0: tikus buka dia.
1: Andak apa buah kolam
0: dekat pasar lah. Dekat pasar ada jual.
2: Kan di pasar rambu ke
0: market.
1: Tikus ni
2: ada jual lah. Yeah. Ada jual.
1: Tikus
2: kan 2 3 biji andak di tempat yang tikus banyak. Insyaallah.
1: Iya, tikus ni ada macam-macam tikus. Yang tikus yang di bandang tu lain. Tikus yang di rumah kita lain. Yang mana satu?
2: Mana? Cincurut.
1: Cincurut tu boleh lah pakai buah kulim nak.
2: Buah kulim.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Petua daripada apa Angah Alias.
0: Angah Alias. Lengkap ya. Baik, terima kasih Angah.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, tadi Faizal, DJ Faizal masuk sekejap pun. Dia kata, kita dia Angah Faizal. Dia kata, aku bukan anak nombor 2. Apa yang Angah?

Ayuh kulaan sepertaan yang para, yang jauh, telefon Angah Apple dan Yang Eli di talian 05-5458-559. Dalam rancangan Ayuh Hak Kesurahan, setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang, hanya di

0: Kita panggil sosnya Ustaz Nepal dengan siapa tu?
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya. Kak Ina Teluk Seribu ni.
1: Kak Ina Teluk Seribu.
2: Tadi cerita andak leh.
1: Kereta andak.
2: Andak ni kami di sini Saipol.
1: Ha, napa?
2: Kalau berang kadingkat dia andak dalam raga motor.
1: Oh, sah. Di penyuntan.
2: Warek menanggung.
1: Oh, warek.
2: Ha.
1: Oh,
2: kunci motor pun kalau ada yang gambar buah-buah kah ambilnya.
0: Oh, iya ke.
1: Mandanya.
2: Ha, kadang-kadang kami barang je inti pun kalau lambat mambil bawanya.
0: Oh.
1: Di Teluk Seribu kah, di mana-mana, di mana tau? Di situlah.
2: Teluk Seribu lah.
1: Oh, banyak warek nah.
0: Banyak warek
2: nah. Allahu Akbar. Cepat kah di bisa ngambat.
1: Tahu kah warek?
0: Warek bergayut.
1: Tahu kah warek?
0: Tahu.
1: Awak aku nak kone Eli. Tahu kah warek? Warek itu
2: itulah ceritanya kami. Kalau anda
0: warek
2: tingkap gen, jarang hingkap juga.
0: Warek itu kan enggak benar. Kalau kampung Eli panggil apa?
1: Nah.
0: Mangki.
1: Monyet. Iya, warek ni di Teluk Seribu tu memang terlalu banyak kan, memang tempatnya dia banyak kan?
2: Memang terlalu banyak lah.
1: Oh iya kan.
2: Buah-buah pun kadingkat nak makan kami. Buah-buah banyak jatah naman. Buah-buah kampung ni kadingkat.
0: Apa petua nak hala warik ni?
2: Kada tahu petua yang tahu. Banyak macam-macam petua dah. Okay. Kalau durian tu saya bawa durian. Kalau ia naik atas pokok tu, di bawah dah ada, dah ready menunggu 2-3 orang.
0: Dua tiga ekong.
1: Ya,
2: ia jatuhkan. 2-3 ekong dah menghadang di bawah dah.
1: Ya, warik ni, mun kita nyasah ia kan. Ya, ada yang datang. Oh, yang apa? Di penyembak ngintu apa tokenya datang oh. Ha.
2: Ada ketuhannya dekat dulu.
1: Ketuhannya
2: kenal.
1: Oh, iya. Ketuhannya kenal. Oh.
2: Anak buahnya di belakang.
1: Oh, ngintu. Ah,
2: itulah cerita kami di endak bandar-endak kerincat.
1: Jadi kada mengingat manda apa-apa baranglah lah.
2: Ah, barang je inti datang bawanya berapa orang ada bawanya.
1: Amon.
2: Di pemandang atas raga motor, kadang-kadang di hadapan rumah kan, di pemantar.
1: Oh, iya kah? Ya, apa-apa jenis makanannya, berandang di motor habis?
2: Habis. Habis barang-barang, barang makanan yang ada di motor.
1: Oh, iya kah? Kalau anda beli durian, taruh anda dalam rumah.
2: Oh, durian taruh anda rumah,
1: bang. Mau anda di luar?
2: Anda di luar ayam nyelamat dulu dari
0: semua. Ni Fatuk cakap apa tu Paul? Dia kata bawa warek, bawa geng, bukalah kita. Bukalah kita Paul.
2: Bukalah kita.
1: Tak apalah, kena aku nak cari petua bagi mahalau.
0: Warek. Okey, baik. Terima kasih. Ramanya. Okey, baik. Salam. Itulah boleh ya.
1: Ya, yang nyambat Eli kawasan Teluk Seribu tu.
0: Ya.
1: Kada boleh mandak sebarangan barang. Mun kita beli apa-apa kan Eli, anda atas motor kan. Habis.
0: Tapi ada yang tak harimau pun ni. Ada harimau, patung harimau tu.
1: Dengan harimau-harimau yang ambil. Yang tahu harimau tu kan harimau bujur.
0: Okey lah Pak ya. Okay. Kita dah sampai ujung-ujung ni pun. Untuk minggu depan pula. Apa tajuk untuk minggu depan?
1: Minggu hadapan 7 hari bulan Julai.
0: InsyaAllah.
1: 7 hari bulan 7 lah. Tajuknya Kambuh.
0: Kambuh.
1: KAMBUH. Maknanya campur.
0: Campur.
1: Ini sesuai lah dengan apa? Dengan sekarang ni kan bubuk Asyura. Eli. Bubuk Asyura ni kan
0: campur pisang kacang dia, banyak.
1: Ya betul. Dicampur. Dikambuh. Dengan apa? Dengan hobinya. Itulah maknanya kambuh.
0: Kambuh
1: dicampur. Campur daripada.
0: Baik. Kita jumpa lagi pada minggu depan ni. Tujuh-tujuh ya.
1: Tajuknya Kambuh.
0: Kambuh. Okay, baik. Terima kasih banyak tu semua dari pun kita petang ni pun.
1: Terima kasih banyak. Dan juga jangan lupa lah. Untuk rancangan ni kita akan jumpa lagi pada hari Selasa depan lah.
0: Baik.
1: Dan lepas ni kita ada rancangan balik.
0: Moh kita nyanyi.
1: Moh kita nyanyi. Baik. Okay.

Bokebang bersama DJ Eli dan Saiful Nawab setiap Selasa 2 petang hingga 7 petang. Koma boleh bersurah banjar dalam rancangan Ayu Hak Bersurahan, dan koma boleh tampilkan bakat dalam move kita nyanyi. Semuanya di Perak FM untuk

kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pre FM le, di 05 5458 559. Moh Kita Nyanyi.

0: 4 minit petang kita insya boleh.
1: Ya, kita masih lagi bersama dalam segmen Moh Okey Bang. Mm-hmm. Okey, dan sejam kita nak bersama dalam Moh Kita Nyanyi.
0: Moh Kita Nyanyi. Tadi kita berhibur misalnya Ihwak Bersurahan
1: pun. Ya, betul ya. Dan tibalah masanya untuk anda yang nak menunjukkan bakat menyanyi.
0: Yeah.
1: Bolehlah telefon
0: lagu
1: kami.
0: Lagu bebas. Lagu boleh. Terpulang lah lagu anda, mana kau boleh nyanyi.
1: Anda boleh pilihlah lagu apa.
0: Tak payah nyanyi penuh pun.
1: Yeah.
0: Nyanyi separuh pun tak apa. Yeah. Atau nak masuk chorus dulu ke boleh.
1: Boleh.
0: Yeah. Kita bukan saya menyanyi pun ya.
1: Yeah. Kita nak cari yang berani menyanyi, boleh menyanyi.
0: Yang sporty menyanyi.
1: Okey, nombor telefon kita 05-5458-559.
0: Betul, catat nombor ni simpan.
1: Simpan.
0: Itu nombor konti Pan FM ya.
1: Ya.
0: Okey. Okey, mau kita nyanyi lepas ni ya.
1: Ya.

0: Baik, 05-558-5559. Sebab yeah, kita akan ambil manggil ni pun, ya.
1: Ya, yeah, dah ada pemanggil.
0: Ya, dah maklumkan kita nak tirak rancangan Water Perak.
1: Pukul 4:30.
0: 4 petang, ya.
1: Ya, yeah, dan
0: juga asal kita petang ni pun.
1: Ya, yeah, asal kita pukul 4:48 minit petang nanti.
0: Ya,
1: yeah,
0: yeah, dan kita bagi pertama petang ni. Yeah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ini dia pun. Tadi dia rancak dekat titi dan juga muka buku. Kali ni dia muncul untuk moh kita nyanyi
1: pula. Moh nyanyi.
0: Siapa lagi kalau bukan Chu Intan.
1: Chu Intan.
0: South Village.
1: South Village.
0: Dah tanya pun South Village tu kat mana? Rupanya jalan pergi ke?
1: Ha?
0: Lenggong.
1: Jalan ke Lenggong lah.
0: Jalan ke Lenggong rupanya. Tak sampai lagi tempat Chu ni.
1: Okey. Ni Chu Intan dalam banyak-banyak lagu. Lagu apa yang petang ni nyanyi?
0: Nyanyi petang
2: ni. Nyanyi lagu Rolaki. Unwanted. Masih ada rindu.
1: Unwanted. Tak sangka.
2: Dan sudah practice ni Apple Ellie.
0: Ya.
1: Udah practice lah.
0: Bagusnya. Macam ni lah semangat.
1: Berapa hari berlatih lagu ni?
0: Seminggu lah. Seminggu.
1: Seminggu.
0: Seminggu lah kan.
1: Okey. Tak apa. Tak apa.
0: Okay, dah sedia dah Chu, ya?
1: Dah sedia.
0: Okay,
1: satu, dua, mula.
0: Silakan Chu.
2: Sepasang mata mu yang sayu merenung lembut kewajiban.

setelah terputus, ikatan dan terputus pintu harapan. Mengapa harus berjumpa lagi? Sekadar melepaskan rindu tak bererti. Tidak perlu kau bercerita tentang dirimu yang sudah ber

0: 사랑한
1: 신다기다. Nyanyilah lelaki dia bawa dengan penuh perasaan.
2: Ada backup ah?
1: Ada backup. Okey, markah untuk Cu.
2: Okey, Cu Intan pasal apa?
1: Semangat,
2: nak cuba nak cuba lagi.
1: Panggil pertama.
2: Kita bagi 6 markah kat dia.
1: Okey, tak apa. Siapa bagi 6, dia bagi 7.5. Terima kasih.

0: Roma ada bakat menyanyi?
1: Terus saja dalam rancangan Moh Kita Nyanyi.
0: Setiap Selasa dan Rabu di talian
1: 05 545 8559.

0: Jangan baru saja buka gelanggang mungkin yeah. Yang ni pun eh.
1: Ya, yeah, itu dia peserta pertama Chu Intan yeah. Dari apa? South Village.
0: Dia. Jadi lagu-lagu pun terpulang yeah. lah. Dia lagu pop boleh, yeah. lagu dandut boleh, lagu nasyid boleh. Lagu berbagai bangsa bahasa pun boleh.
1: Iyalah, mana tahu ada nyanyi lagu Inggeris ke?
0: Iyalah.
1: Lagu Hindustan ke?
0: Lagu apa Thailand ke?
1: Yeah, ataupun lagu Mandarin ke?
0: Ya. Yeah, okay. Kan. Sebelum ni ada nyanyi lagu Mandarin.
1: Ada.
0: Wa ai tani. Kan lagu lama kan?
1: Lagu lama.
0: Boleh aja ya.
1: Lagu Tamil tau.
0: Lagu Tamil.
1: Satu padawa.
0: Okey, 05
1: 5558559.
0: Ha, lagu Wan pun boleh bawa pun kan?
1: Yeah.
0: Lagu Wan ha. Banyak lagu Wan yang best.
1: Banyak.

0: ni pun ya. Sambil-sambil makan cucu durian. Ada bubur durian. Pengat durian.
1: Pengat durian.
0: Rumah kita bau durian aja.
1: Ada orang bau kulit durian.
0: Iyalah. Ada yang tak makan.
1: Kan? Okey.
0: Okey, kita main soalnya untuk Moh kita nyanyi petang ni.
1: Ya, siapa ni?
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Siapa tadi nama?
2: Pak Radin.
1: Oi, Pak Radin. Okey, Pak Radin.
0: Dari mana ni Pak Radin?
1: Mana ni?
2: Daripada Taman Pekalan Utama Pasir Putih.
1: Taman Pekalan Utama.
0: Baru dah jelas.
1: Pasir Putih. Taman Pekalan.
0: Lagu apa yang menjadi pilihan Pak Radin petang ni?
2: Nanti tengah menunggu.
1: Di sana menanti, di sini menunggu.
0: Wow, hebat. Kumpulan UK.
1: Jarang-jarang orang nyanyi lagu ni.
0: Baik. Kita dengar ni.
1: Kita dah nak dengar.
0: Sabar dengar ni.
1: Okay, Pak Radin sedia ya.
2: Okey.
1: Satu, dua, mula.
0: Silakan Pak Radin.
2: Seumur hidup aku, ini yang pertama. Pintu hatiku diketuk oleh dua wanita. Punya ciri selama ini ku cari. Berbeza wajah, ayunya tetap asli. Kalau ku pilih di sini, apa kata di sana? Kalau ku pilih di sana, di sini akan terluka. Kalau pilih keduanya, bahagi kasih seadil-adilnya. Sungguh ku merasa resah untuk memilih yang mana yang suka, untuk menilai sesuatu yang indah. Namun ku punya pepatah yang aku lupa. Seumur di sana hanya lama nanti. Sampai bila pun ku tak pasti. Bertanya kabar melalui tinta, jarang sekali bertemu muka. Namun ku punya setia, dan di sini tetap menunggu. Berada jelas di mataku, kasih tak luar terhadap aku. Sanggup menunggu kata putusku, sayang ketabahanmu, menawanku.
1: Steady. Pak Radin nyanyi sampai habis. Bukan senang.
0: Tapi Pak Radin lari pada melodi je lah. Tapi apa boleh lah.
1: Tak apa, saya faham.
0: Ini faham.
1: Pasal di sana menanti tu.
0: Tanya-tanya Pak Radin. Markah untuk Pak Radin.
1: Pak Radin dah pun letak.
0: Okey, markah untuk Pak Radin.
1: Kita bagi 6 kat dia.
0: Markah. Yang paling penting pun ya. Pak Radin sporting. Walaupun dia nyanyi tu kan. Macam mana nyanyi pun? Cucuk kat ni.
1: Okey.
0: Kita ambil chorus.
1: Chorus.
0: Di sana.
1: Apa dia?
0: Di sana hanyalah menanti.
1: Dia sebenarnya... Dia orang kata perasaan tu. Walaupun dia punya melodi dia lari. Tapi okeylah.
0: Okeylah.
1: Tapi dia boleh nyanyi satu lagu tu penuh.
0: Daripada mula sampai habis.
1: Steady Pak Radin. Okey.

0: 0555-8559. So yeah, kita kuantar Perak pun. Yeah. Manggil suruhnya petang ni. Okay.
1: Yeah. Hello. Hello.
0: Hello, assalamualaikum. Ah, itu dia.
1: Siapa tu?
0: Bunyi tak jelas ni. Ah. Abang Din?
1: Oh.
0: Alamak. Hello, Abang Din.
1: Ada masalah ni, line ni. Tak apa dengar suara.
0: Kita tak dengar suara. Kita patut telefon ke balik nanti
1: Baik.
0: Sian Abang Din kita kan. Oi. Tadi pun dia kata nyanyi ke apa tau? Jeritan batinku.
1: Piramli lah.
0: Iyalah. Oleh kerana talian kita okey, so dia call balik lah ya. Tak call balik Abang Din ya. Baik. Kita ke Water Perak 4 ke petang bersama Shana kemudian dulu. Lepas tu kita sambung. Asal kita petang ni selagi pun.
1: Ya, asal kita pukul 4.48 minit petang nanti ya. Bagi kawasan Bandar Ipoh.
0: Ya, baik.

Kau semua tampilkan bakat koma dalam Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4-5 petang dalam segmen Moh Gebang di talian 05-5458-559. Koma boleh menyanyi sebarang lagu. Mohlah kita nyanyi koma di Pan FM untuk koma aja.

0: Warna 4.36 minit petang pun ya. Kita sambung balik cakap mall kita nyanyi petang ini. Dah ada pemanggil kita menunggu. Lama di ujung talian ni pun.
1: Siapa tu?
0: Assalamualaikum Kak Asma.
1: Oh Kak Asma.
0: Hello. Hello. Assalamualaikum Kak Asma.
1: Hello Kak Asma mana?
0: Ke mana perginya tu?
1: Ke mana orangnya?
0: Kembali. Agaknya Kak Asma ni pergi ke dapur pun. Dia bancur kopi ke petang ni. Mengetir ke kan. Pernah dengan biskut pula tu. Boleh lah ya. Jabal Koma ada bakat menyanyi, silakan. Okey, mungkin dengan Kak Asma telefon kita balik ni. Ataupun orang lain ke tak tahulah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh ya. Siapa di talian ni?
1: Siapa?
2: Masa apa ni, Kak Yung Ellie bagi tahu tadi, saya dah pegang mic dah.
0: Oh iya ke? Talian tak okey. Talian tak okey kot. Siapa nama tadi ni?
2: Din.
0: Din Toyi. Aduh, tadi kan macam taliannya dah macam tak putus-putus pun kan. Okey, tak apa-apa, sekarang ni dia dapat boleh dah.
1: Okey, Din mana ni? Daripada mana ni?
2: Mana tu? Boleh ke saya nak nyanyi ni?
0: Boleh.
1: Din dari mana ni, Din?
2: Daripada Batu Gajah.
1: Batu Gajah. Okey, okay, lagu.
2: Yuk Din, lagu apa?
1: Jeritan batinku. Okey, ini dia. Dah sedia? Okey. Satu, dua, mula.
0: Silakan. Yuk Din.

0: Ya, terima kasih Yob Din.
1: Yob Din.
0: Tan batinku. Wow.
1: Dengan penuh perasaan tu.
0: Ya, betul lah. Agaknya dia pegang dada tu.
1: Ya, menjerit-jerit batin.
0: Menjerit-jerit batinnya.
1: Okey, Din, bagi 7 kat dia.
0: 7 markah
1: tu. 7 markah.
0: Cik Din, Yob Din, kita dari Batu Gajah ni.
1: Yob Din, Batu Gajah.
0: Ah, tanya-tanya. Ini filem apa ni?
1: Ha?
0: Filem pecah panggung ni. Ada filem?
1: Filem apa?
0: Ibu mertua.
1: Ibu mertua.
0: Mak mertua.
1: Combi, combi.
0: Combi, combi. Ya. Kenapa mataku buta?
1: Buta.
0: Kenapa matanya buta?
1: Karena cinta itu buta.

0: Okey, jangan lupa kalau kamu nak menyanyi lagi pun, esok ada lagi.
1: Moh Gebang esok. Eli dan juga Pak Ya.
0: Pak Ya, Elia Buang.
1: Esok ada lagi pukul 4 dengan pukul 5.
0: Okey, nampaknya hari kita tutup dah pun untuk kita nyanyi ni.
1: Iyalah.
0: Sebab kita nak nantikan azan asar ni pun.
1: Asar kita nanti bagi kawasan Menara Ipoh lah pada pukul 4:48 minit petang.
0: Ya.
1: Okey,
0: jadi walaupun tengok pun masih ada hijau-hijau dekat talian ni.
1: Oh, ada lagi.
0: Ada lagi, tapi apa lagi kita buat esok lah pula.
1: Kesian ni pun kan. Tapi walau bagaimana, terima kasih Cu Intan, Pak Radin, Din Batu Gajah. Ada yang tadi tak dapat. Tadi siapa nama?
0: Kak Asmah tadi
1: hilang kan?
0: Tiba-tiba terputus pula
1: Okay. Jadi terima kasih banyak kepada yang telah pun bersama dalam rancangan Moh Kita Nyanyi.
0: Baik.
1: Dan juga Ayuha Bersurahan.
0: Okay, kita nantikan asal petang ni pun.
1: Ya.
0: Baik. Okay, asal kita petang ni masuk pada jam 4:48 minit petang di kawasan Bandar Ipoh. Okay. Terima kasih semua yang nantikan Moh Kita Nyanyi.
1: Ya.
0: Esok ada lagi. Esok Ilya bersama dengan Ilya Buang Pak Ikit. Pak Ya kita.

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka. Kembalilah ke

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku. Ampunilah akan daku dan dua ibu bapaku dan orang-orang yang beriman pada

0: Alhamdulillah nampaknya pun ya, asar kita dah masuk petang ni.
1: Ya, yeah, yeah. Jadi selalu menunaikan solat asar kepada muslimin dan juga muslimat. Yeah.
0: Okay, okay, nampaknya tugasan Ipoh dekat Kunti Pada FM pun dah sampai hujung-hujung dah pun.
1: Ya, yeah, sampai di penghujung untuk pertemuan kita dalam segmen Moh Gebang. Ya, yeah. Untuk dua rancangan iaitu Ayuhak Bersurahan dan juga Moh Kita Nyanyi pada petang ini.
0: InsyaAllah pada minggu depan Selasa Ipoh kembali ke udara bersama kami kan.
1: Ya, yeah, insyaAllah. Ya, dan esok juga ada lagi untuk Moh Kita Nyanyi. Yang depan nyanyi esok ada bersama Eli dan juga Pak Ya.
0: Ya.
1: Okey, insyaAllah ya. Okey, dan kalau ada salah dan silap, ya, saya minta ampun dan maaf. InsyaAllah kita jumpa lagi di minggu hadapan.
0: Ya.
1: Ya, dan Eli akan meneruskan lagi segmen Moh Gebang ini hingga pukul 7 malam nanti.
0: Terima kasih banyak pun. Okay. Dan jumpa lagi. Minggu depan kita lagi akan cakap Ayuhak Bersurahan.
1: Ya, betul ya.
0: Juga Moh Kita Nyanyi ya.
1: Okey, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Salam. Hai semua, saya Eli Fazilah Hanafi.
1: Saya Apple.
0: Jom bersama kami setiap hari Selasa.
1: Ya, pukul 3 hingga pukul 5 petang.
0: Dalam segmen Moh Gebang.
1: Ya, jangan lupa 3 hingga 4 petang hari Selasa.
0: Kita apa?
1: Ayuhak Bersurahan.
0: Bersama saya Diang Eli.
1: Dan juga Apple.
0: Kita belajar bahasa Banjar.
1: Ya, betul. Dan satu lagi Eli.
0: Ya.
1: 4 hingga pukul 5 petang.
0: Kita ada Moh Nyanyi.
1: Ya, nak tunjukkan bakat-bakat koma semua. Jadi, ayo kita Moh Nyanyi 4 hingga 5 petang hari Selasa.
0: Ya.
1: Ya, dalam segmen Moh Gebang.
0: Moh Gebang untuk koma je.
1: Iyalah.

0: Berita palsu adalah musuh negara. Jadi, berhati-hati dengan maklumat yang dikongsi dan jangan sebarkan berita yang belum tentukan kesahihannya. Periksa dahulu di portal sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan dikongsi.
1: Ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Cinta, Manjung dan Gilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Green 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana. Untuk kamu aja. Semoga terhibur bersama Perak

itu fitnah atau kandungan menjejaskan reputasi organisasi atau maruah individu di media sosial. Penalti sama turut dikenakan bagi kesalahan menyebarkan imej grafik jelik dan ganas atau karya berhak cipta tanpa kebenaran. Undang-undang tegas itu meliputi larangan mempromosikan barangan terlarang, menyiarkan peta yang salah tentang kedaulatan negara serta berkongsi pautan kandungan yang diharamkan di Vietnam. Kabinet Thailand meluluskan permintaan Iraq untuk membuka semula kedutaannya di Bangkok menjelang ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik kedua-dua negara. Keputusan itu bakal merancangkan kerjasama dalam sektor tenaga, memandangkan Iraq memiliki rezerv minyak keempat terbesar dunia. Pembukaan semula pintu diplomatik yang ditutup sejak Perang Iraq 2003 itu dijangka merangsang pasaran ekspor beras Thailand, sektor pelancongan serta memperkukuh penglibatan strategik di Asia Barat. Arab Saudi menerusi Persekutuan Dewan Perdagangan Saudi FSC menggesa kerjasama ekonomi yang lebih kukuh dalam kalangan negara Islam termasuk Malaysia pada mesyuarat Dewan Perniagaan dan Pembangunan Islam ICCD di Ankara, Turki. Pengerusi FSC yang juga Presiden ICCD, Abdullah Saleh Kamil berkata, pertumbuhan ekonomi dunia yang pantas menuntut kerjasama lebih erat antara negara Islam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak. 2.2 juta pelajar nikmati manfaat Baucer Buku Madani 2026 bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Pada hari ini 30 hari bulan Jun dalam tahun 1982, Lebuh Raya Timur Barat sepanjang 116 km yang menghubungkan Pekan Jeli di Kelantan dan Kerik di Perak telah dibuka kepada lalu lintas. Pengumuman ini dibuat oleh Yang Amat Berhormat Dato' Haji Muhammad Yaakob, Menteri Besar Kelantan. Menurut Yang Amat Berhormat Dato' Haji Muhammad, kenderaan awam hanya dibenarkan melalui lebuh raya ini dari jam 6 pagi hingga 7 malam. Berikutan perintah berkurung masih dikenakan sepanjang lebuh raya ini dari jam 7 malam hingga 6 pagi. Pengguna-pengguna juga dinasihatkan menyelenggara kenderaan dengan baik kerana lebuh raya ini melintasi kawasan pergunungan yang tiada penduduk dan kemudahan asas untuk membaiki kerosakan kenderaan. Beliau juga memberi jaminan pasukan keselamatan akan sentiasa melakukan rondaan untuk mengawasi keselamatan orang ramai yang melalui lebuh raya ini. Walaupun terletak di dalam kawasan keselamatan, Lebuh Raya Timur Barat mempunyai potensi besar kepada rakyat dari segi ekonomi, sosial, pembangunan dan keselamatan. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Per FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Assalamualaikum semua. Salam petang Selasa. 30 Harban Jun hari ini bersama dengan 14 Muharram 1448 Hijriah ya. Terus bersamakan saya Ili Fazilah Hanan video konti Per FM jam 7 malam nanti. Kalau tadi 2 jam lah kita berhibur bersama dengan DJ Apple ya. Rancangan Ayhab Zurhan dan juga Moh kita nyanyi. Jangan lupa tau, pada komo yang hari ini belum lagi berkesempatan untuk bersama kami dalam rancangan Moh kita nyanyi, esok ada lagi. Esok kita akan bersama pula dengan Ilya Buang aka Pak Ya. Dan esok nampaknya kita ada

0: Seroka Pantun.
1: Seroka Pantun. Apa yang boleh beritahu pada tema dia?
0: Tema hari ni nama. Biji kuaci dalam balang, dalam pinggan letak kurma. Harimau mati tinggalkan belang, manusia mati tinggalkan nama.
1: Kerabu betik ulah pegaga. Tumbuh pokok tepi sungai. Nama yang baik perlulah dijaga. Elok namanya baik perangai.
0: Pokok betik pokok kari. Tumbuh di bawah pohon pegaga. Nama baik telah diberi, semoga akhlak baik juga.
1: Ada harap padi jerami. Habis padi jerami dibuang. Seloka pantun menghiburkan kami. Semua pendengar diberi peluang. Baik, esok seloka pantun kita berkemakan duit. Makan duit ya. Kalau nak bersuka pantun bersama Eli dengan Ilya Buang, jangan lupa esok kita boleh bersama-sama lagi dengan beliau di Konti Panang FM dalam suka pantun dan juga moh kita nyanyi edisi hari Rabu pula ya.

Ya, jangan lepas anda hari Ahad nanti rancangan Hindi Hits anda bersama Pretty Ellie nanti jam 10 pagi hingga 11 pagi insyaAllah. Yang pertama terus menang kami, terima kasih banyak, selamat petang Selasa hari ni eh. Baik. Ya, dari filem Hamisha ni dia, Kumar Sanu dan juga Al Kayani. Dapatnya hujan di jalan Raja Musa Mahdi pun ni eh. Lagunya bertajuk Dil Jepi.

0: Okey bang, dua petang hingga tujuh malam di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Sejak kebelakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi panas terik, petang hujan lebat, kadang ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk koma aja.

0: Yes.
1: Segmen Mokir Bank, 2 petang hingga 7 malam. Menemani petang koma. Pelbagai info, hiburan segar, interaktif bersama koma melalui Facebook, WhatsApp, TikTok dan talian. Mokir Bank, 2 petang hingga 7 malam di Pan FM untuk koma aja. Petang ni banyak kawasannya hujan di negeri Perak ya. Cuaca kita pun sebelah petang ni seperti yang dimaklumkan oleh pihak Met Malaysia. Berbentuk tempat di kawasan pendalaman, malam hujan beberapa tempat juga di kawasan pendalaman untuk hari ini ya. Pagi tadi memang okeylah, tak ada hujan ya. Bakala esok hari Rabu, esok kita melangkah ke bulan baru, hari baru, satu hari bulan Julai pula. 1-7 esok eh. Pagi ada petir di beberapa tempat. Petang dan malam ada petir di tempat di kawasan pendalaman. Sama juga sebelah malam hujan ada tempat juga di kawasan pendalaman ya. Kalau katakan Perak ni luas ya. Mungkin agaknya kalau tak hujan, tak ribut tempat kita, mungkin tempat lain. Okey, terima kasih semua yang baru saja bersama kami di Pernah FM. Terus bertemakan saya Eli hingga jam 7 malam menemani koma di mana saja ya. Ada yang tengah minum petang ya. Ada yang perjalanan pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih Pernah FM sebagai teman perjalanan koma ya. Ini dia Ika. Ikan dalam kolam ya. Dan juga lepas ni ada UX2 ya.

0: muat turun aplikasi RTM Klik sekarang untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sport, My Preview 111, saluran 123, berita RTM, My Klik dan lebih 20 saluran RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua untuk koma aja.
1: Tak kira pagi.
2: Petang.

Petang Rabu Koma mesti lebih ceria bersama DJ Eli dan Ilya Buang aka Pak Ya. Dari jam 2 petang hingga 7 malam, kamu boleh berseloka, pantun, berlabun dan menyanyi bersama demo. Moh gebang untuk koma aja.

0: apa dibuat kipo
1: dengan cerita

Zombie dengannya sayang I love you. Bagi kita ke 6 8 minit petang kita kena suara Perai FM. Sayang I love you. Banyak jam terakhir Ellie bersama dengan Komo petang ini, petang hari Selasa. Banyak petang Selasa yang dingin, yang sejuk, yang hujan di sana sini ya. Okey, nampaknya warga Ipoh dah suruh Perak jualan buku terbesar dunia Big Bad Wolf kembali ke Ipoh. Nikmati diskaun sehingga 95% dengan harga buku serendah RM3 sahaja. Terdapat ratusan ribu buku untuk kanak-kanak, remaja dan dewasa menanti anda. Jom ke Aeon Big Falim Ipoh bermula 3 hingga 13 Julai 2026. Masuk adalah percuma ya. Dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Jualan buku Big Bad Wolf. Jom ramai-ramai ke Aeon Big.

0: Hati-hati di jalan raya. Banyak jalan berlubang boleh membahayakan pemandu dan penunggang motosikal. Perlahankan kenderaan anda dan laporkan kerosakan jalan kepada pihak berkuasa tempatan. Ingat, keselamatan di jalan raya tanggungjawab kita bersama. Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM. Untuk koma aja.
1: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Perak FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Ya, dan sampai di hujung tugasan Eli Fazilah Hanafi dekat ini menemani koma dan segmen Moge Bang isi Selasa ya. Esok hari Rabu kembali lagi bertugas. Esok ada Ilya Buang aka Pak Yang ya. Ada Pak Yang akan bersama kita esok, kita local pantun.

nama boleh reka-reka kan apa kan yang pantun nak dikongsikan esok ya. Jam 3-4 petang bersama Eli juga Elia Buang. Juga seperti hari ini kita rancangan Moh Kita Nyanyi. Jam 4-5 petang pastinya untuk koma jadi penat efek ya. Dan seperti rakan tugas Nana pula bersama koma segmen After Koma. 7 malam hingga 12 tengah malam. Pesanan saya semoga terus berhati-hati di mana saja. Jaga kesihatan, jaga diri. Dan semoga kita berjumpa lagi. Tausiah akan muncul selepas ini. Assalamualaikum semua.

ikuti rancangan Tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.

0: Ikuti rancangan tausiah dengan tajuk Kebersihan Hati yang disampaikan oleh Ustaz Haji Bahario.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala. Wa nusalli wa nusallim ala anbiya'ihi wa rasulihi خاتمهم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا wa ilaikal masir wa ba'd. Sidang jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kelapangan, kelepasan ruang dan peluang untuk kita bersama-sama. Kita ini sebagai umat Muhammad amat hebat. Oleh sebab itu marilah sama-sama dalam kehebatan itu kita memelihara kebersihan hati kita. Sebab nilai ibadah itu sebenarnya pokoknya adalah berpunca daripada kebersihan hati. Dengan kebersihan hati itulah tempat nilai pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Secantik mana luaran dia tidak sama dengan secantik dalaman dia. Oleh itu luaran dan dalaman itu mesti seganding, seiring, supaya dalam hati kita bersih, di luar pun bersih. Dalam hati kebersihan itu dalam bab tasawuf, dan di luar kebersihan itu dalam bab fiqah. Maka segandinglah fiqah dengan tasawuf itu berjalan selari dalam membentuk keutuhan ibadat kita masing-masing. Semalam kita dah sebut berkenaan dengan hati yang kotor itu berpunca daripada empat sebab. Ya, banyak lagi lah sebab-sebab besar, sebab-sebab yang dia punya ranting-ranting dia. Tapi pokoknya kebersihan hati itu berpunca dengan kerosakan empat sifat ini. Dua telah pun disebut. Yang ketiganya ialah nisyanul zunubil madiyah. Nisyan tu lupa. Dan dia memang tak ada ingat-ingat pun. Dia dah lupa dan memang dia tak ada ingat. Dia tak ada ingat. Kelupaan tu disebab dia tak ada ingat. Dia menyangka dia tak ada buat. Apa perlu dia ingat dia ada dosa? Nisyanu zunubil madiyah ni dia lupa kepada dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebelum itu. Oh sekarang alhamdulillah lah baik. Alhamdulillah. Tapi sebelum dia baik tu, adakah dia dah lahir terus membawa rekod kebaikan tu sampai ke tahap itu? Tak ada langsung dia sepanjang kehidupan dia menempuh kesalahan, keterlanjuran. Dia tak ingat. Dia sangka dia baik aja. Maka orang yang tak sedar atas dia tu sebagai manusia lemah, nisyan, manusia yang insan yang memang membawa kepada kelupaan, keterlanjuran, ketaksengajaan, dia lupa. Dia sangka dia tak pernah buat salah. Lalu tak perlulah dia memohon keampunan daripada Allah yang tak pernah sangka dia salah ni. Dan tak mengaku pula tu. Iblis lah. Mana dia mengaku dia buat salah. Malah dia letak kesalahan tu kepada Adam. Sebab Adam lah dia jadi macam ni. Dia tak fikir yang dia tu salah. Ingkar daripada perintah Allah. Supaya sujud kemuliaan kehormatan kepada Adam. Bukan sujud sembahan sebagai ketuhanan. Sebagai memuliakan. Allah muliakan Adam. Maka kenalah kena beri kehormatan kemuliaan. Kita ni adab kita adab la adaba liman la dina liman la adaba lahu. Tak ada agama orang tu kalau dia tak ada beradab. Mesti ada adab. Adab itulah menunjukkan arah jalan dia. Orang yang hati kotor dia tak ada adab, langgar. Tapi orang yang hati bersih tu diutamakan adab. Allah marzuqnal husnul adabi ma'aka fi jami'il ahwal. Nabi berdoa kepada itu. Ya Allah kurniakan kepada aku adab. Dalam semua perkara adab. Nampak kebersihan hati dia. Saya nak tarik perhatian kita sama-sama kepada satu kisah. Walaupun nampak macam kisah tu remeh aja, tapi dia membawa kepada istimbat pengambilan yang dalam. Satu hari diceriwayatkan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dijemput hadir ke dalam satu majlis kenduri. Dia tak sebutlah kenduri apa tu kenduri, tapi dia kata kenduri, majlis jamuan. Jadi oleh kerana Imam Ghazali orang yang zuhud, dia pakai pun tak berapa sangat, pakaian dia pun tak berapa sangat, dia pergi majlis jamuan. Tuan rumah tu tak peduli dia, tuan rumah yang jemput dia tu, padahal dia dah jemput orang tu. Dia sebagai tetamu, hormatlah, adab dia sebagai tetamu. Menghormati tetamu itu satu kewajipan. Bila sampai sana, dia cari mana meja makan dia, dia pun tak tahu. Orang pun, tuan rumah pun tak sambut. Jadi, dia kata, orang panggil aku. Lepas tu, orang tak jemput aku duduk di mana-mana. Gamak yang aku pakai macam ni, gamak. Pasal pakaian aku macam ni, gamak. Dia balik rumah dia. Dia pakai baju, jubah, pakai serban, pakai apa ni, pakaian yang cantik-cantik lah, bergosok iron. Oh, tu kalau iron tu tajam, sembelih ayam pun boleh lelut tu. Pergi, belum sampai lagi apa-apa lagi, orang dah jambut dia. Oh, tuan syekh, sila, fadal, fadal, fadal. Oh, jabat tangan. Oh, sila, tempat ini sembang makan. Dalam hati dia kata, oh, ni lah rupa kamu ya. Ini lah rupa kamu, adab kamu tu pada mata. Adab kamu tu pada mata, ya, bukan pada hati, pada mata. Oleh kamu tengok aku lekeh tadi, kamu tak peduli ke aku? Bila aku balik pakai baju bersaid, baru kamu peduli. Gamak kalau ada kot masa tu macam ni, dia pakai hari tu. No. Itu menunjukkan apa tu? Cerita tu membawa kepada kita bahawa manusia ni dia pandangan dulu baru dia masuk hati. Betul kata, dari mata jatuh ke hati. Betul. Daripada mata dia tu baru datang nilai manusia. Kalau tidak, tak ada nilai. Sebab itu orang zuhud ni, orang yang dia ambil dunia ni sekadar keperluan. Zuhud ni bukan tinggal dunia langsung, langsung tak berkain, tak baju pula dia. Dia ambil dunia ni untuk keperluan dia. Dia ada kereta, tapi keperluan dia ke mana? Dia ada motor, tapi keperluan dia macam mana? Kalau dia beli kapal terbang, dia beli kapal terbang. Tapi keperluan dia apa? Apa perlukah dia pakai kapal terbang? Apa perlukah dia pakai motor? Apa perlukah dia pakai kereta? Kalau tak perlu, kenapa? Sebab tu kalau orang nak pergi Mekah, dia tak pergi-pergi, tapi rumah 2 biji, dia kena jual sebiji rumah tu. Pasal tak perlu yang sebiji lagi tu. Sebab kamu ada rumah, tempat kamu duduk, sebiji cukup lah. Pasal apa kamu nak dua? Yang dua, yang kedua punya itu, patut kamu jual, pergi tambang, pergi Mekah. Sampai ke tahap itu, kamu tak perlu pakai dua. Tapi oleh kerana manusia ni mata, selagi tak ada 2, 3, 4, dia rasa tak puas. Bukan kepuasan tu letak di hati, kepuasan tu letak di mata. Sebab tu disuruh cuci hati kita ni. Jangan sampai kita lupa kepada kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan sebelum ini. Hari ini alhamdulillah, supaya dikekalkan kita punya cara kehidupan kita. Dan sebelum ini, bila orang ni lupa kepada kesalahan dia, dia anggap diri dia bersih, tak ada salah langsung, lalu menjangka lebih daripada had kedudukan sepatutnya. Tengok iblis, ablasa. Ablasa tu orang yang kecewa daripada rahmat Allah, pasal dia lupa adab. Kita semayang pun ada adab, membaca Quran tilawah pun ada adab, tadarus pun ada adab, i'tikaf pun ada adab, qiyamul lail pun ada adab. Nak mendirikan sesuatu ibadah tu penuh dengan adab. Sebab adab itulah tempat duduknya kebersihan hati kita. Kita sanggup khudu', kita sanggup khusyuk, kita sanggup tawaduk. Semuanya itu bersangkut paut dengan hati. Orang yang keras hati mana boleh sikap tawaduk? Tak boleh. Pasal hati dia sudah keras. Oleh sebab itu, jaga-jaga. Hendaklah kita sentiasa ingat kita pernah melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah. Yang kecil-kecil dosa tu, jangan fikir dia kecil kalau kita sentiasa kekalkan dia. Yang kecil-kecil tu, alah, jangan kita fikir dia tu kecil lalu tiada ada kesan dosa. Tak. Kalau dia kecil pun, tetapi selalu kita lakukan, maka dia akan berubah menjadi besar. Yang selama ini kita ingat tak ada apa-apa, rupanya ada apa-apa.
2: Sebaliknya, kalau dia besar, jangan kita gelabah lalu putus harap. Jangan. Oh, saya pernah melakukan dosa yang besar. Jangan kecewa putus harap. Kena harap, sangka baik bahawa Allah Ta'ala boleh mengampunkan dosa, lalu kita bermohon keampunan mengikut syarat-syarat dia lah. Itu hati yang bersih. Dia nampakkan jalan, dia tak tutup jalan. Yang keempat, tulul amal. Tulul amal tu orang yang berangan-angan, tak sesuatu yang baik tapi tak pernah buat pun jalan ke arah itu. Angan-angan, tinggal angan-angan. Mak jenin tinggal tak sampai kata pokok, bawah pokok pun tak ada, di tengah-tengah. Belum dapat lagi buah kelapa, belum jatuh lagi buah kelapa, sudah angan-angan. Lepas ni nak jadi apa, kelapa jual dapat apa, lepas tu ganda dapat apa, ganda-ganda dapat apa. Tulul amal, amal. Kita dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tak ada buat pun pekerjaan yang menyampaikan ke arah itu. Berangan-anganlah. Allah Ta'ala pemurah, dia boleh ampunkan. Tapi kita ke arah pengampunan itu tak pernah buat pun. Seolah-olah bahawa kemurahan itu kita ambil, kemurahan Allah tu dia ambil jadi sebab untuk dia mudah-mudahkan. Jangan risaulah, Allah Ta'ala tu menerima taubat, buatlah salah. Itulah punca hati kita menjadi gelap, tak dapat arah ke mana nak pergi, ke mana nak bawa. Sahabat Rasulullah sentiasa berkawan-kawan. Dia tak seorang-seorang berkawan-kawan. Duduk pun berkawan-kawan. Bincang pun hal-hal yang ada kaitan dengan kehidupan keagamaan. Suatu hari diriwayatkan Rasulullah jalan, jumpa sahabat. Dia tanya oleh Rasulullah sahabat tu, apa kata Rasulullah? Kaifa asbahtum? Bagaimana hal kamu hari ini? Kaifa asbahtum? Bagaimana kamu di pagi hari ini? Macam mana keadaan kamu? Okey ke? Qalu, jawab sahabat, asbahna mu'minina billah. Kami okey. Iman kami tetap tak berganjak, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rukun-rukun yang tersebut dalam kerukunan iman. Kata macam tu daripada hati tu, bukan daripada mulut. Macam mana kita malam ni terawih kita, insyaAllah pergi, tapi dalam hati entahlah, mulut lain, hati lain. Malam ni kita pergi mana? Okey, pergi dulu. Dia tak pergi juga lagi. Tapi Rasulullah bertanya, dijawab oleh sahabat dengan baik, asbahna bil mu'minin, kami tetap dalam keadaan orang yang beriman dengan Allah lalu mengerjakan. Bila beriman dengan Allah, tak sebut saja, lalu dikerjakan dengan perbuatan. Cakap dengan lidah, dikerjakan dengan perbuatan, dikuatkan dengan hati. Itu beriman. Lalu Rasul tanya lagi, faqala wa ma alamatu imanukum. Bagaimana tanda-tanda yang kamu kata beriman? Apa tanda-tanda dia? Kalau tak ada tanda, macam mana kita nak tahu hari nak hujan? Gelap pun tak ada apa, angin pun tak tiup, tiba-tiba bau hujan terkejut. Dia mesti ada tanda-tanda. Alamat kecil, alamat besar, kiamat. Alamat kecil mana, alamat besar mana. Tanda-tanda orang nak mati macam mana? Ada tanda kan terkejut mati dia? Ada juga, tapi sebenarnya ada tandanya, kita tak nampak dia. Tapi tanda-tanda dah ada. Bangun-bangun, gerak-gerak, bangun-bangun, rupanya kerah dah. Rupanya tanda sudah kerah dah dulu. Tidur. Apa tanda dia? Tanda dalam hati, sakit jantung. Ada tandanya tapi kita tak sedar. Berpeluh-peluh dah. Ada tandanya tapi kita masih lagi tak mengaku. Tarik pun dah lain macam dah. Ada tanda-tanda tapi kita tak sedar lagi. Ada tanda-tanda. Sebab itu iman ni pun ada tanda-tanda dia. Apa dia? Jawab sahabat, qalu nasbiru alal bala. Kami sabar atas ujian Allah. Berapa ramai sahabat-sahabat Rasulullah yang kaya dan ramai lagi yang miskin. Yang kaya menolong yang miskin, yang miskin tidak pula mengata yang kaya. Sabar. Samping berusaha, tak ada letak situ aja. Tinggal kemudian tunggu keputusan tanpa ada memberi apa-apa pekerjaan. Nak tunggu keputusan yang baik. Atau bila orang kaya tak bantu dia, dia marah. Tak sabar atas kesusahan yang ditimpa ke atas dia tu, musibah tu. Itu bukan tanda orang yang beriman. Orang yang beriman sentiasa cekal dalam menghadapi musibah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa nashkuru 'ala rikhai. Syukur atas kelapangan yang Allah beri nikmat. Oh, banyak nikmat kita. Kita ada kesyukur. Kalau ada syukur tu tanda orang beriman. Syukur ni dibawa jalan nikmat tu ke jalan yang Allah Taala redha, fi sabilillah, keredaan Allah. Kalau Allah Taala redha kita bawa nikmat itu, itu tandanya kita tidak bersyukur. Kalau kita bawa nikmat Allah Taala tu kepada jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah, tandanya kita tidak bersyukur. Ha asykuru am akfur? Adakah aku ni bersyukur atau aku ni kufur? Kufur nikmat. Syukur atas nikmat atau aku ni kufur nikmat? Ada pernah kita tanya. Kalau kita boleh menjawab, aku gunakan seboleh mungkin kepada jalan yang Allah Taala redha, itu tanda syukur tu. Itu tanda beriman. Alamat dia syukur. Tadi alamat yang pertama sabar. Sabar, syukur. Dua tanda-tanda orang yang beriman. Yang ketiga, wa nartu bil qada, dan aku redha atas ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ni bulan Ramadan ni Allah turunkan para malaikat untuk membawa ketentuan-ketentuan yang telah tertulis, tercatat dan azali lagi dan pasti akan berlaku. Jadi ketentuan-ketentuan ini pasti akan berlaku, walaupun pasti akan berlaku. Kita tak tahu. Oleh itu kita diminta memanjatkan doa supaya ketentuan-ketentuan yang Allah tentukan itu bersepadan dengan doa kita. Ya Allah, panjangkan usiaku bersepadan dengan ketentuan yang Allah tentukan umur kita sepanjang itu. Alhamdulillah. Perkara-perkara akan berlaku mengikut ketentuan, kesepakatan apa yang Allah Ta'ala kendaki. Itu kalau kita buka pelajaran Tauhid, jumpalah tu. Pisau tajam, memang adat dia akan memotong. Tetapi bila dipotong kepada leher ayam atau benda-benda yang dah potong, ketentuan yang Allah Ta'ala tentukan berkendakkan dia putus, putus. Kalau ketentuan yang Allah Ta'ala pada azali tidak kena putus, tak putus. Jadi kita tak tahu, pergilah sembelih ayam. Janganlah ini Allah Ta'ala tak bagi ayam ni putus, tak payah sembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Tiba-tiba tak mau keluh, keluh, keluh pun tak mau. Ha, itu tandanya apa? Tengok dulu, pisau tumpul ke? Nabi Allah Ismail dikeluh oleh ayahandanya. Nabi Allah Ibrahim tak putus pun. Nabi Ibrahim dicampak ke dalam rungkunan api tak terbakar pun. Pasal ketentuan yang ditentukan dalam kehendak Allah Ta'ala tidak sepadan dengan kehendak kita. Bila bertembung kehendak Allah dengan kehendak kita, kehendak Allah tu dulu. Dia tak boleh kehendak kita. Sebenarnya kehendak kita tak ada apa-apa pun. Tu dalam pelajaran Tauhid anda sebut tu. Itu orang beriman dia percaya tu. Kalau orang tak beriman, apa pasal jadi macam ini ni? Tak mula sabar, ini mesti ada sihir ke apa-apa ke? Dia letak salah orang lain. Dia tak panjat kesalahan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Letakkan ketentuan itu kepada Allah. Maknanya, dia redha di atas ketentuan itu. Apa yang Allah tentukan, dia redha. Tetapi keredhaan dia dipanjat dengan doa. Sebab itu kita tak boleh lepas. Dalam bulan Ramadhan ini, yustajibu du'a. Allah kabulkan doa. Ada siapa daripada hamba-hambaku yang ingin memohon kepadaku, aku tunaikan. Nampak? Dalam bulan Ramadhan, dekat waktu subuh, Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Bukan dia bentuk benda turun macam kita turun. Rahmat Allah Ta'ala tu turun. Kemurahan dia turun. Daripada atas turun bawah, itu murah. Itu orang kemurahan. Duduk atas tinggi-tinggi tapi turun bawah tengok-jenguk orang bawah apa cerita. Itu kemurahan. Allah menunjukkan kemurahan dia, merendahkan sayap kemurahan dia untuk bertanya. Padahal orang tu tidur pun. Ha ha ha tidur. Patut dia manjat doa, tak juga panjat doa. Sedangkan peluang-peluang ni datang dalam satu tahun sekali saja dalam bulan Ramadan. Lepas tu Ramadan akan berangkat, datang disambut, pergi pun dihantar. Itu baru betul. Kalau datang tak bersambut, pergi pun tak dihantar, itu tak betul, tak ada adab. Tak ada adab dalam bulan Ramadan. Kan datang Ramadan, atakumur Ramadan, Nabi kata, atakumur Ramadan syahrun mubarakun, syahrun mubarakatun, syahrun barakatun. Telah datang kepada kamu, kata Nabi, satu bulan yang dipanggil Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan berkat. Ingat, orang datang bawa berkat, kita buat tak tahu je. Allah turun dengan menyelimuti kita, dengan rahmatnya selimut kita, jaga kita. Lebih kuat lagi kasih sayang ibu, kuat lagi kasih sayang Allah pada hamba-hambanya dalam bulan Ramadan. Peluang-peluang macam ini haruslah kita ambil sepenuhnya. Dan dia tak boleh harap tahun depan, InsyaAllah tahun depan panjang umur. Tahun depan belum tentu. Maknanya kita dah jenuh belajar tentang Ramadan ni berpuluh-puluh kali dah. Kalau kitab udah 80 peti dah. Berkaitan dengan itu, kita nak bawa satu cerita. Dulu, di zaman dulu, ada satu kaum Bani yang dipanggil Bani Israel. Ada satu orang, dia ni belajar tinggi. Kitab dia pun kalau susun nak menggunakan 80 peti nak susun kitab tu je. Tapi dia tak pakai. Macam kita lah, dah belajar 80 kali dah berkenaan Ramadan, tapi tak pakai pun. Lalu Allah nasihatkan dia. Allah nasihatkan dia. Allah kesian kat dia. Allah bagi wahyu kepada nabi-nabi demo supaya pergi tolong nasihatkan orang tu. Kitab banyak tapi tak pakai. Ilmu ada tapi tak guna. Tak ada beradab lah tu. Adab berilmu ni guna. Kalau ada ilmu tak guna, tak beradab. Ada ubat tak makan, sakit lolo-lolo. Tak ada beradab kepada diri. Diri kita ada hak. Kita kena bagi hak-hak dia. Fa'ati kullizi haqqin haqqa. Kita kena bagi hak sesuatu itu kepada sesuatu yang patut diberi hak. Lalu dalam bunyi nasihat itu, Allah Ta'ala bagi dalam wahyu dia, "Law jama'ta katsiran min al-'ilmi lam yanfa'aka illa an ta'mala bi thalathati asya'." Kalau kamu himpun dengan kitab-kitab kamu 80 peti tu, banyak tu, tapi tak ada guna pun. Kamu langsung tak ada guna, tak amalkan dia. Maka kalau kamu amalkan dia, tak sama macam mana keamalan kamu dalam tiga perkara. Kamu buat tiga perkara ni, mengatasi amalan yang 80 peti kitab kamu. Yang pertama, la tuhibu dunya falaisat bidaril mu'minin. Kamu jangan tergila-gilakan sangat, khusyuk sangat kepada hal-hal keduniaan. Sebab kamu pasti ingat, dunia ni bukan kampung tempat orang mukmin meninggal. Orang mukmin dia akan tinggal dunia. Jadi kamu jangan berkampung dekat dunia ni. Banyak dalam kitab-kitab kamu tu, tapi tak buat pun yang ini. Kamu masih lagi terpengaruh dengan keduniaan tu. Seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Itu urusan dunia. Memang kita patut kata macam tu pun. Kalau kita nakkan mengejar dunia, kita kena ingat seolah-olah kita hidup. Maka rajinlah kita. Kalau kita malas, kita sedang hidup lama tapi rezeki sikit, usaha tak ada, kehidupan dunia tak begitu punya cemerlang. Tak cemerlang. Oleh itu kita kena anggap seolah-olah kita hidup selama-lama. Rajinlah dalam hal dunia. Dalam hal akhirat, kita rasa tak ada kesempatan lagi dah untuk besok. Jangan sangka besoklah. Jangan sangka lagi. Sebab kita tidak ada kesempatan lagi nak nunggu besok tu, kotak hari ni padam. Jadi dia seimbanglah. Kita jangan ingat kita akan hidup berkampung sampai mati pun kita akan pegang dunia. Tak. Akhirnya kita akan meninggal dunia. Orang mukmin dia tak pernah berkampung dalam dunia. Di kampung dia, tilkal darul akhiratu. Itulah syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu. Itu kampung kita. Kampung kita bukan dunia. Kampung kita dekat syurga. Maka kalau kamu nampak bahawa kampung kamu itu bukan dalam dunia, itu betul. Kalau kamu anggap kampung kamu di dunia, tak mati-mati ada dekat dunia, itu salah. Yang kedua, la tuhibu dunya wala tusahibu syaitan walaysa birafiqil mu'minin. Jangan kamu asyik berkawan dengan syaitan, kerana syaitan ni bukanlah sebagai kawan bagi orang beriman. Syaitan dia akan merosak serangan kuat-kuat mati-matian kepada orang beriman. Bukan boleh buat kawan. Dia akan menyesatkan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Kerana syaitan tu bukan kawan bagi orang yang beriman. Yang kawan bagi orang yang beriman adalah orang-orang yang membantu dalam kehidupan-kehidupan akhirat dia. Syaitan mana dia bantu kehidupan-kehidupan akhirat kita? Malah dia mengganggu. Jadi kalau kita dapat tolak syaitan ni ataupun yang menyerupainya. Dikatakan dalam bulan Ramadan tak ada syaitan. Wa ghuliqat syayatin, ikat. Tapi dia tinggalkan jugalah kuncu-kuncu dia. Maka itu pun kawan syaitan juga. Adik-beradik itu jugalah. Dan yang akhir sekali, wala tu'zi ahadan fa laysa fihi almu'minin bi khairi mu'minin. Jangan kita sakiti hati orang-orang yang beriman. Kerana itu bukanlah perbuatan orang-orang yang beriman. Jangan kita menyakiti hati, tersenggung hati, tersakit hati, tertekan hati kawan-kawan kita yang beriman. Kerana perbuatan itu bukan perbuatan orang mukmin. Orang mukmin ini mengasihi, menyayangi, menyanjungi, menolongi. Al-mu'minu akhul mu'min. Saudara orang mukmin ini orang mukmin juga. Saudara orang Islam ini orang Islam juga. Jangan orang Islam kita menyakiti perang dengan orang Islam sendiri. Musuh kita ada di luar. Tapi kita sama-sama kita berperang. Itu bukan perbuatan orang yang beriman. Orang yang beriman menyayangi, mengasihi, menghormati. Jadi tiga perkara ni Allah Ta'ala suruh sampaikan kepada orang itu. Kerana ilmu yang ada dalam 80 kitab, 80 peti itu tak mampu kalau tak buat yang ini dulu. Kena buat yang ini dulu. Buat yang ini mudah-mudahan ilmu yang ada pada dia, yang selama hari ini dia belajar dalam 80 buah kitab, buah peti itu, akan membantu kehidupan orang-orang beriman. Mudah-mudahan apa yang kita sebut sebentar tadi memberikan kita gambaran bahawa kehidupan kita ada bandingan dia. Bandingannya bermula daripada apa yang terlintas dalam hati kita. Hati kita baik, hati baik, orang kita pun kata ndaklah baik hati be, ndaklah baik hati be. Mana bermula daripada rumah hati kita itu, di situ tumpuan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita jadi orang mukhlisin ataupun orang yang sebaliknya. InsyaAllah kita akan jumpa di lain-lain masa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Kebersihan Hati yang telah sampaikan oleh Ustaz Haji Bahar.

0: Pe Rai FM, hiburan berinformasi.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Yub Yung, 7-7 minit malam ketika ini. Apa khabar? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang sihat, baik, ceria seadanya. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga terus berteman kepada Perak FM di mana-mana juga anda berada ketika ini. Dan untuk meneruskan siaran Perak FM malam ini mengisi ruangan Atas Koma, anda berteman dengan Nana sehingga jam 12:30 malam. Untuk edisi hari ini 30 Jun 2026, hari Selasa, bersamaan 14 Muharram 1448 Hijrah. Dan terima kasih juga buat rakan tugas yang baru saja menemani anda sebentar tadi, Eli Fazilah Hanafi, menerusi ruangan Moh Gebang. Terus kekal pendengaran anda bersama Nana sehingga penghujung siaran. Di jam pertama ini kita akan disajikan dengan lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu nasyid. Jadi terus kekal bersama BRFM untuk Koma je.

0: Lughatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam qamariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.

0: Jualan pengocok besar dunia Big Bad Wolf kembali ke Ipoh, nikmati diskaun sehingga 95% dengan harga buku serendah RM3 sahaja. Jangan lepaskan hari pembukaan pada 3 Julai ini untuk menikmati 5 kali ganda penyertaan cabutan bertuah bagi memenangi hadiah utama emas tulen seberat 10 gram. Datang awal sebelum jam 11 pagi dan robot voucher bernilai sehingga RM5,000. Jom ramai-ramai ke Ion Big Falim, Ipoh, bermula 3 hingga 13 Julai 2026. Masuk adalah percuma dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Dan pukul 7.18 minit malam, sebagai panduan muslimin dan muslimat masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 7.33 minit malam. Dan seterusnya selepas itu, kita ikuti rancangan Al-Quran dan terjemahan. Jadi terus kekal bersama Perak FM.
1: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Terbanglah burung terbang, tinggi tak terkawal. Abang Allah sudah sayang.
2: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
3: Kalau kita sudah melemah pelecek orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
4: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
2: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Munafikun ayat 7 hingga 11.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Mereka lah yang mengatakan kepada orang-orang Islam di Madinah yang menolong Rasulullah dan orang-orang Muhajirin, janganlah kamu membelanjakan harta kamu kepada orang-orang yang ada bersama-sama Rasulullah supaya mereka bersurai, yakni meninggalkannya. Padahal bagi Allah jualah perbendaharaan langit dan bumi. Tiada sesiapa pun yang dapat memberi atau menyekat sebarang pemberian melainkan dengan kehendaknya. Akan tetapi orang-orang yang munafik itu tidak memahami hakikat yang sebenarnya. Yang

Mereka berkata lagi, demi sesungguhnya, jika kita kembali ke Madinah, yakni dari medan perang, sudah tentu orang-orang yang mulia lagi kuat pihak kita akan mengusir keluar dari Madinah orang-orang yang hina lagi lemah, yakni puak Islam. Padahal bagi Allah jualah kemuliaan dan kekuatan itu, dan bagi Rasulnya serta bagi orang-orang yang beriman. Akan tetapi, golongan yang munafik itu tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Yeah.

0: khasirun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah dengan menjalankan perintahnya. Dan ingatlah, sesiapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: فأصدق وأكن من الصالحين.
1: Dan belanjakanlah, yakni dermakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya. Kalau tidak, maka ia pada saat itu akan merayu dengan katanya, "Wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari orang-orang yang soleh."

0: Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seseorang atau sesuatu yang bernyawa apabila sampai ajalnya, dan Allah amat mendalam pengetahuannya mengenai segala yang kamu kerjakan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Assalamualaikum. Selamat malam. Yub Yung. Dah pun 7.53 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib juga buat anda semua. Dah tunaikan solat. Alhamdulillah. Mana yang belum, jangan dilewat-lewatkan. Bila dia lagi lambat-lambat kan, malasnya tu lagilah bertingkat-tingkat kan. Jadi kita selesaikan dahulu mana yang wajib. InsyaAllah yang lainnya akan dipermudahkan urusan anda. Dan kita menuju ke jam 8 malam. Untuk jam seterusnya sehingga jam 10 malam, kita akan sama-sama berhibur dalam ruangan seleksi pendengar. Jadi anda bolehlah hantarkan pilihan lagu anda untuk didengarkan malam ini. Caranya mudah saja, boleh hantarkan pilihan lagu melalui kiriman WhatsApp di talian 0102007055. Nyatakan nama lagu, nama penyanyi dan juga nama anda sebagai pengirim. Sebentar nanti kita berhibur bersama dalam ruangan seleksi pendengar. Terus kekal bersama Pera FM untuk komat je.
1: Jom dengarkan Radio Malaysia
2: Pera FM untuk komat je.

je suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramlee 2026, mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

0: ruangan seleksi di Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Jangan cakap tak payung.
2: Okay, jom sambil beristirahat malam ini kan. Sambil-sambil tu juga bertemankan Pera FM, ruangan seleksi pendengar menghiburkan anda. Ada lagu yang malam ini merupakan lagu pilihan pendengar akan dikeudarakan, antaranya seperti kiriman dari Mantashaw dari Bercam nak dengarkan lagu dari kumpulan Ilusi, Puisi Cinta, dan juga permintaan sebuah lagu Hindi dari Shima dari Setiawan yang nak dengarkan lagu Chanda Chupa dari filem Hamdil Si Cuk Sanam. Jadi sebentar nanti kita akan dengarkan lagunya, pilihan pendengar. Untuk yang lain boleh teruskan menghantarkan kiriman WhatsApp untuk menyertai ruangan seleksi pendengar ni. Kabarkan lagu, nama penyanyi dan nama anda sebagai pengirim untuk meriahkan lagi malam ini dengan lagu pilihan anda. Jom kita dengarkan lagu pilihan Mantashaw dari Bercam, dan selepas itu pilihan Shima pula akan dikeudarakan. Layan terus seleksi pendengar untuk koma je.

0: Ikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Masa kecil kawan, bila besar lawan. Itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi, apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu, sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan.

0: Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diudarakan malam ini. Dan ada antara lagu-lagu yang disiarkan merupakan lagu pilihan pendengar. Dan sekejap lagi kita nak dengarkan lagu pilihan dari Haji Zulkifli Muhammad Top dari Taman Meru Ipoh. Nak dengarkan lagu dari Persembahan Hazami, lagu berjudul Musim Sonata Musim Salju. Dan untuk yang lain, kalau nak dengarkan lagu pilihan anda diudarakan malam ini, bolehlah hantarkan pilihan lagu anda melalui kiriman WhatsApp di talian 0120207055. Yang mana seleksi pendengar akan berakhir pada pukul 10 malam. Jadi awal lagi kan? Masih lagi sempat untuk anda fikir-fikirkan lagu apa yang anda suka, lagu apa yang mungkin terlalu dekat di hati yang menjadi kenangan. Tapi lagu tu mestilah dari era 80-an sehingga terkini. Dan sebagai panduan muslimin dan musliman, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Bandar Ipoh malam ini 8.49 minit malam. Kita juga akan ikuti rancangan Nidaul Islam dengan tajuknya luasnya Rahmat Allah semuanya. Sebentar saja lagi, terus kekal bersama FM Tukoma aje.
1: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
2: Ruangan seleksi di Perak FM, hiburan berinformasi.

0: FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.
3: Yup yum, ata kuma tahu ke idak, pentas terbesar bola sepak dunia udah bermula. Ata, mana idaknya edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata kuma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah kuma. Mau tengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun kuma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM, penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: koma aja.
1: Daul Islam.
0: Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rosin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Pada hari ini kita akan tengok ya satu tajuk yang berkaitan dengan luasnya rahmat Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', yang bermaksud dan rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu. Imam At-Tabari telah menyebutkan beberapa pandangan tentang ayat ini. Ya, antaranya ialah lafaz umum namun maknanya khusus, yang dimaksudkan dengan rahmat itu ialah rahmatku begitu luas bagi orang yang beriman dengan aku dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pandangan ini merupakan pandangan daripada Ibnu Abbas. Ya, dan kita melihat juga bila mana Allah menyebut tentang ayat rahmat ini, pandangan Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah juga berkata, rahmat Allah luas ketika di dunia yang meliputi orang yang baik dan berdosa juga. Namun pada hari kiamat, rahmat Allah adalah khusus untuk orang yang bertakwa. Kalau kita lihat, tafsiran ini memberikan makna dekat dunia, rahmat Allah itu Allah berikan kepada orang Islam dan juga orang yang bukan Islam. Kerana itu Allah memberikan rezeki, Allah memberikan kemakmuran hidup kepada orang yang Islam ataupun bukan Islam. Tetapi pada hari akhirat nanti, rahmat dan kasih sayang Allah itu, pemberian Allah itu hanya akan ada kepada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala sahaja. Maka dengan itu, kita sebagai orang Islam patut rasa bersyukur dan kita cuba sebaik mungkin untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala agar kehidupan kita di dunia dan akhirat ini lancar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud Allah menjadikan rahmat sebanyak 100 bahagian. Dia menyimpan 99 bahagian dan menurunkan satu bahagian ke dunia. Di antara bahagian tersebut adalah sifat saling kasih antara makhluk, sehingga seekor binatang akan mengangkat tapak kakinya daripada anak-anaknya, takut-takut akan terpijak anaknya. Maka kita lihat di sini, rahmat yang Allah bagi kepada kita dekat dunia ini adalah satu bahagian, sedang Allah menyimpan 99 bahagian yang lain untuk kita di akhirat nanti. Maka alangkah sayangnya kalau di dunia ini kita tidak berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah di akhirat nanti. Kerana itu di dunia ini juga antara rahmat Allah kepada kita ialah Allah membuka seluas-luasnya pintu kemaafan untuk orang yang telah berbuat silap. Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan berbuat maksiat, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Maka kita melihat di sini bahawa Allah mengampunkan dosa hamba-hamba yang telah derhaka kepada Allah. Bayangkan kita ada anak berbuat salah kepada kita depan muka kita. Apa kita cakap? Macam-macam kau nak mak bagi. Ha, macam tu ya. Nak apa semua mak bagi. Macam ni balasnya. Ha, terluka hati seorang mak, seorang ayah. Tapi tidak bagi Allah yang maha penyayang. Allah tidak sama dengan makhluk. Rahmat Allah cukup luas. Maka janganlah berputus asa daripada rahmat Allah kalau kita terbuat salah. Dan teruslah berusaha untuk dapat masuk ke syurganya, supaya kita dapat menikmati bahagian rahmat Allah yang banyak yang Allah simpan pada kita di hari akhirat nanti. Dan kita tutup dengan doa ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, rahmat-Mu dan ilmu-Mu meliputi segala-galanya. Maka berilah ampun kepada orang yang taubat serta menurut jalan-Mu, dan peliharalah mereka daripada azab neraka. Daripada surah Ghafir ayat 7. Mudah-mudahan kita sentiasa berusaha mendapatkan rahmat Allah, dan bila terbuat dosa, terbuat salah, cepat-cepat memohon ampun dan tidak putus asa dengan rahmat-Nya. Mudah-mudahan kita dapat masuk ke syurga dan menikmati lebih banyak lagi rahmat Allah di akhirat nanti. Wallahu a'lam.
1: Nidaul Islam
0: #penyiaranjakim.

Baik, saya sementara masih diberi kesempatan sama-sama kita lakukan persediaan dengan mengumpul sebanyak banyaknya pahala sebagai bekal kita di sana sebelum tiba waktu kita dijemput untuk pulang ke negeri abadi. 8.58 minit malam untuk seketika nanti jam 9 malam kita akan ikuti berita utama. Jam seterusnya kita sambung lagi, kita nak dengarkan lagu pilihan pendengar. Mana yang dah menghantarkan kiriman WhatsApp kepada Nana malam ini, insyaAllah akan Nana tunaikan permintaannya sebentar saja lagi. Kita ikuti dulu berita utama jam 9 malam. Jadi terus kekal bersama Perak FM, tu koma aja. Anda pandai menyanyi?

0: ada suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramlee 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Terbanglah burung terbang, tinggi tak terkawal. Abanglah sudah sayang.
2: Informasi dan hiburan untuk koma.

0: Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di lapang sasar Kem Hobart, Gurun 18-16 Jun lalu. Sebelum menyerahkan kes itu kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk siasatan lanjut. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, siasatan polis diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut SDR, manakala siasatan terperinci kini diteruskan oleh ATM bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
1: Sebenarnya untuk siasatan tu, kita leave it to ROA, kita buka SDR, kita serah kepada pihak tentera. Kalau kita tengok pun macam saya kata tadi, tidak ada, dia lebih pada teknikal lah kan, bukan kata nak kata cuai pun tidak. Sebab tadi ada saya bersembang secara ni dengan panglima sendiri lah, memang pihak tentera pun masih menjalankan siasatan secara detail lah. Sebab SOP dia, setiap pelatih ni mesti ada diiringi dengan jurulatih. Mana mungkin ini latihan melibatkan keselamatan nyawa, kita tengok kan, mana mungkin jurulatih nak kompromi dengan SOP-SOP. Tapi kadang-kadang atas sebab teknikal yang kita tak boleh nak explain, masih dalam siasatan, berlaku juga kemalangan ni.
0: Dato' Azli Abu Shah. Pembiayaan berjumlah RM5 bilion diluluskan kepada hampir 180 ribu usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini sebagai usaha memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diluluskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan bumi putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia bumi putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan bumi putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim Chee Keong. Sementara itu, pendekatan pembelajaran berasaskan pekerjaan, Work-Based Learning, WBL, perlu dijadikan antara teras utama pendidikan tinggi. Ia ke arah memastikan graduan memiliki pengalaman dan kemahiran yang selari dengan keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sistem pembelajaran di institusi pengajian tinggi tidak lagi boleh bergantung sepenuhnya kepada kaedah pembelajaran berasaskan kampus. Sebaliknya, perlu diperluas melalui pendedahan dalam persekitaran industri sebenar. Menurut beliau, pendekatan itu amat penting terutama bagi sektor berteknologi tinggi seperti semikonduktor yang memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Peruntukan skim insentif pembiayaan tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 ditambah kepada RM100 juta tahun ini bagi memperkukuh produktiviti industri sawit dan membantu pekebun kecil meningkatkan hasil pengeluaran. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, ia membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan pekebun kecil tidak tercicir dengan agenda pemodenan dan peningkatan produktiviti sektor sawit.
3: Pada tahun

0: Jadi bersempat kembali BPR dengan lagunya Silaturahim membawa kita ke jam 9.21 minit malam. Assalamualaikum. Selamat malam Yub Yong. Terima kasih terus dengarkan Opera FM di mana-mana jua anda berada, dan sambil anda beristirahat ketika ini, diharapkan terhibur juga mendengarkan lagu-lagu yang dikeudarkan, dan ada antaranya adalah lagu pilihan pendengar. Yang mana baru saja kita dengarkan tadi lagu dari kumpulan BPR Silaturahim merupakan lagu pilihan Rizal dari Parit Buntar. Selepas ini kita nak dengarkan lagu pilihan Abdul Hakim bin Abdul Wahab dari Bagan Serai. Nak dengarkan lagu dari kumpulan UKIS Kau Satu-Satunya. Juga ada pilihan Kak Aziz Rosah dari Simpang Pulai. Yang nak dengarkan lagu dari kumpulan Visa, lagu berjudul Untukmu Selamanya, buat hiburan sahabat CJU dan semua yang mengenali Kak Aziz Rosah dari Simpang Pulai. Yang mana nak dengarkan lagu pilihan anda dikurangkan malam ini, masih lagi berkesempatan kerana terakhirnya berakhirnya ruangan Salik Sepedengar daripada jam 10 malam. Nah, jadi cepat-cepat, jangan lambat-lambat hantarkan pilihan anda melalui kiriman WhatsApp di talian 0102-0070-7055. Layan terus Seleksi Pendengar. Tukar rumah je.
1: Ruangan Seleksi di Perak FM, hiburan berinformasi.

Chiwa. Setiap Sabtu 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Pira FM untuk kaum aja.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina winning on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Topik radar yang bermutu diperbuat dengan kombinasi gentian, kaca dan karbon di bahagian luar dan busa istimewa dengan lapisan kalis api di bahagian dalam, gunanya bagi menyerap kesan hentakan kemalangan serta mengelakkan kulit daripada terbakar. Semua topik radar menjalani ujian ketat sebelum diluluskan sebagai selamat untuk digunakan.
3: Namun semua ini tiada gunanya jika anda tidak mengikat ketat tali topik radar anda. Ketatkan tali topik radar anda, anda mampu mengubahnya.
4: Perak FM, hiburan berinformasi.
5: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
4: Terima kasih dengar Perak FM koma.

terus menghiburkan dan menemani anda yang sedang bertugas juga ketika ini kan. Moga menaikkan sikit semangat, tak mengantuk, dapatlah selesaikan tugasan dengan sebaiknya. Anda sedang dengarkan Perak FM ketika ini. Kita berbaki lebih kurang 13 minit lagi dalam ruangan seleksi pendengar. Jadi mana yang dengarkan lagi lagu pilihan anda untuk dikeluarkan malam ini, boleh hantarkan muzik kiriman WhatsApp di talian 010-2007-055. Seterusnya, anak-anak kudadakan lagu permintaan Musri Larut dari Kuala Sepetang, nak dengarkan lagu dari kumpulan Sabudra, Mutiara Kaca. Jadi Perak FM untuk koma je.

Puja suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jika ia, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramlee 2026, mungkin anda bintang yang kami cari. Terima.

0: selagi bernafas, kita sebarkan kasih sayang, bukannya kebencian. Selagi kita bernafas, selagi itu kita ada peluang untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik, insyaAllah. Assalamualaikum, selamat malam, Yop Yung. Anda bertemankan anda di sini sehingga jam 12.30 malam, melalui ruangan Atakoma. Dan kini dah pun jam menunjukkan 10.13 minit malam. Yang sedang memandu ketika ini, diharapkan anda pandu kendaraan anda berhati-hati. Kalau ada kerja penyelenggaraan, sila orang kata berhati-hati dan patuhi arahan papan tanda, ya. Jadi semoga selamat tiba ke destinasi yang anda tuju, dan yang paling penting sekali, tidak memandu dalam keadaan yang letih dan mengantuk. Kalau rasa letih-letih, lesu-lesu, mata dah kuyup macam tu, nak terpejam macam kan, jangan diteruskan, jangan digagalkan diri untuk meneruskan perjalanan. Berhenti rehat seketika, segarkan badan, dah rasa okey, baru kita sambung semula perjalanan kita. Semoga selamat tiba ke destinasi yang anda tuju sambil bertemankan Perak FM yang sentiasa menyajikan hiburan terbaik untuk anda. Selepas ini ada Azlan and the Typewriter, Jangan Khianati Aku. Juga ada Ziana Zain, Sangkar Cinta, hanya di Perak FM untuk koma je.
1: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
2: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke ni, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, kopi itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Eh, Mak, sejuk no ayahnya.
1: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highland 94.7 MHz.

ada suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

Baik, terus dengarkan Alpian Rock FM. Hampir jam 11 malam untuk seketika nanti kita akan ikuti berita utama dan jam seterusnya anda akan disajikan dengan lagu-lagu tanpa henti. Jadi terus layan para FM semestinya di Muranda Informasi untuk Romaja.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

Harga runcit petrol, diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter. Penebusan baucer buku Madani bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan sebanyak 10 sen seliter bagi tempoh 1 hingga 8 Julai 2026. Ia berikutan penurunan purata harga pasaran minyak antarabangsa. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu dibuat selaras dengan formula mekanisme penetapan harga automatik. Bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM4 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Dalam perkembangan berkaitan, pelaksanaan Budi Madani diesel bermula tengah malam ini berpotensi menjadi pemangkin kepada penurunan kos operasi perusahaan mikro kecil dan sederhana. Demikian menurut pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardoy.
1: Kepentingan yang pertama ialah kerana diesel digunakan terutamanya oleh kenderaan-kenderaan perniagaan. Jadi peniaga-peniaga mikro, kecil dan sederhana akan serta-merta mengalami penurunan kos operasi dan logistik mereka, dan ini boleh menarik, memberikan insentif kepada mereka untuk menurunkan harga yang akan memberi kesan positif kepada semua pengguna-pengguna.
0: Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardai. Lebih 2.2 juta pelajar dijangka menerima manfaat program baucer buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh berkata baucer RM100 itu boleh ditebus bermula 11 pagi esok hingga 31 Oktober ini. Penebusan baucer dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
2: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas Madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, berdigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas Madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kahwa. Bermula esok, rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas boleh memohon pasport Malaysia Antarabangsa PMA dengan tempoh sah laku sama ada 5 tahun atau hingga 10 tahun mengikut keperluan masing-masing. PMA baharu itu dipertingkatkan dengan 94 ciri keselamatan berbanding hanya 49 pada versi terdahulu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pilihan tempoh sah laku itu memberi lebih kemudahan kepada rakyat, khususnya mereka yang kerap keluar negara atas urusan pekerjaan, perniagaan, pengajian atau bersama keluarga. Laluan Shah Alam Kendalian Rapid KL merekodkan lebih 60,000 perjalanan penumpang pada hari pertama operasinya semalam, sekaligus mencerminkan sambutan menggalakkan terhadap perkhidmatan rel baharu itu. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Amir Hamdan berkata, penerimaan positif masyarakat itu membuktikan keperluan rangkaian rel di koridor barat Lembah Kelang. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pengoperasian LRT 3 tersebut dijangka memberi manfaat besar kepada pelajar Universiti Teknologi MARA Shah Alam.
3: Dengan adanya LRT sebenarnya dia memberi kemudahan yang sangat baik dan yang dia akan mengurangkan kesesakan untuk pelajar dan dari segi perbelanjaan pelajar untuk bergerak ke seluruh kawasan Lembah Kelang ini. Dan dia tentunya memberi kelegaan kepada mereka yang menghadapi masalah kesesakan untuk sampai ke kampus Shah Alam ini. Seperti yang kita ketahui, kawasan ini pun membangun dengan begitu pesat sekali, tentunya mengambil masa untuk sampai.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pelaksanaan jualan rahmah diperluas ke platform e-dagang menerusi jualan ehsan rahmah secara dalam talian dengan kerjasama TikTok Shop. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, inisiatif itu sekaligus memudahkan pengguna mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan. Program berkenaan turut sejajar dengan kempen Jom Beli Produk Malaysia dalam menyokong produk tempatan, merangkumi barangan, perkhidmatan serta usaha mempromosikan usahawan tempatan. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak pindaan 2026. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulas Kesegaran ketika menggulung perbahasan RUU.
4: Perkara ini adalah selaras dengan proviso kepada penerangan peranggan 6-2-B Akta Ekstradisi 1992 Akta 479 yang memperuntukkan bahawa bagi kesalahan pemakaian luar wilayah, syarat dual criminality dipenuhi jika hal kesalahan itu boleh dihukum di bawah Undang-Undang Malaysia sekiranya ia berlaku dalam hal keadaan yang bersamaan di luar Malaysia.
0: M. Kulas Segaran. Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di lapang sasar Kem Hobart Gurun 16 Jun lalu sebelum menyerahkan kes itu kepada Angkatan Tentera Malaysia untuk siasatan lanjut. Demikian menurut Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah.
5: Sebenarnya untuk siasatan tu, kita leave it to ROA. Kita buka SDR, kita serah kepada pihak tentera. Kalau kita tengok pun macam saya kata tadi, tidak ada, dia lebih pada teknikal lah kan. Bukan kata, nak kata cuai pun tidak. Sebab tadi ada saya sembang secara ni dengan panglima sendiri lah. Memang pihak tentera pun masih menjalankan siasatan secara detail lah. Sebab SOP dia setiap pelatih ni mesti ada diiringi dengan jurulatih. Mana mungkin ini latihan melibatkan keselamatan nyawa. Kita tengok kan, mana mungkin jurulatih nak kompromi dengan SOP-SOP. Tapi kadang-kadang atas sebab teknikal yang kita tak boleh nak explain, masih dalam siasatan berlaku juga kemalangan ni.
0: Dato' Azli Abu Shah. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin memulakan lawatan kerja rasmi selama 3 hari bermula hari ini di Australia bagi memperkukuh kerjasama kedua-dua negara dalam sektor pertahanan. Antaranya akan menyaksikan majlis pemeteraian kerjasama strategik antara Westar Defence Industry Sdn Bhd dengan syarikat Aero Angkasa. Kedua-dua negara akan turut meneroka kerjasama melibatkan institusi pengajian tinggi, pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi dan penglibatan industri.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Penyerang Erling Haaland menjadi harapan Norway untuk menewaskan Ivory Coast awal pagi esok untuk mara kepusingan 16. Penyerang Manchester City itu mengumpul 4 gol dalam 2 perlawanan sebelum ini tidak diturunkan ketika Norway tewas 1-4 kepada Perancis pada perlawanan terakhir kumpulan. Jurulatih Norway, Ståle Solbakken, memuji kepimpinan pemain itu yang disifatkan sebagai antara pemain terbaik dunia. Pemenang perlawanan akan berdepan Brazil di pusingan 16 terbaik Isnin depan. Dalam pada itu, Perancis bakal mempertaruhkan barisan serangan berbisa apabila berdepan Sweden pada pukul 5 pagi. Sekiranya menang, Les Bleus dijadual bertemu Paraguay di pusingan seterusnya selepas menyingkirkan juara 4 kali Jerman menerusi penentuan sepakan penalti. Sementara itu, tuan rumah bersama Meksiko berjumpa Ecuador pada pukul 9 pagi. Sekiranya menang, El Tricolor bakal bertemu pemenang antara England atau Kongo di pusingan 16 terbaik. Luar negara, beberapa kapal dilihat kembali berlayar melalui Selat Hormuz ketika usaha diplomatik antara Iran dan Amerika Syarikat memasuki fasa baharu bagi menamatkan konflik yang berlarutan. Perkembangan itu mencetuskan harapan pemulihan laluan perdagangan global meskipun Iran menafikan laporan bahawa rundingan dengan Amerika Syarikat akan diadakan di Doha minggu ini. Memasuki hari kelima, operasi mencari dan menyelamat diteruskan selepas 2 gempa bumi kuat mengorbankan sekurang-kurangnya 1,700 orang. Pihak berkuasa memaklumkan lebih 5,000 mangsa cedera, manakala hampir 16,000 keluarga terjejas akibat kemusnahan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga runcit petrol, diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter. Penebusan baucer buku madani bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Yung, atuh ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak dunia udah bermula. Atuh, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Atuh ku jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Mau tengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawa lah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jika ia, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramlee 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Terbanglah burung terbang, tinggi tak terkawal. Abang Allah sudah sayang.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Stesen berkembang.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
4: Terus kekal mendengarkan Vera FM.

0: Dato' Jamal Abdillah dan Dato' M. Nasir dengan lagunya Ghazal untuk Rabiah merupakan lagu terakhir yang dapat dinasihatkan musim ruangan atau koma malam ini. Jadi Nana ucapkan terima kasihlah kepada anda yang sudi bertemankan Nana malam ini. Bermula jam 7 malam tadi sehinggalah ke detik ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan mana yang nak berehat dah, yang nak tidur selepas ini, selamat beradu. Semoga dapat mimpi yang indah. Semoga esok kita bangun dengan tubuh badan yang segar untuk kita jalani kehidupan esok dengan sebaiknya, insyaAllah. Dan pada anda yang masih lagi perlu membanting tulang untuk mencari rezeki, semoga dipermudahkan urusan anda, semoga dikurniakan sebanyak-banyaknya rezeki dan keberkatan di dalamnya, insyaAllah. Dan terima kasih terus dengarkan Perak FM. Esok kita jumpa lagi ya. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Hiburan berinformasi Perak FM untuk kau mengaji.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Terus kekal mendengarkan Fera FM, hiburan berinformasi tentunya.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kembali lagi dari National FM, sentiasa di hati. Aizat Azam terus temankan anda untuk waktu ini. Terima kasih rakan setugas AJ yang menemani anda untuk Nasional Malam. Dan hari ini juga merupakan hari baru, sudah masuk ke bulan Julai, 1 Julai 2026, bersama dengan hari Rabu 15 Muharram 1448 Hijri. Dan terima kasih kepada semua terus kekal bersama dengan Nasional FM. Dan juga saya harapkan dan juga saya inginkan untuk anda terus ceria dan juga memberikan yang terbaik ya untuk diri sendiri dan juga keluarga kita sepanjang bulan Jun sehinggalah ke bulan Julai ini, diteruskan sehingga ke hujung tahun nanti. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Dan untuk anda, saya akan sajikan anda dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga saya akan kongsikan dari masa ke semasa pelbagai informasi khas untuk anda. Jadi jangan tidur dan juga terus dengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

101.5. Itu dia antara frekuensi bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis yang ingin dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Baik, untuk anda semua yang sedang mendengarkan waktu ini, semoga terus ceria dan juga terus kekal sampai-sampai itu. Mungkin juga ramai yang menanti perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026 yang boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus, di saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Dan untuk hari ini, Rabu 1 Julai 2026, anda dapat saksikan pusingan ke-32, iaitu perlawanan pada pukul 5 pagi nanti Perancis bertemu dengan Sweden, dan juga pada pukul 9 pagi Mexico bertemu dengan Ecuador. Bagi untuk menyaksikannya, boleh saksikan di saluran saluran OK, RTM Klik, dan juga di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Okey, dan semoga terus segar dan juga terus mendengarkan pelbagai lagu-lagu yang terbaik di Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, bagi anda juga yang sedang bekerja pada waktu ini, semoga anda terus segar dan juga dapat menyiapkan tugasan anda dan pastikan hasil yang terbaik, dan juga lakukan segala pekerjaan setiap kira masa, pagi, petang, siang atau malam. Pastikan lakukan dengan ikhlas dan juga cermat. Dan bagi yang sedang memandu juga, berhati-hati. Ingat, di luar sana bukan sahaja kita yang sedang mengejar masa ya, untuk pulang ke rumah ataupun pulang ke pangkuan keluarga yang memandu, kerana ada juga insan-insan hebat ya, seperti petugas keselamatan, pekerja penyelenggaraan jalan dan juga pemandu, penghantar barang dan sebagainya yang sedang membantu, yang sedang gigih mencari rezeki. Jadi pastikan kita memandu dengan berhati-hati dan jangan yang menyusahkan ramai pihak, dan utamakan juga keselamatan jalan raya dan pastikan kita mengikut peraturan lalu lintas, contohnya seperti di lampu isyarat, dan juga sebelum memandu tu pastikan lampu utama berfungsi dengan baik dan juga sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, dan saling menjaga, saling beringat, kerana keselamatan kita dan juga keselamatan mereka yang sedang bekerja termasuk juga yang sedang memandu adalah tanggungjawab kita bersama. Pandu cermat, jiwa selamat. Semoga terus kekal bersama dengan Nasional FM dan juga dipermudahkan segala urusan kita. Terus kekal bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: 12.6 di National FM.
1: Nazional FM sentiasa di hati. Itu dia. Dan bagi anda yang sedang menyaksikan perlawanan antara perlawanan dari pasukan Norway dan juga Cote d'Ivoire, di mana sekarang ini sedang melalui Norway 1-0 di minit yang ke-40. Jadi anda boleh saksikan juga kemeriahan dan juga pasukan ini beraksi di saluran Sukan Plus RTM. Dan untuk anda juga sedikit info, di mana Presiden Paraguay Santiago Pena mengisyarkan cuti umum pada hari Selasa bagi meraihkan kemenangan bersejarah skuad kebangsaan negara itu ke atas Jerman yang membolehkan mereka mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Dan Paraguay mencipta antara kejutan terbesar kejohanan apabila menewaskan juara dunia 4 kali Jerman 4-3 menerusi penentuan penalti selepas kedua-duanya terikat 1-1 sehingga tamat masa tambahan dalam aksi pusingan 32 terbaik untuk hari tersebut. Dan ini juga merupakan antara kemenangan yang bersejarah bagi pasukan tersebut. Dan untuk anda juga, seperti biasa, anda boleh terus tonton menerusi saluran Sukan Plus dan juga di saluran TV OK. Dan terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok lah National FM yang bersama dengan saya, temankan saya untuk ke waktu ini. Ada yang masih lagi belum tidur, saya doakan untuk anda semoga dipermudahkan segala urusan dan dikurniakan kesihatan yang terbaik. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Carefree, rindu bayangan. Kepada mereka yang masih lagi kata dalam hati tu, ada yang rindu ataupun masih lagi merindui orang yang jauh di mata tetapi dekat di hati, zaman sekarang ni dah semakin maju kan. Kalau rindu tu, hantarlah pesanan ringkas. Mungkin juga boleh buat video call ataupun mungkin boleh ambil telefon, bertanya khabar dan sebagainya, berbual walaupun dalam jarak yang jauh, tetapi boleh mengeratkan lagi silaturahim. Jangan sombong, jangan kita kata pentingkan diri nak tunggu yang di sana untuk bertemu dengan kita ataupun bertanya khabar kita. Kita bertanya dulu, tak kisahlah dalam keluarga ke, rakan-rakan ke, dalam hidup berjiran dan sebagainya. Harus kita mulakan dulu supaya dapat mengeratkan lagi silaturahim sesama manusia. Dan untuk anda juga masih lagi yang sedang mendengarkan pada waktu ini, saya nasihatkan juga kepada mereka supaya berhati-hati kerana di beberapa kawasan pada waktu ini hujan lebat, dan juga yang mereka yang memandu dalam keadaan yang berbahaya juga kerana jalan licin dan juga hujan mungkin menyukarkan lagi pandangan untuk sampai ke destinasi. Tetapi apapun, memandu dengan berhati-hati dan juga saya doakan semoga selamat sampai ke tempat yang dituju. Untuk anda terus bersama kami di National FM sentiasa di hati. Dan ini lagu daripada kumpulan Meditasi, Biar Pedih Kasih Memanjang, khas untuk anda. National FM sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

Itu dia lagu daripada Siti Fairuz, yang Bila Rindu Aku Sebut Namamu. Lagu yang ditulis dan juga dikeluarkan pada tahun 1988. Baik, saya ingatkan kepada anda lagi untuk mereka yang merupakan peminat-peminat bola sepak yang ingin menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa saksikan pada pukul 5 pagi nanti di Saluran OK dan juga di RTM Click, di mana pasukan Perancis akan bertemu dengan pasukan Sweden. Mana satu pilihan anda, nanti anda boleh komen ya di TikTok Nasional FM dan juga di Facebook, termasuk juga pada pukul 9 pagi di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Click, di mana pasukan Mexico akan bertemu dengan Ecuador. Dan ramai juga yang mengharapkan pasukan masing-masing ataupun pasukan kegemaran mereka untuk berjaya ke peringkat seterusnya. Apapun, anda kena tunggu dan juga saksikan sendiri secara langsung. Dan untuk anda juga, di mana saja anda berada, semoga terus ceria dan juga terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Ini lagu daripada Datuk Sheikh, Lina, khas untuk anda.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kalam band di lamun rindu. Seperti yang saya katakan di awal tadi kan, kalau rindu, kita utuskanlah kata pesanan, ataupun kalau rindu doakan. Kalau jauh di mata, doakan semoga beliau dalam keadaan sihat, beliau dalam keadaan yang kata sentiasa dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan untuk yang tersayang ataupun mereka yang jauh di mata. Dan saya nak menyapa rakan-rakan kita yang berada, yang berikan komen di Facebook Nasional FM pada waktu ini, antaranya yang sedang mendengarkan juga bersama dengan Mama Ila Labu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anak ganda Aizan Azam, selamat awal pagi baru terjaga dari Lena. Juga ada Nur Yanangah daripada Rauh Pahang, ada Nur Azila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam dan juga selamat pagi GBH Nasional FM sensasi di hati. Terima kasih. Juga ada Sunflower, selamat malam DJ Aizah, dan juga selamat bertugas, terus layan GBH 12.6 bersama juga sahabat kita Ita Chot daripada Ipoh, Shah Putra. Ada ucapan juga salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH Nasional FM, serta tidak lupakan juga buat DJ Aizad Azam. Semoga kita semua ceria selalu. On, jangan tak on. Juga ada Lisau Liu, Anida Wahidah, Marsa Saleh, dengan ucapannya selamat bersiaran on sampai pagi, sedang mendengarkan daripada Tawau, Princess Su, Nur Ariza dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana mendengarkan dan juga terus temankan saya untuk waktu ini. Dan untuk anda, ini lagu daripada Deja Mos, Di Matamu Aku, Di Jiwa Mudia. Terus bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Jangan lupa saksikan perlawanan antara pasukan Perancis dan juga Sweden pada pukul 5 pagi ini di saluran OK dan juga di RTM Click. Dan pada pukul 9 pagi antara pasukan Mexico dan juga Ecuador di Sukan Plus dan juga di RTM Click, yang sememangnya percuma khas untuk anda. Jangan lupa muat turun RTM Click di telefon bimbit anda untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2020. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, waktu ini saya nak kongsikan kepada anda di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ibu petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di negeri Sarawak, iaitu di kawasan Mukah, Bintulu dan juga di Miri, manakala di Sabah, di Tawau, Sandakan dan juga di Kudat, termasuk wilayah Persekutuan Labuan, sehingga 7 pagi ini Rabu 1 Julai 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribu petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm sejam, dan juga ini merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi kepada mereka yang berada di kawasan yang dijangka berlaku ribu petir, hujan lebat dan angin kencang, pastikan berhati-hati dan juga bersiap sedia, dan kalau boleh kurangkan aktiviti luar, dan yang memandu ke tempat kerja pada pagi ini memandu dengan berhati-hati. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: Se cara percuma. Betul-betul percuma.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak berkatakan mengenai program Salam Baitullah musim ke-18 yang telah melabuhkan tirainya. Dan untuk pengetahuan semua bahawa jumlah tontonan mencatat rekod yang tertinggi, iaitu lebih 19 juta tontonan, dan ia meraih lebih banyak tontonan menentasi pelbagai platform penyiaran. Dan pencapaian ini juga merupakan antara pencapaian yang tertinggi sejak program Salam Baitullah ini diperkenalkan pada tahun 2009. Dan menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail, televisyen menjadi kekal menjadi platform utama dengan merekodkan jumlah tontonan yang begitu tinggi, dan baki tontonan disumbangkan menerusi media sosial serta platform RTM Klik. Jadi terus berikan sokongan kepada program yang begitu manfaatkan bagi kita, dan nantikan juga musim terbaru untuk tahun depan Salam Baitullah. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina winning on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan ya kepada sahabat kita Nida Wahida yang berada di Senai, Johor Bahru yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Juga ada bersama dengan kita Ramlah Din, Kano Isa, geng GBH, Muhammad Fahmi Abu Bakar. Selamat malam Abang Lori hadir. Tengah bekerja waktu ni. Kerja elok-elok bang. Berhati-hati di jalan raya. Pandu dengan cermat. Juga sahabat kita Tantari dan juga Mas Mira bersama dengan Jihad Bakar yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dan selamat pagi juga, dia ada ucapan buat sahabat beliau iaitu Emma Elis, Ida Mira, Ros Aidatun, Nafisa, Aida Fia, Pati Ahmad dan juga ramai lagi yang mengenali diri Jihad Bakar. Punya ucapan semoga sihat-sihat selalu. Juga bersama dengan Zainah Marina, Daniel Abdul Jalil yang berada di Tawau dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan Nasional FM dan juga terus mendengarkan. Dan insyaAllah saya akan kongsikan pelbagai informasi dari masa ke semasa yang tepat dan juga sahih.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
1: I'm not feeling well lah. I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih macam mana tu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Mini Piala Dunia.
7: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia

Nabi tidak. Tuan tahu tak, lepas Nabi berkahwin dengan Zainab binti Jahsy, Nabi terus semua panggil, Nabi terus masuk ke rumah-rumah isteri Nabi. Saya nak bagi tahu, tuan-tuan biasa tak dengar perkataan orang rumah? Biasa dengar tak? Orang rumah, kan kita pakai orang rumah. Perkataan orang rumah bukan perkataan yang datang daripada tempat kita ni, tuan-tuan. Perkataan orang rumah adalah perkataan yang Nabi sendiri pakai. Nabi sendiri pakai orang rumah. Buktinya daripada kitab Al-Imam An-Nawawi, kitab Al-Azkar. Setelah mana Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Zainab binti Jahsy, maka Nabi terus pergi kepada rumah-rumah isteri Nabi. Nabi ketuk pintu dengan menyatakan, Assalamualaikum ya ahlal baiti wa rahmatullahi wa barakatuh. Inilah tuan-tuan doa daripada suami untuk isteri. Salam sejahtera ke atas orang rumahku yang dirahmati dan diberkati oleh Allah. Ahlal baiti. Ahlal itu ahli, baiti rumahku, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebab itu bila kita kata ini orang rumah saya, para jemaah sekalian, itu adalah perkataan yang sama digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa yang kasar sikit panggil bini. Bini ni tuan-tuan kasar pada saya. Pada kita ni alam Melayu ni. Tu bini saya, tu bini. Bini pula panggil suami. Mana laki aku? Oh, laki, bini, tak cantik. Suami, cik abang, orang rumah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Habibi, kekasih hatiku. Itu istilah yang lebih baik. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kalau bagi salam dekat isteri dia dalam keadaan yang sangat-sangat indah. Cuba lepas ni balik rumah kita sebut macam itu. Assalamualaikum ya ahlal baiti warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wahai orang rumahku yang dirahmati dan diberkati oleh Allah. Cuba suami cakap dekat isteri dia. Assalamualaikum orang rumah abang yang dirahmati dikasihi oleh Allah. Tuan-tuan, kembang tuan-tuan berbunga-bunga ke tiap isteri tuan-tuan. Bila dengar kata ustaz, seronoknya saya ustaz. Dia panggil macam tu kat saya ustaz. Tuan-tuan berjalan tuan-tuan, bulu ketiak naik tuan-tuan. Kembang, seronok, suami hargai dia. Dan ayuhal mustami'un al-kiram, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya itu Nabi memuliakan ke atasnya. Itu cara Nabi muliakan. Macam mana pula cara isteri Nabi memuliakan suaminya? Caranya para jemaah sekalian, cara ni saya bagi kepada satu pasangan yang hampir nak berpisah. Saya bagi dekat dia dan dia amalkan. Apa caranya? Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, caranya adalah dalam banyak-banyak isteri, setelah mana kematian Khadijah, isteri yang paling rapat dengan Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itu banyak hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tidak diriwayatkan oleh isteri-isteri Nabi yang lain, para jemaah sekalian. Okey, kenapa, apa antara sebab yang menjadikan Aisyah di antara isteri yang Nabi senang dengan dia? Yang pertama, caranya adalah Aisyah kalau bancuh air, walaupun air sejuk, air kosong, dia tak sama dengan isteri yang lain. Apa yang Aisyah buat? Aisyah akan memasukkan azal. Yang ini, Aisyah akan memasukkan madu di dalam air putih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi minum, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Nabi akan rasa sangat senang, Nabi akan rasa sangat tenang, dan Nabi akan rasa sangat barakah. Itulah sebenarnya cara Aisyah buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi minta air sejuk, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Aisyah akan datang untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa air ni tuan-tuan sekalian. Dan Nabi pun minum dalam keadaan yang sangat-sangat tenang dan barakah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika mana Aisyah buat begitu kepada baginda Nabi, Nabi senang dengan Aisyah dan Rasulullah juga senang dengan yang lainnya, para jemaah sekalian. Lantas ustaz, bagaimana agaknya Nabi itu mendidik anak-anaknya? Saya nak beritahu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam banyak-banyak anak Nabi terbalik dengan kita. Anak Nabi ni ada 7, 3 lelaki, 4 perempuan. 3 lelaki semuanya meninggal awal. Abul Qasim, Abdullah, Ibrahim, semua meninggal awal. Para jemaah sekalian, semua meninggal di bawah umur 2 tahun. Anak perempuan Nabi yang sampai besar tuan-tuan, antaranya siapa? Rogayah, Umi Kalsum, Zainab, Fatimah Az-Zahra.
Dan dalam banyak-banyak anak Nabi, anak yang paling bongsu sekali adalah Sayyidatina Fatimah. Tuan-tuan tahu macam mana Nabi SAW itu didik

0: Fatimah. Dahsyat tuan-tuan, dahsyat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani menceritakan pernah juga ketika mana Nabi berduduk dengan isterinya, para jemaah dimuliakan oleh Allah. Waktu itu makanan telah pun habis. Maka Nabi kata apa dekat isteri dia? Pergilah engkau melaksanakan solat. Tuan-tuan, agak-agaklah kalau isteri kita kata, bang, bawang dah habis. Kita kata, yang, pergi semayang. Allahumma salli ala Muhammad. Kita kata bawang habis, dia suruh pergi semayang. Allahumma salli ala Muhammad. Saya nak beritahu para jemaah sekalian, Nabi pernah buat begitu dalam kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dan subhanallah, cara Nabi didik Fatimah, para jemaah sekalian, Masya Allah tabarakallah. Pernah suatu ketika Fatimah bagi tahu kepada Saidina Ali, bang, saya penatlah bang uli gandum ni. Maka waktu itu para jemaah sekalian, Ali kata kepada Fatimah, wahai Fatimah, engkau pergi jumpa Rasulullah, engkau minta dekat Nabi Allahumma salli ala Muhammad supaya dapatkan banduan untuk bantu urusan engkau. Fatimah pun pergilah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tengah-tengah Fatimah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta, wahai Rasulullah, wahai ayahku, sesungguhnya aku sakit, aku penat dalam menguruskan hal dan keadaan ini. Bolehkah kalau aku mendapatkan seseorang banduan agar banduan itu dapat bekerja dengan aku? Tuan-tuan, dulu bila banduan kita dapat tangkap, kalau banduan tu pandai, dia kena mengajar anak-anak orang Islam. Ya, kita tak simpan dia dalam penjara kecuali dia masih ada sifat nak lawan kita. Itu kita simpan dalam penjara. Tapi kalau dia pandai, kita akan suruh dia ajar. Kalau dia boleh buat kerja, kita akan suruh dia buat kerja dengan perhatian. Cuma para jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila Fatimah minta banduan dengan Nabi, Nabi belum bagi lagi, tuan-tuan. Yang Nabi bagi kepada Fatimah itu adalah yang kita sebut sebagai zikir Fatimiyah, tuan-tuan. Yang kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Lepas itu kita tutupkan pula dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillah kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. Hasbunallah wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'mal nazir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita tutup, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan, siapa yang tiba-tiba tengah penat? Mungkin ada rider yang bawa motor. Ustaz, ustaz, saya penat bertugas tengah betulkan wiring. Ustaz, saya penat driver, ustaz. Ustaz, saya penat bekerja cuci sekian-sekian. Para jemaah sekalian, kalau rasa penat, pergi menyendiri, zikir baik-baik. Subhanallah, subhanallah. Zikir Fatimiyah. Buat macam Fatimah buat. Simple, tuan-tuan. Tak sampai 3 minit. Para jemaah sekalian, Allah akan memberikan energi yang cukup biasa kepada entum. Fatimah ni, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Bukannya Saidina Ali itu, para jemaah sekalian, tidak boleh berkahwin lebih daripada satu. Boleh. Tetapi oleh kerana Fatimah ni, kudrat dia disebutkan oleh ulama sirah lebih daripada kudrat 4 orang perempuan. Walaupun dia adalah merupakan anak bongsu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan nasab keturunan Nabi yang paling kuat turun kepada Sayyidatina Fatimah. Daripada perut Fatimah lah datangnya Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Ulama-ulama yang ada hari ni kan, habib-habib ni tuan-tuan, sama ada Al-Hamid, Al-Jufri, Al-Khirid, Al-Idrus, para jemaah dimuliakan oleh Allah, majoritinya adalah merupakan datang daripada salurannya Fatimatu Zahra yang sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.
1: Allah.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu 24 jam tanpa henti. Pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati, menghampiri jam 6 pagi dan tugasan saya pun hampir berakhir di sini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada rakan-rakan semua yang sudah temankan saya daripada 12.30 malam sehingga ke waktu ini, yang ada yang tak tidur kan, juga ada yang berbual bersama saya di TikTok Live Nasional FM sebentar tadi. Dan terima kasih banyak-banyak dan saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita dan juga dikurniakan dengan kesihatan yang terbaik. InsyaAllah jumpa lagi nanti mungkin di segmen yang sama ataupun di segmen yang berlainan. Apapun, untuk anda sentiasa berhati-hati di mana sahaja dan juga berbuat baik sesama manusia. Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid, terima kasih Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluarga. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup di

lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Pasional FM, sentiasa di hati-hati.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Baik, PRFM, mari berada di informasinya untuk Goma aja. Assalamualaikum dan juga selamat pagi.
1: Selamat pagi, Ida.
0: Ah, tu baru ada sahabat ni. Alhamdulillah, tapi badan tu macam cerin-cerin sikit orang kata.
1: Nak demam ke?
0: Ah, nak demam sikit. Tapi alhamdulillah okey lah, boleh bangun kan?
1: Masih lagi mampu untuk teruskan tugasan pagi lah.
0: Ya, yeah, masih lagi mampu. Okey, tapi sebenarnya selalu kita berdua kan?
1: Berdua, Ida.
0: Kali ni untuk bulan Julai. Hari ni 1 Julai ya.
1: Yeah.
0: Dah masuk bulan baru, bulan 7 dah. Kan kita bertiga
1: apa,
0: pula.
1: Apa yang Ida nak sebut? Bertiga?
0: Bertiga.
1: Apa ceritanya ni?
0: Kita dah bertiga di awal pagi. Selalu tu kita bertiga di jam ketiga.
1: Hari ni bertiga dah.
0: Bertiga di awal.
1: Eji dah masuk dah.
0: Kan?
1: Habis?
0: Ini perempuan.
2: Halo, assalamualaikum. Ni bukan Eji.
1: Amy.
2: Okay. Ni Mira.
1: Mira kita.
2: Selalu Mira tengah hari.
1: Tengah hari petang kan. Ini masuk pagi.
0: Bulan ni pagi. Memang pagi.
1: Mira selamat datang.
2: Terima kasih.
0: Ini rasa Mira. Macam mana bekerja di waktu pagi kan?
2: Pagi pula kan. Ya Allah, awal dah bercakap dah
1: kau. Tak apa. Kita bagi dia tas pertama.
0: Okey.
1: Bancu kopi.
0: Okey. Sebagai panduan.
1: Sebagai panduan dah?
0: Heeh. Maksudnya waktu solat fardu subuh adalah 5.54 minit pagi.
1: Dan ada juga waktu syuruk kita 7.6 minit pagi. Pertemuan kita di hari Rabu ini ya.
0: Yeah.
1: 1 Julai 2026 bersama dengan 15 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Selamat pagi kepada semua. Dan ada kiriman-kiriman dah awal dah hantar ni dah.
2: Seawal pukul 4 pagi. Bangun-bangun dah tengok PRFM dah.
0: Ya, kita ada Cok Ali.
2: Ni paling terpantas lah.
0: Teman katanya orang parik salam subuh. Selamat pagi. Pagi ni Encici Oluo. Ini Cici Oluo.
1: Apa tu?
2: Pagi pertama ni. Pertama kali Mira dengar.
0: Kan ini orang parik memanglah.
1: Typo ke tak? Bukan typo kan?
0: Itu kan. Ini gambar
2: okay, Cok Ali boleh bagi tahu maksudnya.
0: Kan dan dalam rumah mana-mana barang yang dikumpul di depan rumah akan ditutup lori kita semula besok katanya Taman Sri Parit. Taman bersih, penduduk sihat.
1: Alhamdulillah. Ada lagi ni pada pukul 5.55 minit pagi. Katanya
2: selamat pagi. Semoga Allah merahmati kita semua. Moga dipermudahkan segala urusan kita. Mulakan pintu-pintu rezeki dan segala kebaikan buat kita semua.
1: Daripada siapa tu? Mila?
2: Kak Nur Azila. Kak Nur Azila selalu dia hadir berserta dengan gambar.
1: Itulah.
2: Dia rajin. Dia memang simpan gambar-gambar semua DJ-DJ Perak FM ni.
1: Itulah penuh. Hebatnya. Pendengar setiap Perak FM ni. Ada lagi Cik Zaifuzin ni seperti mana biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Salam sejahtera dan selamat pagi. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Permudah berkati dan redailah segala urusan kami pada hari ini, ya Allah. Allahumma amin. Rabbi ya Rabbal Alamin. Salam 15 Muharram 1448 Hijrah. Ini betul dah.
0: Dah betul dah ya. Bukan 47 dah.
1: Ni orang ni saya pergi semalam dah.
0: Semalam.
1: Saya kata Ida kan?
0: Ya.
1: Siapa ni dah?
0: Amy Roti Canai, Warung Manjoy, Kampung Manjoy, semoga Allah mudahkan segala urusan. Kenapa semalam tak ada pergi? Ada bagi tahu tak Amy tu kata Abang Faizal datang?
1: Takkan kita nak berita.
0: Semalam okey buat pengetahuan Amy Roti Canai semalam Abang Faizal makan dekat kedainya ya.
1: Sedap.
0: Sedap ya. Alamak dah teringin rasa cepat pula.
1: Tapi teman suka kuih kan. Tapi dia kata ada dai kuning ni abang. Dai kuning pun tak sampai boleh lah. Yang penting roti telur.
0: Roti tampai ke roti telur?
1: Roti telur. Roti telur dah.
0: Dah lama dah ni. Ada MZ Tanjung Tualang hadir dari pagi Rabu. Mai perkena sarapan pagi dekat pejabat pos Tanjung Tualang. Siap ada gambar menu.
1: Nasi goreng.
2: Nasi goreng. Mi ketiau kot tu.
1: Ketiau
0: mi itulah. Angle kat sini selalu daripada depan kan dia ambil.
1: Angle dari tepi je.
0: Lebih tepi je.
1: Tapi saya suka tengok angle ni lagi.
2: Nampak lagi.
1: Nampak best.
0: Okey.
1: Antaranya lagi. Oi, Mama Fifi. Assalamualaikum Faizal, Ida dan Mira. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi juga pada semua pendengar setia Perak FM. Rakan-rakan DEMN Group CGU. Semoga siap-siap belaka Perak FM untuk koma aja.
0: Ya.
1: Yeah. Okey, yang ni kita dah baca dah tadi kan. Oh, ni
2: dia baru buat ucapan.
1: Baru buat ucapan apa katanya Mira?
2: Dia kata assalamualaikum Niji Ida dan Niji Faizal. Berdua je ya.
1: Ah, bertiga ni Mira tukang baca.
0: Bertiga.
2: Katanya selamat pagi, selamat bertugas. Salam Malaysia Mandarin. Terima kasih Aizat Azam GBH. Pulangkan stesen Radio Negeri pada dua suara Ida dan Faizal.
1: Tadi dia Kak Zila dia bersama dengan National FM. DJ Aizat Amdan Amzal Azam tu.
2: Jangan lupa Mira di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala puji bagi Allah masih lagi dikurniakan kesihatan yang baik ya Allah.
1: Alhamdulillah.
2: Katanya lagi ampunkan dosa kami suami isteri ya Allah. Ampuni dosa ibu bapa kami, dosa anak-anak kami, keluarga sahabat kami, saudara mara kami ya Allah. Semoga silaturahim kami berkekalan.
1: Amin.
2: Terima kasih Kak Nur Azlawati, Taman Seri Bandar, Bandar Lama Kampung Gajah.
1: Bandar Lama Kampung Gajah tak pernah sampai lagi. Okay. Tak apa, ada sikit nanti Ida dengan Mira bawa lah saya.
0: Okey, baik. Apapun terus bersama dengan kami di Perak FM. Dan maksudnya kami bertiga akan terus bersama dengan kamu hingga jam 10 pagi. Jadi apapun kita terus layan Perak FM. Untuk siapa?
1: Untuk kamu aja.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Nidaul Islam.
2: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, dah banyak hari dah kita bersama Ustaz Rahmat. Baik, kita nak bawa tajuk tipu daya akhir zaman. Subhanallah. Akhir zaman, tipu daya. Bila cakap pasal akhir zaman, tak dapat tidak, tak boleh lari daripada fitnah. Tapi kena faham, bahasa Arab ni fitnah ni bukan slander. Slander tu mengumpat, memfitnah. Tapi fitnah ni maksudnya kecelakaan ataupun mudarat yang sangat besar. Apa mudarat yang paling besar akhir zaman ni? Banyak, terlampau banyak tau. Tak sempat semua cerita ini. Ustaz nak bawa satu je. Fitnah yang diceritakan adalah menampakkan benda baik tu buruk, buruk tu baik, yang betul tu salah, yang salah tu betul. Maksud ustaz apa? Perasan tak kita sekarang, kita berada di akhir zaman yang orang buat jahat nampak betul, orang buat baik nampak salah. Contoh, kita pergi berdakwah, kita pergi seru orang pergi solat, kita nampak sebagai orang yang tak cool. Kalau kita pergi solat jemaah, kita akan nampakkan sebagai orang yang apa? Orang yang lekeh. Tapi bila kita join pub, kita join pergi perarakan yang mengangkat benda-benda maksiat, kita akan nampak sebagai pejuang. Ini salah. Contoh lain lagi, kalau orang tu tak couple pada zaman ni, ini mesti tak laku, ini mesti tak bagus. Sedangkan orang yang tak couple tu yang bagus. Sebab apa? Sebab dekat dengan sunnah Nabi SAW, yakni menjaga hubungan antara lelaki dengan perempuan. Tapi bila orang tu bertukar-tukar pasangan, orang tu hari ni yang couple banyak, orang tu pula nampak macam hebat. Jadi adik-adik, tuan-tuan perempuan yang saya kasih kepada Allah, di akhir zaman benda baik nampak salah, benda salah nampak baik. Sebagai penutup, contoh, kita tahu LGBT haram. Tapi apa berlaku? Sekarang ramai pula penyokong dia. Nak kata apa? Tak apalah, dia orang pun manusia macam kita juga. Ya, kita semua manusia macam dia, dia pun manusia macam kita. Tapi beza dia dengan kita, dia langgar perintah Allah. Maka itu tak cool langsung. Jangan buat benda maksiat tu macam cool, dan jangan buat benda baik tu macam tak cool. Ini fitnah akhir zaman. Baik, jaga diri pada fitnah ini. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam.
2: #penyaranjakim

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
3: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aje.
2: Untuk koma aje.

0: Bebera FM, mari berada di informasinya untuk kamu aja. 6.31 minit pagi. Masih lagi bertemankan kami bertiga di sini untuk hari ini, edisi Julai.
1: 1 Julai 2028
2: kejap. 2026.
1: Saya sebut 2026.
2: Awak cakap 2028.
1: Saya sebut 2028
0: eh? Ya.
2: Yelah, jauh sangat tu. Jangan cepat sangat.
1: Ada bukti kata saya 2028.
0: Ada sakit. Ada. Bukti nanti kita dengar
2: kat feed. Dengar balik.
1: Dengar feed balik ya. Tapi itulah. Semalam nak pergi sarapan. Nak pergi makan sarapan mana ni? Oh, kita beritahu Amy roti canai.
0: Oh, tu yang pergi ke warung Amy roti canai.
1: Dia sedap, kasa kampung syok lah eh. So senang pagi kampung waktu pagi tu.
0: Dekat Manjui.
1: Dekat Manjui.
0: Ah, memang lah eh.
1: Tu dah.
2: Mungkin boleh pergi bertiga nanti.
1: Nanti boleh. Boleh. Teman bawa. Teman dah tahu tempatnya.
0: Dah tahu ya.
1: Okey, yang belum lagi menunaikan solat fardu subuh, bersegeralah kerana seketika nanti syuruk akan timbul tepat pukul
0: 7.06 minit pagi.
1: Makin lajak ni. Itu 7 pagi, lepas tu 7.01 minit, sekarang 7.06 minit. Tapi itu bukan tiket ya untuk melewat-lewatkan menunaikan solat fardu subuh dah.
0: Ya, betul. Kan kalau kita tengok kan cuaca sekarang ni, kita nampak macam gelap lagi, kan. Kalau di tempat-tempat mungkin di kawasan Sabah, waktu macam ni terang lah kan.
1: Dah cerah lah. Sebab pertama kali saya pergi Sabah khusus masa 2013-2014 tu kan. Kita dah biasa sini gelap. Waktu jadi gelap kan. Tapi sana dah cerah.
0: Awal kan?
1: Semua gajah lah jadinya.
2: Sama lah. Mira pun pernah balik pergi rumah mak saudara lah dekat sana, dekat Sarawak. Kita kan jenis yang macam orang muda, bangun-bangun mestilah ni kan, bangun lambat. Tengok-tengok dah pukul berapa dah, sebab dah terang
0: sangat.
2: Rupanya awal lagi. Ada macam culture shock sikit.
1: Lain Padang, lain belalang. Lain tempat, lain ragam orangnya.
0: Betul. Okay, kalau mana yang kamu nak hantarkan WhatsApp, boleh je 0102070555. Dan juga nanti kalau jam berikutnya nanti jam 7 pagi kita ada apa?
1: Kita akan ikuti berita dalam utama 7 pagi nanti. Selepas tu?
0: Selepas tu kita ada laporan.
1: Laporan apa, Ida?
0: Kita ada laporan cuaca. Lepas tu kita ada laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Dan juga kita ada utama di akhbar.
1: Utama di akhbar. Ni kita nak bagi gambaran lah kepada Mira ni. Sebab dia dah pukul yuk-yung dengan
0: Mokebang.
1: Cuma ni lah apa,
0: waktu pagi.
1: Atau koma belum lagi ni.
0: Malam belum lagi.
1: Dia nak bunyi
0: sikit. Kalau apa, waktu pagi ni dia padat sikit lah kan. Banyak sikit kan.
2: Nanti mungkin berata koma dengan Abang Faizal pula kan.
1: Dan untuk maklumat anda, pada pagi ni berlangsung
0: Perlawanan
1: di antara Perancis menentang Sweden. Mana kedudukan sekali? 3-0.
2: Terus Swedish kena bantai.
1: Bapi jaring 2 gol eh. Kedudukan sekarang 3-0. Di mana penyerang, tak nampak penyerang utama Sweden, Erling Haaland. Tak ada. Tak dimasukkan ataupun bagaimana. Nanti kita tengok lah.
0: Baik,
1: apa yang baik?
2: Tu yang menyerang tu Mbappe tu?
1: Biru Perancis, kuning Sweden.
2: Baru ni kan Mbappe tu viral kan? Orang suka dia sekarang ni.
0: Yang ni dikiranya dah di peringkat kalah mati lah kan?
1: Ini untuk round 32 pasukan.
0: Yang mana layak?
1: Untuk mencari melangkah ke seterusnya 16 pasukan pula.
0: Okay. Baik, jadi apapun terus bersama dengan kami di Bira FM.
1: Hiburan berinformasi.
2: Untuk koma je.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: Gegokan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma.
1: Hiburan berinformasi. Perak FM untuk koma aja.

dan hormati perasaan orang. Walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apalagi belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.

0: Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan 10 sen seliter bermula hari ini hingga 8 Julai 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan penurunan tersebut berikutan purata harga pasaran minyak antarabangsa selaras dengan formula mekanisme penetapan harga automatik. Bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM4 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Sementara itu, selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN membatalkan arahan kawalan penyelon diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan berkat kuasa hari ini. Ia merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN Dato' Azman Adam berkata, pembatalan itu susulan dengan pelaksanaan mekanisme baharu pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard. Justru semua pembangkang lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Beralih ke perkembangan lain, pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baharu dilancarkan dengan 94 ciri keselamatan dipertingkat. PMA dilancarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim itu menawarkan tempoh sahlaku 5 tahun atau hingga 10 tahun dan boleh diponderai Malaysia bermula hari ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pilihan tempoh sahlaku itu memberi lebih kemudahan kepada rakyat, khususnya mereka yang kerap keluar negara atas urusan pekerjaan, perniagaan, pengajian atau bersama keluarga. Kadar bayaran ditetapkan RM350 bagi tempoh 10 tahun, manakala RM200 bagi 5 tahun. Hampir semua negeri menerima peruntukan kerajaan persekutuan lebih tinggi berbanding hasil cukai disumbangkan, kecuali Selangor dan Pulau Pinang yang mencatat kutipan hasil lebih besar. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar berkata, agihan peruntukan dibuat berdasarkan keperluan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang ditentukan berdasarkan keperluan mendesak di setiap negeri, termasuk bagi projek tempatan banjir, menaik taraf lebuh raya dan jalan baharu di Pen Borneo, selain sistem saliran air, pembasmian kemiskinan dan pembangunan sekolah. Lebih 2.2 juta pelajar akan menerima manfaat program baucer buku madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus hari ini hingga 31 Oktober depan. Penebusan baucer dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
1: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kah Wah. Dalam berita itu, pembiayaan RM5 bilion diluluskan kepada hampir 180 ribu usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, langkah tersebut sebagai usaha memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diluluskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan bumi putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia bumi putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan bumi putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim. Pelaksanaan konsep Jualan Rahmah kini diperluas menerusi platform e-dagang melalui Jualan Ihsan Rahmah secara dalam talian dengan kerjasama TikTok Shop. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali, inisiatif itu memudahkan pengguna mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan.
3: Pertama, satu agenda untuk kita mendapatkan produk tempat. Yang kedua, agenda untuk kita membantu menguruskan isu kos secara hidup. Dan yang ketiga adalah agenda untuk kita membantu para usahawan kita yang juga terkait dengan apa? Dengan usaha untuk kita meningkatkan pendapatan rakyat. Dan apa yang dianjurkan oleh TikTok pada hari ini, TikTok Shop khususnya in particular, sebenarnya sejajar dengan agenda yang digariskan dengan kerajaan.
0: Program berkenaan turut sejajar dengan kempen Jom Beli Produk Malaysia dalam menyokong produk tempatan merangkumi barangan, perkhidmatan serta usaha mempromosikan usahawan tempatan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, penyerang sensasi Norway Erling Haaland muncul sebagai wira apabila meledak gol kemenangan, membantu pasukannya menewaskan Ivory Coast 2-1 dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia di Dallas. Norway terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-39 menerusi Antonio Nusa hasil bantuan Kapten Martin Ødegaard, sekaligus meletakkan pasukannya di hadapan 1-0 sehingga tamat babak pertama. Ivory Coast kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-74 menerusi Ahmad Diallo, namun Haaland memastikan kemenangan Norway dengan penyedah dari jarak dekat pada minit ke-86 hasil hantaran Patrick Berg. LeBron James, penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah NBA, akan meninggalkan Los Angeles Lakers namun masih meneruskan kerjayanya dalam liga tersebut. Menurut ejennya Rich Paul, pemain forward berusia 41 tahun itu telah memaklumkan perkara tersebut kepada Lakers. Jelas beliau, James memilih untuk memaklumkan kepada Lakers lebih awal sebelum bermulanya tempoh ejen bebas sebagai tanda hormat dan penghargaan terhadap perjalanan mereka bersama serta memberi ruang kepada klub itu untuk merancang aktiviti luar musim mereka.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara. Tentera rejim Zionis Israel menutup ibu pejabat Persatuan Kebajikan Al-Tadamun Palestin di Bandar Nablus, Tebing Barat. Tel Aviv mendakwa organisasi itu menyokong kegiatan keganasan. Keseluruhan bangunan yang menempatkan ibu pejabat telah ditutup dengan pintu pagar besi dikimpal sehingga tidak boleh dibuka. Tindakan tersebut mengejutkan Datuk Bandar Nablus, Anan Al-Atira. Jelas bel Al-Tadamun menyediakan perkhidmatan kepada anak-anak yatim serta mengendalikan sekurang-kurangnya 3 buah sekolah dan 1 buah klinik. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengecam serangan terhadap sebuah konvoi bantuan kemanusiaan di Sudan Selatan yang mengorbankan 5 petugas kemanusiaan pertubuhan tersebut. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, 4 lagi petugas mengalami cedera dalam serangan itu. Beberapa orang awam turut dilaporkan terbunuh atau cedera. Tegas Dujarric, konvoi itu jelas ditandakan sebagai bantuan kemanusiaan. Sekurang-kurangnya 14 pelajar maut manakala beberapa yang lain cedera selepas bumbung sebuah pusat tuisyen swasta di Lahore, Timur Laut Pakistan runtuh. Ketika kejadian, terdapat 35 hingga 40 pelajar berada di pusat tuisyen berkenaan. Menteri Kesihatan Wilayah Punjab Khawaja Imran Nazir berkata, lebih sedarjan pelajar berjaya diselamatkan daripada timbunan runtuhan. Manakala 5 orang telah menerima rawatan di hospital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Tiada lagi kawalan penjualan diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan. Jalan Ihsan Rahmah di Perkasa menerusi e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Jom gegarkan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma.
1: Mari Perak FM, hari hiburan, ada informasinya tentunya untuk koma aja.
2: Okey, tepat pukul 7.16 minit pagi dah.
1: Ya, jam kedua
2: Jam kedua selepas kita ikuti utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah dari National FM. Mm-hmm. Kembali bersiaran di Perak FM.
3: Untuk koma aja.
2: Masih lagi bertiga
3: Masih lagi ada Mira di sini.
2: Ida, Mira dan juga saya Faizal.
1: Okey, baik. Dan apa pun yang pasti sekarang kita nak ikuti untuk okey, jadi di talian kita nak bersamalah dengan Cik Syahrudin dari Pejabat Meteorologi Batuwet Pulau Pinang. Jadi silakan.
4: Kena saya bagi kepada semua pendengar Perak FM, bersama saya Syahrudin dari Pejabat Meteorologi Batuwet akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Rabu 1 Julai 2026. Met Malaysia telah mengeluarkan amaran kencang dan laut bergelora bagi kategori pertama bagi kawasan Selat Melaka Utara, di mana ia termasuk dalam kawasan perairan Perak yang berkuat kuasa sehingga Khamis 2 Julai 2026. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang bertiup antara 40 hingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter dan membahaya kepada bot-bot kecil, kesil laut dan sukan laut. Untuk makluman, Met Malaysia telah mengeluarkan cuaca di negeri Perak adalah baik di sebelah pagi. Di sebelah petang pula, hujan dan ribut petir di beberapa tempat dijangka berlaku terutama di kawasan tengah dan pedalaman negeri Perak dan dijangka berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia yang lain. Sekian sahaja info cuaca.

0: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, itu Purnono Pengusaha Gumba, Mak Faisal bin Muhammad Zia.
1: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PB Muhammad Fazli bin Ahmad Saring, selaku pegawai tugas di Pusat Kenakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
2: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak setiap pagi hanya di Perak FM untuk koma aja.
3: Baik, Perak FM, mari pula ada informasinya untuk koma aja. Dan sekarang ni,
4: kita nak ikuti.
5: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
4: Kita bersama dengan siapa, Ida? Mira?
3: Syarin. Syarin. Baik, jadi silakan tuan.
6: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi

0: cepat dan mesra. Pagi ini, anda para pendengar bersama saya, penolong penguasa bomba Muhammad Syahri bin Abbas, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat. Untuk makluman para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 30 hari bulan Jun sehingga 1 Julai 2026 adalah sebanyak 32 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 7 kes, manakala kes penyelamatan pula adalah sebanyak 25 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian, perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak hari-hari ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, penolong penguasa bomba Muhammad Syahri bin Abbas dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
1: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
2: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.

0: Ibrah FM, hari bulan ada informasinya untuk Goma aja. Dah pun 7:35.
1: Terkebit.
2: Assalamualaikum semua.
0: Salam.
2: Selamat pagi dari Cik Angah Puncak Jelapang. Semoga dimudahkan segala urusan kita, amin ya rabbal alamin. Mau hantar budak. Ni pada pukul 6:35 pagi tadi lah hantar budak.
1: Ini acik event ke? Trip pertama.
2: 6:35 awal
0: Okey, baik lagi.
2: Siapa lagi ni?
1: Ni daripada Yub Syahrudin. Katanya assalamualaikum dan selamat pagi pada DJ Ida dan Faiza. Hari ni DJ Ida dan Faiza tak ada berdua. Bertiga hari ni. Dan seterusnya pun akan bertiga. Alhamdulillah di pagi Rabu dengan berkat doa kalian dan izin Allah, semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Terima kasih Yub Syahrudin.
2: Ni siapa pula Ida?
0: Okey, ada Kak Mona dari Kampung Ulu Cemor. Katanya assalamualaikum DJ Faizal, DJ Ida dan juga DJ Mira. Selamat menggegorkan pagi. Selamat pagi buat warga Kampung Ulu Cemor, sahabat CJU, sahabat kelab, sahabat Perak FM, sedara mara, sepupu, sepapat dan semua pendengar setia Perak FM, tak kira di mana saja kamu berada. Perak FM untuk kamu aja, tak mandang yang lain.
2: Tu ada gambar apa? Yang pandang yang lain. Tetap bersama Perak FM.
1: Masakan nasi goreng tom yum. Besar-besar yang udang tu.
2: Ni yang marah sangat ni. Kak Mona kita ni ya.
1: Okay, hantar sikit sini.
2: Yuk, kulup letur dari HD Flat Ipoh Perak ya. Assalamualaikum semua.
0: Salam.
2: Semoga
0: salam.
2: Sihat selalu hendaknya untuk pendengar setiap Perak FM pagi ni. Dan juga untuk orang kampung teman yang berala, yang kampung berala Kati, Kuala Kangsar. Kampung berala Kuala Kangsar lah. Siapa lagi ni?
1: Daripada Alang Mi, katanya dari Taman Samudera Seri Manjung. Dengan ucapan semoga dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang berpanjangan oleh Allah Ta'ala selalu. Buat DJ Faizal, DJ Ida dan DJ Mira. Sahabat-sahabat CJU, warga Felda Lasah Sungai Siput, tenaga kerja PFM dan pembina-pembina setia PFM yang memandu. Kita tak sebutkan tadi yang memandu-mandu, tengah sedang memandu tu kan. Dah hati-hati di jalan raya, biar lambat asyikan selamat, insyaAllah. Terima kasih Kak Al, Kak ke
2: Ayu. Abang Alam.
1: Abang Alami.
0: Sekejaplah dia punya DP tu.
2: Ratu buah. Ratu buah-buah manggi. Guling-guling atas atap Perak FM memang mantap. Dia berbenuh ya. Ni dalam perjalanan ke tempat kerja ni, siapa ni dah?
0: Kak Maharmah kita ni. Katanya selamat pagi buat DJ bertiga.
1: On the way to work. Speaking.
2: Ada doa dia tu.
1: Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari segala kekotoran, penuhkanlah hati kami dengan kelembutan, limpahkanlah rezeki kami dengan keberkatan.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih Kak Mahmah tadi.
2: Yong Marhamah kita ni ya. Nak Yong kerja di klinik ni, misi ke dia?
1: Oh, misi.
2: Misi ke dia dah?
0: Tak pasti.
2: Tapi kerja di klinik lah.
0: Tapi kerja di klinik lah.
2: Okay. Baik. 8 pagi nanti kita akan ikuti Warta Perak bersama dengan Superman Fahmi
0: Muhammad Noor. Dan juga kejap lagi kita akan kongsikan untuk tajuk-tajuk utama di Akhbar.
2: Kita nantikan.
0: Jadi apapun terus bersama dengan kami
2: Perak FM.
1: Untuk kamu aja.
3: Perak FM apa ceritanya? Jom kita dengar Perak FM. Perak FM untuk kita-kita aja, untuk kamu aja. Bila-bila, di mana-mana, Perak FM lah.

0: Sahabat FM, mari berada informasinya untuk kamu aja. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami. Dan pastinya gegar pagi.
1: Gegar pagi, alhamdulillah, pertemuan edisi Rabu 1 Julai 2026 bersama dengan 15 Muharram. Wow. 1,400 berapa hijrah, saya sebut 48 ya.
2: Ah, betul dah tu. Okay. 7.47 minit pagi ketika ini. Kita pun dah ke berita utama di Akhbar.
1: Okay, kita nak baca dulu ni.
0: Okey, baik, kita mulakan dulu ya. Ni Sultan Nazrin Rasmi SMAR, orang asli Nur Hidayah. Jadi Sultan Perak Sultan Nazrin Shah berkenan berangkat merasmikan Sekolah Menengah Agama Rakyat SMAR, orang asli Nurul Hidayah, Kampung Kenang, Sungai Siput Utara semalam. Jadi turut berangkat Raja Permaisuri Tuanku Zahra Salim hadir sama Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad yang dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak Maib Tan Seri Muhammad Anwar Zaini dan juga pengarah Jabatan Agama Islam Perak Jaib Datuk Haris Fazilah Abdul Halim.
1: Kita nak ke Gurun di Kedah.
0: Apa cerita?
1: Dua anggota tentera cedera di bahagian paha akibat terkena serpihan objek yang melantun ketika melakukan latihan senjata berat di Kem Hobart kemarin. Ketua Polis Kedah Datuk Azli Abu Shah berkata kejadian itu berlaku pada jam 6.05 petang ketika anggota terbabit masing-masing berpangkat sarjan dan korporal bersama peserta lain sedang menjalani latihan pelbagai senjata di situ. Beliau berkata latihan itu bermula pada 28 Jun dan dijadualkan tamat pada 2 Julai ini. Latihan ini ada banyak fasa yang membabitkan senjata ringan, berat dan sebagainya. Macam mana pula Mira?
2: Baik, berita utama di Akhbar seterusnya yang Mira nak bacakan ni. Okey, kalau tadi kita di Gurun, kita berpindah ke Kuala Lumpur
1: pula lah.
2: Kira-kira 123,800 penerima golongan B40 sudah menerima manfaat menerusi skim perlindungan kesihatan sosial My Salam, membabitkan pembayaran tuntutan berjumlah 108 juta sehingga Mei lalu. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, prestasi semasa itu menunjukkan skim perlindungan kesihatan percuma berkenaan terus dimanfaatkan secara aktif oleh kumpulan sasar yang berdepan risiko kesihatan dan penyakit kritikal. Baik, ada lagi ke?
0: Kanak-kanak hilang catat peningkatan setiap tahun. Jadi polis Diraja Malaysia PDRM merekodkan 4,557 kes kehilangan kanak-kanak sejak 2021 hingga tahun lalu dengan peningkatan setiap tahun kecuali pada tahun 2023. Jadi Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata 2023 merekodkan penurunan jumlah kes sebanyak 13.8% berbanding 2022. Tu dia kan. Hai, jagalah anak-anak kita ya.
1: Anak kan. Ini pun cerita anak-anak juga ni.
0: Apa ceritanya?
1: Bekas anggota ATM sebagai warden sepenuh masa.
0: Okay.
1: Ramai 16 bekas anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM akan mula melaporkan diri sebagai warden sepenuh masa di 8 Maktab Rendah Sains Mara MRSM terpilih bermula hari ini. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat Mara Datuk Dr. Ashraf Waji Dusuki menerusi hantaran di Facebook berkata penempatan itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap disiplin pelajar selain memastikan tiada lagi kes buli berlaku di institusi pendidikan itu.
0: Okey, baik, apa pun yang pasti kejap lagi jam 8 pagi kita ada Warta Perak.
1: Warta Perak.
0: Okey, disampaikan oleh Fahmi Muhammad Noor dan juga kita ada Borak Gegar pagi. Pastikan bersama dengan selebriti kita yang dah pun sampai.
1: Dah sampai dah
0: nampak dah. Ada je kat luar.
1: Ada.
0: Okey, baik, apa pun terus bersama dengan kami di Berita FM.
1: Ada
2: udang. Untuk kau aja.
1: Dia nyanyi dulu.
0: Okay. Ada udang, tapi ni gajah di balik batu.
1: Gajah. Ada gajah balik batu. Besar tu.
0: Macam mana nyokok tu?
1: Batu tu besar mana tu? Lebih besar daripada gajah lah.
0: Okey, baik, terus lain Berita FM.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Setiap tempat ada cerita. Setiap sudut ada sejarah.
1: Dari bangunan lama penuh nostalgia hingga lokasi moden penuh tarikan, Perak menyimpan 1001 keunikan.
2: Kami bawakan fakta menarik, cerita tempatan dan pengalaman sebenar dari lokasi yang dikunjungi.
1: Inilah suara bertemu suara dan lokasi bertemu.
2: Menjelajah Perak, mengenali tempatnya, merasai kisahnya.
1: Suara bertemu suara, Perak ada ceritanya. Ata Nyong Kek Wei.
2: Ahad, 3 hingga 4 petang di Perak FM lah.
1: Untuk koma aja.
3: Buat apa lagi? Moh lah.
4: Bersama selebriti jemputan jam 8 hingga 10 pagi.

0: 5 menit, 25 saat. Inilah berita dari Radio Oz. Berita ini dibaca oleh Oz, ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Terjaga orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli je berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon. Baru dia tahu tak ada pilih kasih. Menteri Pertanian telah menyuruh masyarakat meningkatkan produktiviti. Emak teruk mana nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum air kelapa muda, kempen talia bubuk, kempen makan ulam. Selepas ini kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyak bagi mengelakkan pembaziran deroyan berlaku. Berita selanjutnya selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyak ni. Halo, itu dia panggilan pertama. Halo, siapa cakap di sana?
1: Halo, saya Mike Ryan daripada Bola Kansa.
0: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang cakap.
1: Kalau ya. Ini Mika lah.
0: Ya, kita ni sedang di udara.
1: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
0: Tak apalah, panggilan bergelar lah. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
1: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
0: Bagus ke? Apa saya apa tu?
1: Sebab
0: sebab dia ada. Okey. Bye bye. Terima kasih panggilan itu. Terima kasih. Itu dia. Tombaya ada. Toyan ada. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suap. Laut banyak ikan sebab ada tukun tiruan. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma membaca berita aja yang ribut. Kelakar pun. Berita sukan bersama Oz. Salam bahagia kepada peminat-peminat sukan bola sepak tanah air. Petang tadi di Stadium Merdeka tak jadi lawan kerana hari hujan. Sekian berita dari TV Radio Oz.